kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Jamu, Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
4: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragilzi dan juga Dika Arwan yang pagi hari ini akan menemani pagi kamu guys di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Mana nih semangatnya buat kalian yang pagi hari ini pakai baju merah? Mentang-mentang ini adalah bulan Agustus ya, bulan dimana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia beberapa hari lagi. Segala persiapan aku yakin banget udah dipersiapkan matang-matang. Dan aku sapa buat kalian yang pagi hari ini pakai baju merah, coba angkat tangannya. Thank you guys buat semangat kalian. Aku sapa juga teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Dendre yang ada di Bengkulu pagi hari ini menyapa kita. Ada Bapak Denny Pangalila, ada Akam Evan, ada Kak Kawai juga. Terima kasih buat semangatnya yang sudah diberikan buat Ragil Zina juga di Kak Arwan. Dan seperti biasa juga di kesempatan pagi hari ini, aku mau sapa dulu buat kalian yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oke, sehat-sehat buat kita semuanya. Pagi hari ini tetap semangat. Apalagi kalau sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapkan buat kalian semua.

0: 100,6 Heart on FM, your family station. Garis manis mengudara di Heart on FM pastinya.
1: Semanis ragil sih.
0: Ah, masa sih? Apa kabarnya ragil sih hari ini?
1: Baik, baik.
0: Semangat banget hari ini, cuy.
1: Emang aku setiap hari pernah gak semangat?
0: Iya sih, iya sih. Ini cuma basa-basi gue aja di opening. Apa jangan-jangan lo habis nonton konser kali ya?
1: Konser Blackpink. Blackpink di TV tapi.
0: Bukan di TV maksud gue. Yang kayak konser-konser di event-event gitu. Event sih. Atau event?
1: Event.
0: Gue inget Kak Samantha.
1: Iya, kenapa?
0: Bukan event, tapi event.
1: Event.
0: Makai,
1: sip. Oke, tapi masih sering-sering kebalik-balik gitu ya. Masih sering salah gitu.
0: Salah gitu. Mungkin bisa ala biasa kali ya.
1: Oke nih, ngomongin konser. Tapi bukan ini sih sebenarnya topik kita ya.
0: Bukan.
1: Tapi kalau aku sendiri pingin ada keinginan untuk nonton konser Blackpink gitu. Kalau kamu di Karuan ada keinginan gak pernah pingin nonton konser apa gitu?
0: Konser? Konser gue udah kesampean kalau nonton konser.
1: Udah pernah?
0: Udah.
1: Oh, udah tercapai cita-citanya ya?
0: Udah.
1: Oke, selamat ya.
0: Gue dikasih saudara gue tiket.
1: Wih, asiknya.
0: Tapi waktu itu lucu, ada kejadian lucu nih ngomongin tentang konser. Waktu itu kan si Michael Lawrence Turok kan datang ya. Michael Lawrence Turok, terus ininya ada, aduh gue lupa tuh, yang J-Price gitu, 90-an lah, pokoknya artis 90-an barat gitu kan. Itu gue di jalan macet sih. Biasa kan hari Sabtu kan macet kan. Gue gak nyangka cuma waktu itu macet ya kan. Sampai gue cari-cari jalan gitu. Gue cari-cari jalan tuh lokasinya tuh gue harus ke Ancol gitu. Dia kan mulainya kan jam 7 kan. Jam 7 kan biasanya kan opening-openingnya kayak yang apa?
1: Ada band pembukanya.
0: Iya, band pembukanya gitu. Gak apa-apa lah. Tapi band pembukanya juga keren gitu. Okay. Sayang juga kalau dilewatin.
1: Jadi
0: udah gue cari-cari jalan alternatif. Pokoknya gimana caranya gue bisa sampai ya mungkin pas satu lagu lewat, pas si Michael Lawrence Rock ini main, gak apa-apa lah. Lu tau gak gue nyampe jam berapa?
1: Jam berapa? Acaranya jam 7 nih ya.
0: Acaranya jam 7.
1: Lu nyampe?
0: Gue nyampe jam 9 lewat dan itu acara udah kelar.
1: Ya ampun, di Kearuan. Untung gratis ya tiketnya.
0: Untung
1: ya.
0: Gratis. Cuma kan gak enak ya sama saudara gue juga ya.
1: Emangnya lu berangkat jam berapa?
0: Gue tuh udah estimasi paling kalau Sabtu kan biasanya gak macet kan. Gue gak nyangka itu macetnya luar biasa.
1: Jadi
0: gitu.
1: Jadi lu berangkat jam berapa coba?
0: Gue berangkat jam 5.
1: Dasar
0: gue tuh ya. Mikirnya kalau
1: orang konser itu konsernya jam 7, jam 1 udah pada berangkat.
0: Gue tuh udah muter lewat tol sini kan. Aduh macet nih. Gue keluar dong ke keluar ke Tangerang. Gue lewat yang bandara belakang kan, lewat situ kan lebih cepat. Gak taunya jalur ininya macet gitu loh. Jalur-jalur alternatifnya, ya ampun gue.
1: Memang
0: gua.
1: Nih orangnya.
0: Udah gitu lucunya tau gak, Pan? Udah mau masuk ke, tapi gue nyampe jam 7 tuh. Nyampe jam 7 di gerbang. Di gerbangnya, jam 7 gue nyampe. Gue pikir kan paling 10 menitan ya ke sana ya. Lo tau gak? Itu lebih lama lagi. Beneran deh. Gue tuh macetnya di situ 2 jam.
1: Ya ampun.
0: Jadi selama di Arwa. Selama di apa? Selama di sampai gerbang sampai di situnya itu lebih parah lagi, cuy.
1: Ya, ampun udah deket ya. Kenapa lu enggak turun aja jalan
0: dan
1: kaki?
0: Lo tau lebih lucunya lagi apaan? Itu kan yang depan JIS itu kan ternyata kan ada pintu masuk keluarnya ya. Dan gue baru ngeh kalau itu parkiran segede itu kosong gitu loh. Jadi semua tuh pada masuk lewat pintu gerbang yang samping ini loh. Pintu utama gitu kan. Astaga, gue bilang. Dan kebetulan itu konsernya ada di sebelahnya tuh yang, aduh acara tahunan apa ya, DWP ya kalau gak salah ya.
1: Jadi barengan gitu.
0: Barengan.
1: Jadi bener-bener kayak tumplek.
0: Wah parah gitu ya. Gue pikir cuma 10 menit ya. Maksud gue kan ya udah gak apa-apa loh. Mungkin satu lagu atau dua lagu gitu kan kelewat. Ini parah tuh.
1: Ampun, sampai jam 9 udah kelar dia.
0: Udah kelar. Jadi gue datang-datang jadi saudara gue udah keluar gitu kan. Wah ngapain lo sih? Kan lucu ya.
1: Di Kak Aron. Tapi itu jadi pengalaman berharga.
0: Jadi pengalaman berharga ya. Dan lucunya gue setelah keluar, jadi kan gue mutusin pas ketemu udah tuh gue balik gitu kan. Ya ampun, ternyata di sini lu tahu nggak tinggal masuk masuk yang gerbang utama tuh cuma lurus lagi aturannya gue.
1: Harusnya lu ke situ tadinya parkirnya.
0: Memang udah diarahin ke situ, cuma gue kan gak tahu ya di situ.
1: Memang kayaknya belum rezeki kamu ya.
0: Iya kali.
1: Untung gratis ya.
0: Cuma dapat videonya doang.
1: Nah, kita gak lagi ngobrolin tentang konser sih sebenarnya, iya. Tapi kan kita pada tahu nih, rupiah itu melemah gitu loh ya, akhir-akhir ini ya. Terus, tapi yang jadi fenomena, yang jadi sesuatu yang dipertanyakan, kenapa tiket-tiket konser itu tetap sold out, guys? Di tengah-tengah kondisi dunia
0: yang lagi gak baik-baik aja ini,
1: gitu. Jadi kita mau belajar tentang memahami fenomena lipstick effect. Kita belajar dulu ya. Jadi apa sih?
0: Kita belajar berdandan.
1: Fenomena lipstick effect ini apa sih? Ini tuh adalah teori ekonomi dan psikologi di mana masyarakat itu menunda untuk pembelian barang yang nilainya tuh gede, yang mahal gitu. Itu ditunda dulu, seperti beli mobil, beli rumah, itu ditunda. Dan saat kondisi ekonomi sulit ya, tetapi tetap membeli produk dengan kemewahan kecil yang terjangkau untuk mendapatkan kepuasan emosional, seperti nonton konser ini tadi salah happy satunya ya.
0: Cuma buat cari happy nih, bahagia,
1: buat cari bahagia gitu. Padahal perekonomian lagi nggak baik-baik aja kan, digembar-gemborkan supaya kita itu nabung gitu ya, nabung nanti keadaan nggak baik loh berapa bulan ke depan, satu tahun ke depan, ayo nabung gitu. Tapi kenyataannya tiket konser itu tetap habis terjual.
0: Jadi
1: apalagi
0: cuma
1: ini tiket yang kemarin itu, yang terakhir itu, si ini apa, Fse.
0: Lo ikut ya?
1: Habis itu sampai sampai banyak yang nggak kebagian, guys. Gitu, emak-emak itu ya yang banyak ya, ini ya. Benar-benar ini apa, nostalgia?
0: Secara FC seumuran kita, yang nonton seumuran kita cuy.
1: Iya benar.
0: Iya benar juga sih, udah emak-emak ya, udah ibu-ibu gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi bukan cuma konser aja, sampai kafe-kafe kalau kita lihat kan di beberapa belakangan ini, bahkan sampai banyak kafe juga yang bermunculan ya. Gue juga
1: betul.
0: Heran.
1: Betul. Dan kalau orang muncul satu itu langsung antri gitu kan. Orang itu kayak berbondong-bondong pengen datang jadi yang pertama gitu, posting, "Weh, ada kafe baru, ada makanan baru," gitu.
0: Tapi emang benar-benar ngebantu ya medsos ini ya. Kalau ada yang viral gitu kan, pasti rame nih tempatnya nih. Jadi fenomena ini juga memunculkan pertanyaan besar juga, apakah masyarakat sebenarnya masih memiliki daya beli yang kuat atau ada faktor psikologis nih yang lebih dominan daripada sekedar kondisi ekonomi. Nah, makanya ini disebut sebagai lipstick effect. Jadi kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang atau pengalaman yang memberikan kebahagiaan dengan harga yang relatif lebih terjangkau ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Dan ini juga lagi ramai dibahas di tahun ini. Karena kan rupiah juga kemarin sempat 18.000 ya. Dan juga tingginya minat terhadap hiburan seperti konser.
1: Nah,
0: yang di akhir tahun ada yang lagi ditunggu-tunggu nih, udah
1: apa
0: sold
1: tuh?
0: Out nih.
1: Apa
0: BTS.
1: Tuh?
0: Hah? BTS.
1: Oh, akhir tahun ini. Wah, udah sold out juga.
0: Udah kayaknya.
1: Ya ampun, padahal masih berbulan-bulan ke depan ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Tapi mungkin itu kali sih, kayak namanya kalau udah fans fanatik kan.
1: Itu tuh sebenarnya kebahagiaan kecil gitu ya buat sebagian orang, karena mungkin udah enggak kesampaian tuh mau beli mobil listrik mungkin, mau beli rumah enggak kesampaian, udahlah bahagia yang kecil-kecil aja, yang penting aku bahagia.
0: Bahagia gitu ya.
1: Oke, Heartliner, jadi kebahagiaan dengan harga terjangkau apa nih yang sering kamu hadiahkan untuk diri sendiri? Yuk, gabungan pagi hari ini bisa di live TikTok Heartland FM atau juga bisa di 0819 269 1000.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis berjalan lambat karena Anda masih tradisional. Dunia berubah cepat, customer berubah, cara beli berubah, cara promosi berubah, tapi banyak bisnis masih pakai cara-cara lama. Masih menunggu pelanggan datang, masih takut digital, masih menganggap media sosial tidak penting. Lalu heran, kenapa bisnisnya tertinggal? Hardliners, hari ini bisnis yang menang adalah yang adaptif bertahan, bukan yang paling lama berdiri. Bisnis tradisional bukan masalah, yang bahaya adalah pola pikir tradisional. Takut belajar, takut berubah, takut mencoba hal-hal baru. Hardliners, padahal pelanggan sekarang hidup di depan layar komputer. Kalau bisnis Anda tidak hadir di sana, Anda sedang menghilang perlahan. Dan ingat hardliners, jangan keras kepala dengan masa lalu, karena pasar tidak menunggu siapapun. Belajar teknologi, belajar pemasaran baru, belajar cara berpikir baru, karena bisnis yang terus belajar akan terus hidup. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama Sidi Garuan. Kemenhan gandeng Menko PMK tangani warga terdampak konflik Papua Tengah. Dari Erlangga tegaskan fundamental ekonomi Indonesia kuat dan layak investasi. Kekeringan parah terjang Kolombia Britania, ancam karhutla meningkat. Kita mulai dengan informasi yang pertama dari politik dan hukum. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham Selasa ini akan memperkuat koordinasi dengan Menko PMK Pratikno untuk menangani sekitar 124.931 warga yang mengungsi akibat konflik di Papua Tengah. Wakil Menteri HAM Mugianto menyatakan penanganan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau satu kementerian saja. Pemerintah akan memperkuat pendataan, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan bagi warga terdampak. Kemenhan juga menegaskan pendekatan keamanan harus berjalan bersama pendekatan kemanusiaan dengan perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia sebagai prioritas. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Selasa kemarin menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Erlangga mengatakan Indonesia berhasil mempertahankan peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat internasional. Erlangga, pemerintah juga mencatat defisit anggaran di bawah 3% serta terus memperkuat kepercayaan investor. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia tetap menjadi negara yang layak investasi dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga. Dan dari mancanegara, wilayah Kolombia Britania Kanada menghadapi kekeringan parah yang meningkatkan risiko kebakaran hutan. Pada Rabu ini, pemerintah mencatat 102 titik kebakaran hutan aktif, termasuk kebakaran Bald Range yang meluas dengan cepat dan memaksa ribuan warga mengungsi. Hardliner, kondisi semakin diperburuk oleh rendahnya curah hujan dan minimnya tumpukan salju hingga membuat permukaan Danau Okanagan mencapai titik terendah dalam catatan sejarah. Pemerintah mengingatkan cuaca panas dan kering, serta potensi sambaran petir dapat memicu kebakaran baru yang menyebar dengan cepat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: .6 Heartline FM.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Di Morning Espresso ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Yep. Pagi hari ini kita mau bacain dulu, ada takut kelupaan. Ada ucapan selamat ulang tahun nih dari Mbak Sari pagi hari ini yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Bernadetta Sri Widyastuti Sitohang. Sehat selalu, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Terus ada juga Yohana Rumanggit pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Henny Agustina yang ke-50 tahun. Semoga banyak umur, sehat selalu, tetap setia melayani Tuhan dan bahagia bersama dengan keluarga.
1: Happy birthday untuk Ibu Henny dan Ibu Bernadetta ya. Sehat selalu untuk Anda.
0: Menyapa.
1: Semakin bijaksana.
0: Amin. Menyapa juga ini? Untuk Ibu Rita Mutiara ya, pagi hari ini yang sudah mendengarkan siaran kita. Terus di live TikTok Heartland FM kita sapa dulu yang sudah jauh-jauh dari Australia. Ada Pak Budi Kurniawan pagi hari ini.
1: Selamat pagi Pak Budi.
0: Selamat siang ya.
1: Untuk Australia ya.
0: Selamat menikmati istirahat siangnya ya Pak Budi ya. Terus ada Toga MP.
1: Halo, good morning Bang Toga.
0: Selamat pagi Bang Toga. Ada Archer Girl ya yang sudah bergabung juga.
1: Yes.
0: Terima kasih semuanya guys. Yuk yang mau ikutan topik pagi hari ini boleh banget. Jadi kita tuh lagi ngobrolin tentang apa tadi judulnya?
1: Lipstick effect.
0: Lipstick effect. Oh, yeah. Bacanya effect.

0: flek ya.
1: Jadi kalau emang lupa baju.
0: Iya iya iya.
1: Jadi lipstick effect ini pertama kali dipopulerkan oleh Leonard Lauder, mantan CEO dari Estee Lauder. Setelah krisis ekonomi di awal tahun 2000-an. Gue masih SMP.
0: Iya, iya.
1: Baru lulus gue nih SMP.
0: 2000 ya. Betul.
1: Jadi ya kayak ngelihat penjualan lipstick itu justru meningkat gitu ketika ekonomi memburuk. Iya enggak sih? Lu beli lipstick enggak di tahun ini?
0: Iya sih, kalau beli tuh enggak cuma satu biasanya. Gitu ya, padahal udah tahu gak punya duit, tapi masih aja gitu. Tapi itu tuh beneran
1: kebutuhan
0: kayak,
1: gak sih?
0: Kayak kebahagiaan kecil, tapi itu bisa membahagiakan. Eh gimana ya?
1: Iya, iya bener, kebahagiaan kecil tapi bisa membahagiakan.
0: Iya gitu kan. Karena mau beli yang gedean, yang mahalan gak bisa, belum mampu gitu. Jadi yang kecil-kecil aja, yang penting happy.
1: Iya
0: gitu
1: sih. Nah pertanyaannya kenapa lipstick? Karena dibandingkan kayak beli mobil, rumah, atau barang mewah lainnya, lipstick ini terasa jauh lebih murah tapi tetap memberikan rasa bahagia.
0: Benar.
1: Kini konsep tersebut meluas tidak hanya kosmetik. Kayak kopi premium juga sekarang banyak yang nyari sih. Terus makanan favorit, skincare, hingga tiket konser. Kalau skincare kayaknya rame banget ya.
0: Masih Ludes ini ya. Pasti mama-mama yang beli kan ya.
1: Gue kadang pengen juga sih nyobain gitu kan.
0: Iya.
1: Mama-mama lagi kan.
0: Terus-terus jadi gimana nih?
1: Jadi artinya saat ekonomi sulit, masyarakat bukan berhenti belanja, tapi kayak ngubah pola konsumsi mereka dari barang mahal jadi ke kemewahan kecil atau affordable luxury.
0: Oh begitu, benar. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit ya, tapi tetap berusaha untuk gimana sih caranya supaya aku happy, tuh bisa gitu. Tetap happy, bisa tetap bahagia.
1: Iya benar,
0: gitu.
1: Kayak tadi kan kita ngomongin kayak kafe-kafe itu kan makin banyak ya. Banyak juga yang nongkrong gitu. Gue kadang mikir ini duit mereka dari mana ya.
0: Padahal mereka cuma nongkrong iya paling gak 30.000 lah.
1: Iya.
0: Cuma nongkrongnya yang lama.
1: Yang lama. Cuma kan kalau misalnya dalam satu minggu itu bisa berapa kali gitu.
0: Mungkin dia bawa bekal sendiri dari rumah.
1: Ya mungkin bisa jadi gitu. Tapi beli kopinya ini loh, yang nongkrong tiap harinya.
0: Tapi kamu jangan berburuk sangka dulu.
1: Kenapa
0: siapa
1: tuh?
0: Tahu ada yang traktir. Ada temannya yang ulang tahun hari
1: kayak
0: ini.
1: Kayak tadi ya teman-teman Australia datang.
0: Iya. Gitu diajakin dia dibayarin ya kan. Jadi jangan seuzon dulu di karuan.
1: Ada penelitian nih dalam bidang ekonomi perilaku yang menunjukkan saat menghadapi ketidakpastian ekonomi, manusia itu cenderung mencari hadiah kecil untuk menjaga suasana hati dan mengurangi stres.
0: Bener, hadiah kecil. Nah, kira-kira nih di Kak Arwan, hadiah kecil apa yang sering kamu hadiahkan
1: mampus
0: untuk diri kamu sendiri? Hadiah kecil apa? Apakah kamu beli es krim atau apa gitu?
1: Es krim sih.
0: Buat kamu sendiri es krim
1: kalau,
0: ya?
1: Kalau gue sih lebih ke cemilan kali ya.
0: Kamu suka nemil. Jadi itu merupakan kayak hadiah dan bisa buat kamu itu happy, gitu.
1: Happy
0: dengan apa yang kamu beli itu
1: happy
0: ya.
1: Happy dan berat badan gue naik.
0: Oke guys, ada Uli nih yang pagi hari ini sudah bergabung di 08192691000.
1: Halo Kak
0: Jadi,
1: Uli.
0: Hadiah kecil apa yang sering kamu berikan untuk diri kamu sendiri gitu, yang bisa membuat kamu bahagia gitu ya di tengah kesulitan ekonomi dunia saat ini guys. Ada Uli, dia bilang buat aku tuh penting banget menyisihkan uang untuk membuat diri aku happy dengan yang kita suka gitu, biar tetap semangat kerjanya. Karena aku suka menulis dan menggambar, jadi aku suka beri peralatan, alat-alat tulis untuk membuat diriku bahagia gitu. Wah, simpel ya.
1: Simpel, cara simpel gitu.
0: Terus?
1: Ada Kakak Juni, tiap gajian mesti sisihkan pendapatan untuk beli baju or sepatu, karena ini cara aku menghargai diriku sendiri.
0: Benar, yang penting happy ya guys.
1: Happy.
0: Ya. Ada Wawan juga, untuk saat ini lebih baik nabung deh. Kecuali dapat THR, bolehlah diambil dikit buat hiburan.
1: Ini lebih bijak nih Pak Wawan nih, terbaik.
0: Tapi bukan berarti kalau kita jajan itu enggak bijak. Jak lo Dika, kan itu kan cara untuk kita tuh menghargai diri kita sendiri buat happy gitu, iya kan? Jadi banyak cara menuju Roma, banyak cara membuat kita itu happy. Padahal juga ada cara-cara lain yang nggak perlu mengeluarkan duit, tapi kita bisa happy.
1: Apa tuh?
0: Nonton drakor mungkin, iya kan? Di rumah aja
1: sih.
0: Kan? Nonton film.
1: Udah ketinggalan drakor sekarang.
0: Nah.
1: Tuh gue kadang suka kayak sebelum tidur gitu kan. Misalnya lagi scroll-scroll, ih lewat nih drama-drama dari Tiongkok situ kan.
0: Udah gak pernah nonton lagi. Maksudnya tadinya kamu penonton gitu?
1: Enggak, pokoknya setiap kalau mau tidur, kalau itu lewat pasti gue tontonin.
0: Oh, lu suka.
1: Tapi karena kan bikin penasaran nih.
0: Bener, ending-nya gimana gitu ya. Ujung-ujungnya terakhirnya bayar guys.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ku bahagia, temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja?
3: Ya, kayaknya pakai itu aja.

Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso. Yo. Let's wake up your mind. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja gabungan sama kita. Atau mungkin yang lagi di jalan nih, tetap berhati-hati ya untuk Anda semua. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Yang baru aja memulai aktivitas, yo semangat.
1: Semangat, cayo-cayo.
0: Cayo-cayo. Cayo, cayo, cayo.
1: Itu lagu beda ini ya? Sudah beda negara lagi ya. Norman, siapa ya itu namanya?
0: Honor.
1: Iya kan?
0: Eh, mana sih lu?
1: Iya itu
0: ya. Oh, lu yang versi Indonesianya? Iya, Norman Kamaru.
1: Norman Kamaru.
0: Gue yang itu versi Indianya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Govinda Jaya Jaya.
1: Oke.
0: Okay. Gue inget banget tuh. Itu zaman kita SD sih ya.
1: Oh iya?
0: Lu nonton India gak sih waktu kita
1: nonton, kalau pulang SD. sekolah iya. Itu yang dinantikan itu ya
0: film India.
1: India. Terus Vampir.
0: Vampir, iya kan? Film-film Mandarin
1: terus,
0: kan?
1: Terus Boboho.
0: Boboho, iya lagi.
1: Iya kan, zaman kita kecil.
0: Sama temennya tuh yang gue kira anaknya Jet Li.
1: Oh, ya ya aku tahu. Ngapain
0: bukan?
1: Aku tahu.
0: Pokoknya itulah.
1: Tahu, ya.
0: Itu bahagia kan kita ya?
1: Iya, pulang sekolah.
0: Enggak perlu kita nonton konser kafe. Zaman dulu perlu, apa itu kafe?
1: Enggak perlu nonton ngerti. Bioskop, enggak perlu ya. Pulang sekolah langsung nongkrong di depan TV, itu happy banget. Nonton Dono Casino Indro.
0: Iya,
1: wah,
0: bener
1: itu
0: lagi.
1: Happy banget zaman dulu ya.
0: Gue kayaknya kita udah hampir nonton semua serialnya kali. Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Secara itu diputer kalau enggak di liburan sekolah. Iya. Di liburan Christmas, Natal gitu kan.
1: Tapi memang itu hiburan kita di zaman dulu.
0: Iya, mau gimana ya?
1: Iya, selain kita main bareng temen, tetangga, ya kan satu kampung,
0: nonton
1: ya kan.
0: Nonton TV hiburannya.
1: Iya.
0: Sekarang masih ada nggak sih yang nonton TV?
1: Kayaknya udah sibuk sama gadget.
0: Iya kali. Iya. Tapi ya itu dia sih ya. Itu kita kayak itu kayak hal kecil. Tapi kayaknya bahagia banget ya.
1: Happy banget memang.
0: Kalo
1: simple
0: kita,
1: ya.
0: Kalau kita ingat lagi, aduh happy banget ya.
1: Oke guys, jadi kira-kira nih kebahagiaan kecil apa sih yang harganya itu terjangkau, tapi itu tuh sering kamu hadiahkan untuk diri kamu sendiri.
0: Yep.
1: Ya, yang mau bergabung boleh di live TikTok Heartland FM atau juga boleh di 0819269000. Kita balik lagi ya, kenapa yang namanya konser ini tetap sold out gitu? Karcisnya ya? Ini ya. Sekalipun keadaan itu memang lagi gak baik-baik aja gitu, tapi kenapa orang itu mau mengeluarkan uang untuk beli tiket konser?
0: Nah,
1: kenapa?
0: Yang pertama nih pengalaman gitu kan. Atau mungkin ada juga kenangan.
1: Oke.
0: Okay. Atau mungkin juga kebersamaan sampai apa ya, menjadi bagian dari komunitas. Komunitas ini penting ya. Iya kan, lo misalnya punya komunitas kayak nanti BTS nih. Fansnya gitu.
1: Jadi kita tergabung gitu ya dalam komunitas itu, terus nonton bareng-bareng. Wah, itu pasti lebih seru ya.
0: Ya itu tadi karena sebagai kayak kita nonton konser tuh lebih apa ya? Lebih berharga gitu daripada kayak beli-beli barang gitu kan. Tapi beda sih, gue lebih ke beli barang sih.
1: Iya ya, ya karena memang tiap orang itu beda-beda pemikirannya. Ya happy-nya itu beda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang cuman makan makanan favorit aja udah happy banget,
0: ya
1: kan? Ada yang cuman nongkrong, minum kopi, itu udah happy banget bisa nongkrong seharian.
0: Bahkan mungkin kayak keliling naik motor gitu kan sendirian itu kayak
1: touring.
0: Udah bikin happy aja.
1: Nah,
0: buat stress release tuh kayaknya enak aja.
1: Iya.
0: Bagi beberapa sebagian orang kali ya.
1: Tapi memang itu butuh ya di tengah-tengah keadaan dunia yang saat ini. Jangan sampai kita itu tidak tahu bagaimana caranya supaya kita itu bisa release, bisa membahagiakan diri sendiri. Karena jatuhnya nanti stres loh.
0: Stres.
1: Iya kan? Benar kan?
0: Lihat gue lagi stres enggak?
1: Oke, Pak Indra, terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Jojo Tas pagi hari ini yang menyapa kita di live TikTok Heartland FM. Ada juga yang bergabung di 0819269000. Langsung kita bacakan aja ya, Dika ya. Ada dari Ivanka nih. Mungkin tergantung pergaulan juga ya. Tergantung komunitas kita. Karena itu ngaruh banget sih. Kalau mau hidup hemat, gak usah berkomunitas. Jadi nonton TV aja di rumah hiburannya.
0: Nah, kayak kita waktu kecil gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi lu kalau nonton TV masih ngerasain gak sih?
1: Kayak
0: kebahagiaan-kebahagiaan kayak waktu kecil dulu.
1: Udah gak sebahagia dulu sih ya. Kayaknya udah kayak biasa aja gitu biasa sekarang. Ya? Karena kalau waktu masih kecil itu kan ada pembatasan juga kan.
0: Iya.
1: Maksudnya nggak bisa
0: cuma
1: setiap, nggak bisa setiap hari lu harus ngerjain PR,
0: bener.
1: Banyak hal aktivitas, harus les dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan,
0: orang kaya tuh les.
1: Iya. sekarang udah beda. Kayaknya itu udah kayak jadi hal yang biasa gitu kalau mau nonton gitu ya.
0: Iya juga sih. Ada kakak Betty nih, self reward gak harus keluar duit sih. Nonton drakor aja di rumah di waktu luang hour libur. Udah menghibur banget buat aku.
1: Nah, Oke. Jadi setiap orang itu memang harus mengenali ya titik kebahagiaannya itu apa.
0: Tapi gitu, sesekali boleh lah kita untuk keluar gitu kan, jangan di rumah aja gitu.
1: Boleh lah, nggak ada yang larang. Kalau dulu itu ada ini
0: apa?
1: Bioskop tapi yang layar tancap
0: tuh. Layar tancap.
1: Lu ada nggak sih zaman itu?
0: Gue ngalamin.
1: Iya kan,
0: itu
1: layar
0: biasanya kalau kan orang lagi ini nikahan gitu kan.
1: Atau 17-an biasanya ya? Di tempat aku bener-bener ada basar, terus ada nonton layar tancap gitu.
0: Tapi sekarang kalau basar-basar yang
1: modern,
0: gimana ya? Iya, basar-basar sekarang kayaknya udah nggak ada lagi layar tancapnya.
1: Iya, ya nggak ada lah Dik, orang udah punya HP sendiri.
0: Enggak, maksudnya kan siapa tahu yang belum tahu apa sih layar tancap gitu kan. Atau mungkin yang mau memiliki kenangan mengulang kembali masa kecil gitu. Ini layar tancap nih, dia ada lagi.
1: Seru sih ya.
0: Seru. Kacang-kacang kan ada yang jual dengan kacang juga kan.
1: Terus itu ini ya, pengumumannya itu ini ya, pakai toa.
0: Saksikanlah
1: layar tancap dengan judulnya Sahur Sepuh.
0: Iya. Kalau nggak keliling tuh dia tuh ya, keliling komplek. Komplek kan.
1: Tapi happy kan, berusaha happy. Kita siangnya tidur dulu iya, siang supaya nanti malam bisa nonton.
0: Tapi gue ngerasain nih, selain dari yang apa yang biasanya kemerdekaan, yang ini sih yang orang-orang mau nikahan tuh. Jadi di nyewa layar tancap.
1: Yeah.
0: Kebetulan kan waktu dulu kan di belakang rumah gue kan lapangan tuh. Jadi di situ nontonnya.
1: Jadi hiburan rakyat gitu ya.
0: Hiburan rakyat bener.
1: Pernikahan gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Oke, tapi gitu aja udah bahagia orang zaman dulu ya.
0: Ya mau gimana ya.
1: Udah happy, dan itu tuh jadi momen-momen yang dinantikan, ditunggu-tunggu.
0: Nah, lu nungguin layar tancap lagi. Udah ada bioskop.
1: Oke, ada Vivian. Gua kalau stres untuk pasti nongkrong ngopi. Happy gua simple sih. Oke.
0: Ada Kalina, nonton konser pernah sih sekali seumur hidup biar tahu.
1: Nah. Oke. Terus ada yang bergabung juga nih, ada yang telepon. Kita angkat dulu.
0: Siapa
1: ya.
0: Nih?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi.
0: Pak Indra nih. Gimana nih, Pak Indra? Pernah nonton konser gak nih, Pak Indra?
2: Pernah ngapain?
0: Nonton konser.
2: Kalau konser enggak?
0: Enggak.
1: Ini
2: tapi enggak salah ya, kalau orang enggak suka konser boleh kan ya?
0: Boleh.
1: Atau Pak Indra? Pak Indra sukanya nonton layar tancap mungkin.
2: Nah, ini mungkin jadi nggak usah dibuat adik-adik kita, putra-putri kita nggak usah di googling kenapa layar tancap. Kalau sekarang kan sudah ada yang pakai infocus ditembak ke tembok gitu kan, betul, untuk nobar-nobar. Nah, itu cikal bakalnya adalah layar tancap. Sekarang ditembak di tembok tetangga kita, kan nggak usah di, kalaupun bubar yang kita bawa, infocusnya aja takut konslet gitu kan. Tapi itu pun udah nggak pakai, dia udah pakai kayak parasut gitu ya. Jadi kalau nobar apalagi musim kemarau gini kan.
0: Iya benar juga.
2: Itu gitu. Ya. Terus tadi apalagi selain dari situ yang bahagia uang receh. Kenapa sahur? Kenapa bahagia uang receh? Oh, nongkrong. Di kafe-kafe? Maksudnya di kafe yang ke pinggiran gini deh, yang apa namanya, warkop-warkop maksud saya gitu ya kan. Walaupun juga nggak bisa bilang warkop, ini tergantung warkopnya kan, ada yang kelihatannya dulu sempat nggak ada, tiba-tiba ada lagi orang kangen. Ini kalau bisa mudah-mudahan saya nggak sebut dulu biar bisa blocking di sini 1 jam kan lumayan. Kita undang manajemen ya. Ada tuh warkopnya kekinian sempat ngilang plus gitu, nggak tahunya tiba-tiba ada lagi gitu. Itu bagian dari konsep S3 marketing barangkali ya. Keren gitu. Nah, kemudian apalagi yang mau di explore nih?
1: Itu sih kebahagiaan kecil yang mungkin kecil
2: ya,
1: tapi bahagia.
2: Nah, kalau yang sekarang gini, sambil mengajak putra-putri kita atau kadang sendiri, ada menikmati Transum yang free. Tinggal ngetap-ngetap doang, nggak ada saldonya.
1: Transum? Transportasi
2: umum.
1: Oh.
2: Nih sebentar, Duensus. Berarti ada yang nggak tahu. Nggak, jarang naik ini nih, turun apa? Angkot gitu kan. Nah, itu kan itu menikmati keliling.
1: Bener.
2: Ada lagi yang di tap selama dia nggak keluar dari koridornya kemanapun kan, satu kali ngetap bayar.
1: Enggak,
2: Pak.
1: Bisa keliling-keliling ya,
2: bisa keliling kemana-mana seharian. gitu. Itu sih barangku.
1: Kenapa? Setuju, nanti perlu dicoba nih, Pak Indra.
2: Nah, iya, kalau ambil aja hari-hari yang lagi off gitu kan. Tapi enggak juga yang weekend, yang atau yang di luar pekerja inti yang weekday. Itu bisa penuh juga karena mereka semua pada wisatanya itu membawa putra-putrinya, om tantenya, opa-omanya. Nah, jadi isinya ya. Penuh-penuh juga gitu. Mungkin manajemen pengelola kalau bisa ditambah unitnya, karena bukan berarti karena weekend ini pengunjungnya separuh, enggak juga, lebih banyak karena mereka menikmati wisata jalan to point begitu seharian.
0: Oke. Gitu. Masuk Pak Eko.
2: Masuk Bu.
1: Oke,
0: berarti simpel nih ala dari Pak Indra nih ya.
1: Bener sih, jalan-jalan simpel tapi bisa seharian bareng anak-anak gitu.
0: Iya.
1: Oke, Pak Indra.
0: Oke, Pak Indra, thank you.
2: Terima kasih, sama-sama, selamat pagi semua.
0: Ya, selamat pagi. Simpel loh, cara-cara dari tips dari Pak Indra. Bener, mungkin bisa ya cuma beli ini aja, apa tadi namanya tuh?
1: Beli
0: fokus.
1: Ya juga bisa sih. Juga nonton di rumah bareng keluarga,
0: tinggal
1: ya kan?
0: Tembak ke tembok gitu kan?
1: Iya, seru. Atau bisa juga ngajak tetangga ya sambil nonton kan?
0: Udah siap loh.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Hanya memuji menemani kita di pagi hari ini di jam 9 lewat 21 menit. Masih di Morning Espresso.
1: Yuhuu, terima kasih buat Bapak Apit Blinken yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Semoga segera terpecahkan ya Pak masalahnya ya.
0: Tetap semangat Pak Apit.
1: Okay.
0: Pak Apit ya, bener ya?
1: Pak Apit Blinken, thank you. Kita masih mengobrolkan. Kita masih ngobrol topik yang sama tentang lipstick effect. Benar ya?
0: Benar.
1: Dan ternyata itu ada dampak positifnya, Dika.
0: Okay,
1: karena kan aku mikirnya itu dampaknya itu pasti ini negatif doang nih, negatif doang. Tapi ternyata ada sisi baiknya. Kira-kira apa ini sisi baiknya, Dika?
0: Sisi baiknya pasti membantu perekonomian Indonesia itu menjadi terjaga gitu.
1: Tetap hidup gitu ya.
0: Tetap hidup, iya. Kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan ada gitu kan. Karena ada event gitu kan. Terus UMKM-UMKM juga berjalan dong.
1: Oh iya, kuliner, kan, ya, kecantikan, tetap laku gitu.
0: Yes, transportasi juga pastinya rame ini. Sampai hotel-hotel mungkin banyak yang terisi gitu. Gue inget kayak pengalaman gue waktu kerja di tempat event gitu kan. Itu kan kita tiap ngadain tuh setiap berapa bulan gitu. Dan ini lumayan gede, kalau event yang diadain tuh gede gitu. Jadi kita ya kalau nggak nginep di hotel nih kita-kita. Kemudian kalau terkait dengan UMKM gitu kan, kita kan punya event, waktu itu kan ada event untuk yang makanan-makanan gitu loh.
1: Wah,
0: itu itu menjadi salah satu unggulan dari event itu. Dan itu ramai banget cuy, karena dari beberapa negara juga pada ikutan.
1: Jadi ini ya, jadi waktu yang ditunggu-tunggu gitu, event ini gitu. Okay. Jadi itu tadi sisi positifnya ya. Jadi perekonomian Indonesia ini tetap jalan. Dan apakah hiburan ini adalah sebuah kebutuhan atau hanya keinginan sesaat sih sebenarnya guys?
0: Kalau gue ya, kalau gue ditanya kayak gini ya, ini kebutuhan sih sebenarnya.
1: Butuh ya?
0: Karena kan kita juga perlu untuk sesuatu yang belum pernah kita coba lah ibaratnya gitu kan. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, kita beneran butuh atau cuma pengen aja nih.
1: Jadi memang sesekali memberikan penghargaan kepada diri sendiri ini tuh bisa membantu kita itu untuk menjaga kesehatan mental kita tetap waras gitu guys ya.
0: Itu dia.
1: Dan yang jelas itu selama dilakukan ini sesuai dengan keadaan finansial kita gitu. Jangan sampai berlebihan. Dan kalau bisa itu dikasih budgeting gitu per bulannya gitu. Untuk happy-happy itu berapa
0: gitu. Bener banget sih. Ya kayak jadi itu kan dampak negatifnya bisa jadi kayak ini ya, kalau kita nggak ngontrol nih. Jadi setiap stres mungkin bisa beli barang apa gitu. Atau mungkin bisa ya konser-konser yang mungkin ya, jadi kayak kita paksain. Sekarang kan kayak ada pay letter gitu kan.
1: Iya. Kemudian terus ada pinjol gitu ya kan. Kartu kredit mungkin.
0: Bener. Itu yang membentuk nih. Membentuk kebiasaan yang buruk sih. Gitu loh. Apalagi kalau kita nggak bisa ngontrol gitu kan orangnya terkait dengan keuangan kita.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi jangan sampai kita itu menyesal. Dan aku yakin pasti setiap kita itu pernah membeli sesuatu karena lagi stres nih. Jadi pingin tuh beli barang itu. Dan setelah kita beli akhirnya nyesel gitu. Pernah nggak sih kayak gitu?
0: Pernah
1: kan ya. Nah, pernah pasti juga kan Heartlander yang ngalamin hal itu ya.
0: Iya sih. Ini sama kayak Ganesha nih yang bikin komen nih. Pernah beli jam tangan yang mahal banget menurut gue, dan gue nyesel karena jarang juga gue pakai beli gara-gara temen beli. Gabut ini sih.
1: Iya, kayaknya dia nemenin temennya beli. Terus ayo beli juga,
0: kayaknya
1: beli
0: bagus
1: juga
0: nih ya.
1: Gitu.
0: Atau beli satu gratis satu lagi jangan-jangan. Enggak ya.
1: Kalau itu gratis, ini beli dia bilang.
0: Ajak gue kalau gitu.
1: Terus ada Bilka juga pernah nih beli jas buat suami, tapi ternyata dia gak suka sama warnanya. Jadi gak pernah dipakai, dan asli gue nyesel banget.
0: Sayang banget ya.
1: Udah beli, ngeluarin duit, akhirnya gak kepake gitu. Dan akhirnya ada yang namanya penyesalan. Waduh.
0: Kalau di awal namanya?
1: Kalau pendaftaran.
0: Kalau di akhir?
1: Penyesalan.
0: Nah gitu.
1: Makasih loh Dika. Ada Erlita nih, paling sering tuh gue beli online dan akhirnya nyesel. Paling sering beli baju, giliran sampai rumah baru kelihatan gak cocok di aku sebelum banget.
0: Aduh, ini kebanyakan pada nyesal nih ya yang komen. Jadi ini beban keuangan yang berkepanjangan.
1: Aduh. Betul. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi bijak ya guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Prof. Gayus, PTWN uji keabsahan ijazah sesuai hukum administrasi. Erlangga meminta emiten perkuat transparansi demi kepercayaan investor. Dari Tiongkok blokir akuisisi manusia AI, Meta batalkan transaksi 35 triliun rupiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Guru Besar Universitas Krishna Dwipayana, Profesor Gayus Lumbun, menilai Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menjadi forum yang tepat untuk menguji keabsahan ijazah Joko Widodo. Pada Selasa kemarin, Gayus menjelaskan PTUN akan memeriksa tahapan administrasi yang melahirkan ijazah, termasuk kewenangan, prosedur, dan substansinya. Harlaner menurut Gayus, pemeriksaan ini penting karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam melihat apakah proses penerbitan ijazah berlangsung sesuai hukum administrasi atau tidak. Gayus menegaskan persoalan ini seharusnya dilihat dari proses akademik dan administrasi, bukan hanya dari klaim mengenai asli atau palsunya ijazah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Selasa kemarin meminta seluruh emiten memperkuat kinerja untuk tata kelola perusahaan dan transparansi. Erlangga menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor, memperkuat stabilitas ekonomi, dan mendukung iklim investasi nasional. Pemerintah juga terus membantu dunia usaha melalui Satgas The Bottlenecking yang telah menerima 170 aduan dan menyelesaikan 174 persoalan. Ia menegaskan kredibilitas perusahaan tercatat perlu dijaga melalui pengelolaan bisnis yang sehat, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Dan dari mancanegara, Meta Platforms membatalkan akuisisi perusahaan kecerdasan buatan manusia setelah pemerintah Tiongkok memblokir transaksi senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun rupiah. Pada Rabu ini, pembatalan dilakukan setelah Beijing menyelidiki transaksi tersebut dan menilainya berkaitan dengan alasan keamanan nasional. Manus kini akan kembali beroperasi secara independen, sementara data pengguna tertentu akan dihapus untuk memenuhi persyaratan regulasi di wilayah tertentu. Pembatalan menunjukkan semakin ketatnya persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya di sektor kecerdasan buatan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM, your family station.
1: Let's wake up your mind.
0: Yay.
1: Semakin dingin nih Ragil Z Studio.
0: Semakin dingin, makanya pakai ini.
1: Apa tuh?
0: Pakai penghangat. Pakai jaket maksudnya.
1: Gimana kita cari yang hangat-hangat nanti ya.
0: Nongkrong ya kita ya, ngopi ya.
1: Gue tuh kemarin saking gue pengennya mie gitu kan. Kita muter-muter kemarin jadi.
0: Oh, beli mie.
1: Iya.
0: Kenapa enggak buat sendiri aja di rumah?
1: Ya tadinya di rencananya seperti itu. Cuma gue kepikiran tuh gue males masaknya.
0: Gitu,
1: itu
0: ya.
1: Salah satu bentuk apa ya? Buat gue tuh kebahagiaan kecil gitu loh.
0: Dibuatin gitu ya, nongkrong beli mie gitu.
1: Betul.
0: Kan murah meriah, tapi itu sudah cukup membahagiakan.
1: Yes.
0: Oke, baik. Kita harus segera berpamitan pagi hari ini dari Morning Espresso. Jadi headliner, bahagia itu penting ya.
1: Penting banget,
0: tapi bijaklah untuk melihat segala pengeluaran dan finansial kita gitu. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang gak tahu masa depannya nanti seperti apa, seminggu lagi seperti apa, sebulan lagi seperti apa gitu.
1: Tuh,
0: tapi tetap harus bijak gitu.
1: Gue tuh salut sama anak-anak kos dulu gitu kan. Yang kalau kirimannya pada telat gitu kan. Gila ya, masih bisa pada survive gitu.
0: Masih bertahan gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Masih happy-happy aja nikmatin.
0: Betul.
1: Hidup gitu. Salut ya. Bener. Buat orang-orang. Masih ada gak ya adik-adik yang kayak gitu ya?
0: Yang ngekos ya. Ada lah. Pasti ada lah.
1: Tapi ya kalau kita balik lagi ke ini, gak ada salahnya juga sih dengan kayak beli tiket konser. Ataupun beli makanan secangkir, ataupun secangkir kopi favorit gitu kan. Karena yang perlu diingat juga, jangan sampai kebahagiaan sesaat mengorbankan masa depan.
0: Yes, benar banget. Jadi rupiah mungkin sedang melemah saat ini, tetapi keputusan finansial tetap berada di tangan kita ya. Menikmati hidup dan mengelola keuangan itu bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Tapi keduanya ini bisa berjalan berdampingan jika dilakukan dengan perencanaan yang matang.
1: Nah, fenomena ini juga menjadi pengingat kalau kesehatan finansial bukan berarti berhenti menikmati hidup, melainkan mampu menentukan kapan harus menikmati dan kapan harus menahan diri.
0: Oke,
1: gitu.
0: Terima kasih untuk setiap pendengar kita yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita dari beberapa kota, daerah di Indonesia. Terus teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, maupun yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0819269000.
1: Ada Pak Yu nih gabung nih. Ini bisa menjadi salah satu tempat healing yang enak nih tempatnya. Pak Yu ada di Gading Serpong.
0: Bener, nanti kita cus ke sana ya.
1: Thank you buat semuanya yang udah mendengarkan kita dari pagi ya, dari jam 8 hingga menuju jam 10 ini. Kita mau pindah studio dulu nih bentar lagi.
0: Yes, kita mau beralih ke SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: keluarga.
1: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ingin menyapa untuk Anda semua. Good morning. Ada Dika di sini.
0: Ada Ragilzi juga.
1: Yes, gimana pagi hari ini sih?
0: Hari ini penuh semangat tentunya. Tetap semangat, sekalipun ini udah agak menuju mau ke siang ya.
1: Yes.
0: Jangan pernah padam semangat kita ya, guys.
1: Kayak lagu, aku nyanyi nih.
0: Okay, pagi hari ini kita tidak hanya berdua di yeah. Sketsa Keluarga Indonesia ini, karena sudah ada narasumber yang sudah hadir ke studio kita. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar, kalau pagi hari ini Anda bisa menyaksikan siaran kita secara live di live YouTube kita ya, di Heartland Network.
1: Yes.
0: Okay, langsung saja di Kak Arwan bisa diperkenalkan nih tamu kita siapa yeah. aja.
1: Ada Dr. Octavianus Kevin Gunani, SPGK. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Selamat pagi, salam kenal.
1: Dan ada Ibu Airin Levina. Selamat pagi, Ibu Levina.
0: Kakak.
1: Siap, Kak.
3: Salam sehat.
1: Selamat pagi. Oke, okay, Dokter Octavianus ini adalah dokter spesialis gizi klinik dan Kakak Airin adalah brand owner. Topik kita stop diet ekstrim, kenali gizi seimbang dan jangan lupa untuk menjaga otot kita pastinya. Nah, pertanyaan pertama aku langsung mau ke Pak Dokter deh. Pak Dokter, definisi diet sehat sendiri nih di pandangan Pak Dokter, dan kenapa sih setiap diet ini harus memiliki gizi yang seimbang gitu?
2: Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang menarik ini. Sekarang topik diet itu di mana-mana ya dibahas ya. Jadi diet itu sebenarnya pengaturan makan. Diet itu bukan makannya sedikit aja ya, saya lagi berat badannya lagi dikurangi, tapi diet itu pengaturan makan. Jadi diet itu kenapa harus gizinya seimbang? Karena tubuh kita itu memang harus mendapatkan semua makronutrien dan mikronutrien. Apa itu? Protein harus dapat, karbohidrat harus dapat, lemak harus dapat, serat harus dapat juga, mikronutriennya, vitamin, mineral, itu semua harus dapat. Karena kalau misalnya tidak dapat, maka ada fungsi-fungsi tubuh yang akan terganggu. Nah, kita harus atur dalam pengaturan diet gitu.
0: Oke. Cuma nih, biasanya nih masyarakat awam nih atau saya sendiri nih, Dokter. Biasanya kalau diet itu mikirnya itu cuman makannya itu sedikit gitu. Dan ini tuh benar-benar kayak yang ekstrim gitu, karena kayak pikiran saya itu kalau dietnya semakin ekstrim, semakin sedikit makannya, semakin cepat turun berat badannya gitu. Salah ya pemikiran seperti ini, Dokter?
2: Sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi kalau diet itu kita mengurangi makan, tadi kembali lagi ke definisi diet, sebenarnya pengaturan makan. Jadi pasien-pasien di rumah sakit pun yang makannya sulit, kita akan atur makannya melalui diet. Tidak hanya dikurangi, tapi justru malah bisa ditambahkan. Nah, diet itu sendiri ada yang namanya diet fat loss, mengurangi untuk mengurangi lemak tubuh. Nah, itulah yang baru kita kurangi komposisi tertentu. Tapi pada keseluruhannya kita harus atur komposisinya, bukan hanya sembarang dikurangi. Kenapa? Karena kalau misalnya semuanya dikurangi, nanti kita kelaparan, metabolismenya drop, yang kita bakar kalorinya drop, nanti fat loss-nya malah kok nggak berhasil-berhasil ya.
0: Jadi malah percuma gitu ya.
2: Bisa jadi percuma dan bisa jadi kitanya menderita.
1: Berani sih.
0: Nah, dengerin tuh, Di.
1: Tadi yang aku tertarik yang mengurangi fat loss ini artinya mengurangi semacam kayak bahasa om yang aku tahu, mengurangi banyaknya nasi gitu ya, Pak Dokter, atau gimana nih?
2: Oke, jadi kita itu seringkali di masyarakat ya berfokus pada weight loss, ngurangin berat badan. Padahal yang mau kita kurangin itu kan lemak ya. Ngapain kita kurangin otot? Jadi berat badan itu sendiri kan ada air, ada otot, ada lemak. Kalau misalkan kita nggak minum aja berat badan pasti turun. Tapi yang turun air, ketika kita minum berat badan balik lagi. Sementara kalau yang kita harapkan adalah fat loss, lemaknya itu yang di sininya besar itu yang kita mau kurangi. Nah, menguranginya dengan cara bagaimana? Menguranginya dengan cara kita atur itu makanannya, kita atur komposisinya supaya kita tidak menderita dalam menjalani makannya, kira-kira begitu.
0: Kan ada juga nih orang yang bilangnya diet, jadi dia nggak makan nasi. Betul. Tapi makannya itu buah sama sayur aja, sebanyak mungkin nggak apa-apa buah sama sayur, pokoknya nggak makan nasi gitu.
2: Nah, jadi begini, ini cerita sedikit ya.
0: Iya.
2: Banyak pasien saya justru dietnya, fat lossnya tidak berhasil karena mengurangi nasi. Kenapa? Karena nasi itu sebenarnya kan karbohidrat. Karbohidrat itu kita butuhkan untuk beraktivitas. Ketika kita ngurangi nasi, terus cemilannya yang bertambah, gorengan yang bertambah, ya cheesecake-nya yang nambah, itu dia yang kalorinya besar. Padahal ketika kita makan nasinya kenyang, ditambah sayur-sayuran nih banyaknya, maka itu akan menjadi lebih banyak serat yang bertahan lama di lambung. Ketika bertahan lama di lambung, yang terjadi kenyangnya lama, keinginan nyemilnya berkurang. Sementara ketika kita menyalahkan nasi, kasihan tuh nasi jadi kambing hitam.
0: Iya, ya, kasihan.
2: Nasinya nggak usah aja, kita makan tanpa karbohidrat, buah-buahan saja. Terus kita merasa, aduh kok lapar.
0: Cepat lapar gitu ya.
2: Iya, ada yang nawarin yang namanya bakwan, kemudian tahu isi, tetap dimakan, itu kalorinya jauh lebih besar
0: dari nasi?
2: Dari bakwan. Kenapa? Bayangkan ya, tepung kemudian di dalam minyak direndam, itu tepungnya sendiri sudah karbohidrat simplex yang kalorinya tinggi, minyaknya terserap di dalam tepung, nah itulah yang kalorinya besar. Bahkan satu buah gorengan itu bisa jadi sama dengan satu porsi nasi. Kita kurangi nasi tapi gorengannya 4.
0: Nah, sama aja ya.
1: 4 nasi dong ya.
0: Malah lebih parah ya.
1: Jadi gimana nih dok untuk komposisi piring gitu kan, untuk makan gizi seimbang yang tepat nih untuk mencapai tujuan ini?
2: Nah, jadi kalau misalnya komposisi piring, kita mau fat loss ya.
1: Yeah.
2: Dalam konteksnya kita fat loss. Kita satu piring itu setengahnya deh sayur dan buah. Jadi banyak seratnya. Kemudian seperempatnya itu protein, seperempatnya lagi baru karbohidratnya, misalkan seperti itu. Malah saya selalu mengajari pasien saya gini, kalau ngambil makan itu sayurnya dulu, jangan nasinya dulu, kita kan soal nasi dulu.
1: Iya.
2: Kenapa? Kalau nasinya sudah memenuhi piring, nanti tempat untuk sayur dan lauknya jadi dikit. Kita ambil sayurnya dulu yang banyak, baru nasinya dan juga baru lauknya, sehingga sayurnya kita secara psikologis akan lebih banyak di dalam piring kita.
0: Iya. Gitu. Cuman ini emang kayak jadi kebiasaan kita masyarakat Indonesia ya, kalau mau makan itu nasi dulu yang
2: nasi
0: diambil.
2: Iya.
0: Dan ditumpuk.
2: Dan ditumpuk.
0: Itu dia.
1: Berarti polanya itu sayur buah setengah, proteinnya seperempat, nasinya seperempat nih dok.
2: Betul. Pertanyaannya kenapa kok sayur harus banyak? Nah ini ternyata ada manfaat baik sayur yang mungkin juga teman-teman pendengar itu belum pernah terinfo misalnya ya. Ternyata sayuran serat itu akan berikatan dengan garam empedu dari empedu kita. Garam empedu itu fungsinya adalah untuk penyerapan lemak. Jadi dengan berikatan dengan garam empedu, sayuran itu akan membuat lemak yang terserap ke dalam tubuh kita dari makanan lainnya itu bisa berkurang. Selain itu, sayuran kita udah tahu ya semua bahwa kalorinya rendah, kenyangnya banyak, rasa membuat kenyangnya tinggi, tapi kalorinya rendah. Jadi tetap kenyang nggak? Tetap kenyang kita
0: tetap
2: makan.
0: Gitu. Oke, baik, sudah cukup jelas ya.
1: Iya.
0: Penjelasan dari dokter. Oke, kita beralih ke Kak Airin dulu ya ini ya. Kak Airin, ini banyak orang itu fokus pada angka di timbangan. Menurut Kalbe, ini apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan dari program penurunan berat badan yang sehat gitu?
3: Ya, kalau tadi dokter udah ngomong ya, diet itu nggak cuma tentang ngurangi kalori, ngurangi makan, tapi memang pengaturan makan. Nah, kadang-kadang apalagi yang ciwi-ciwi, cewek-cewek nih ya, seperti teman-teman saya dan saya, fokusnya cuma di timbangan berat badan, tiap pagi timbang.
0: Iya.
3: Padahal kalau kita mau lihat lebih lanjut di dalam tubuh kita, ya nggak cuma lihat totalan, tapi lihat komposisi tubuh ya, dok. Jadi dalam tubuh kita ya ada massa otot kita cukup nggak sih? Dan faktanya memang banyak yang massa ototnya kurang, dok. Dan massa otot tuh udah turun di usia 30 tahun, betul ya dok?
2: Mulai turun.
3: Mulai turun di usia 30 tahun. Jadi bukan orang yang tua, yang renta, yang aktivitasnya berkurang, massa ototnya kurang, enggak. Tapi udah mulai umur 30 tahun, umur-umur kayak saya, udah mulai turun tuh massa ototnya. Nah kadang-kadang kita cuma fokus ke timbangan, oh yang penting ideal lah, yang penting BMI-nya, nanti dokter boleh cerita ya tentang BMI-nya. Normal, oh BMI-nya 20 kurang nih, aku maunya 18,5 lah, titik-titik bawah nih yang penting kurus, semampai, langsing gitu. Padahal massa ototnya kurang, padahal kalau massa ototnya kurang, metabolismenya juga
2: menurun
3: kan dok? Kalau metabolismenya menurun, pembakaran energi dalam tubuh
2: menurun juga,
3: tidak efektif, tidak efisien juga, dan massa lemaknya
2: Nanti jadi lebih sulit untuk terbakar atau terkurangi. Ya, seperti itu.
3: Dan kasus di Asia banyak sekali yang kayak, oh kayak kurus, oke, tapi massa lemaknya tinggi.
2: Ya, jadi perut buncit tapi di sininya kecil. Jadi skinny fat namanya.
1: Oh, skinny fat.
2: Itu banyak ternyata.
3: Bahaya.
2: Bahaya. Karena yang membakar gula dan membakar kalori di dalam tubuh kita itu apa? Otot, bukan lemak. Ya, tetapi yang menimbulkan banyak penyakit, gangguan kerja insulin, yang namanya resistensi insulin, karena apa? Lemaknya tinggi. Jadi yang namanya skinny fat, saya kurus kok, tapi buncit dikit gak apa-apa, karena kan umur 30 sudah nikah, tandanya bahagia itu buncit katanya. Nah hati-hati tuh, lemak tinggi, resistensi insulin, banyak penyakit, tetapi yang membakar gulanya, membakar kalorinya, ototnya kecil, seperti itu.
3: Nah makanya dari Kalbe ya, concern banget lah ya, apalagi misi Kalbe adalah bersama sehatkan bangsa. Concern sekali, tadi kalau kakak bilang semangat gitu kan, semangat S-nya apa? Ya sehat. Kalau nggak sehat ya susah untuk semangat gitu. Kalau semangat tapi dalam kondisi sakit, ya boleh sih semangat untuk penyembuhan penyakit, tapi kita mau sehat. Makanya Kalbe concern banget tentang gizi seimbang, tentang pengaturan makan, termasuk dengan pemilihan produk-produk yang komposisinya jelas, bisa diukur, disesuaikan dengan tubuh.
1: Oke, berarti artinya di tengah kesibukan masyarakat nih, Kak Airin gitu kan, yang saat ini mungkin seringkali makan utamanya terlewat gitu, atau tidak memenuhi kebutuhan gizi. Nah, peran ONS nih, seperti ekstra Entramix dan Entrasoy dalam kondisi seperti ini bagaimana?
3: Iya, tadi balik lagi pengaturan makan. Daripada pagi makannya gorengan ya dok, kenapa enggak gitu, diganti dengan makanan yang lebih sehat. Di depan enggak kelihatan ya, sayang aku ambil aja ya. Iya, nah salah satu produk dari Kalbe ada Entrasoy. Daripada makanan pagi tadi gorengan gitu ya, kenapa enggak kita konsumsi saja satu saset Entrasoy yang secara kalori cuma 160 kilokalori. Ini lebih kecil ya dok daripada 100 gram nasi ya.
2: Ya, sekitar 100 gram nasi lah.
3: Iya, sekitar 100 gram nasi. Tapi proteinnya juga udah ada nih, proteinnya sekitar 9 gram gitu ya. 9 gram protein ya, setara
2: satu setengah telur.
3: Iya, satu setengah butir telur gitu. Daripada gorengan yang tadi isinya udah dijelasin dokter Kevin, kurang seimbang. Vitamin mineral kayak apa? Ya udah jelas, teman-teman nanti bisa baca tuh di produk. Jadi jangan mau termakan atas nama marketing atau segmentasi produk, tapi teman-teman harus baca yang namanya di informasi nilai gizi. Nah di sini informasi nilai gizi dari Entrasoy, lemaknya kita menggunakan lemak tidak jenuh tunggal, lemak tidak jenuh ganda. Apa itu dok?
2: Ya jadi lemak tidak jenuh itu adalah lemak baik ya, kira-kira begitu. Lemak baik yang nanti akan membuat tubuh itu lebih sehat, kira-kira seperti itu. Lemak itu butuh nggak sih? Tetap butuh loh. Hormon kita juga dibentuk dari lemak. Sel-sel tubuh kita ada lemaknya juga. Sel-sel otak kita ada lemak. Tapi lemaknya apa yang kita pilih? Lemak baik dong. Nah itulah lemak tak jenuh.
0: Betul. Berarti lemak itu ada dua gitu. Maksudnya lemak baik dan lemak yang tidak baik gitu dokter.
2: Betul. Tapi kalau misalnya dari istilah ininya sendiri, medisnya sendiri, ada lemak trans. Itu lemak paling jahat ya. Contohnya apa? Beli gorengan, minyaknya dipakai berulang kali, warnanya udah hitam, gorengannya jadinya warnanya coklat gelap. Nah itu lemak transnya tinggi. Lemak jenuh itu juga sebenarnya bukan berarti tidak baik, tapi jumlahnya harus dibatasi dalam sehari. Nah, satu lagi lemak baik, yaitu apa? Lemak tak jenuh.
3: Betul. Nah, kalau di Entrasa udah jelas nih ya. Nanti teman-teman juga bisa searching gitu. Lemak trans, 0. Kolesterol, 0 gitu ya. Protein, 9 gram dalam 160 kilokalori. Laktosa, 0 gitu. Jadi yang nggak suka yang alergi-alergi terhadap susu sapi, ini aman karena dari soya. Vitamin mineral juga sama, ada sekitar 12 vitamin dan 8 mineral di sini. Jadi kalau yang tadi sibuk daripada pilihan makannya mohon maaf kurang seimbang, pilihlah alternatif yang memang seimbang dan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oke. Baik, kita kembali ke dokter dulu. Iya. Tanya lagi nih. Kita ngobrolin tentang si protein sekarang, dokter, protein, ya. Iya. apakah berarti kalau orang pingin diet itu seharusnya lebih banyak makan protein aja gitu?
2: Lebih banyak makan protein, iya. Tapi kalau pakai kata aja jadi enggak. Jadi lebih banyak makan protein, kenapa? Satu, protein itu bikin kenyang. Ya, yang kedua.
0: Oh, bukan karbohidrat yang buat kenyang ya, dokter?
2: Sebenarnya kalau kita makan all you can eat, kenyangnya kira-kira berapa lama? Bisa sampai 12 jam kan kita ya. Kalau makannya banyak daging-daging gitu ya. Nah, jadi protein itu memang bikin kenyang karena akan lebih lama ada di lambung untuk dicerna. Sementara kalau karbohidrat semakin simplex ya. Jadi karbohidrat sendiri dibagi dua, ada simplex dan ada kompleks. Yang simplex itu misalnya roti, ya, mie, itu akan cepat untuk dikosongkan dari lambung, masuk ke dalam usus dan diserap. Jadi kenyangnya justru lebih sebentar. Gitu. Tapi kalau karbohidrat kompleks itu banyak sayurnya, banyak serat, banyak seratnya, atau nasi dengan banyak sayur itu menjadi lebih kompleks makanannya, seratnya, itu memang kenyangnya jadi lebih lama. Nah, kembali ke protein tadi, bikin kenyang lebih lama. Kemudian ternyata badan kita untuk mencerna protein sendiri mengeluarkan energi. Jadi kalau 1 gram protein itu akan menghasilkan 4 kilokalori. Ternyata dari 4 kilokalori itu 30%-nya dipakai lagi untuk mencerna. Jadi yang namanya thermogenic effect of food, atau badan kita itu menghasilkan kenaikan metabolisme untuk mencerna sebuah makanan. Nah, protein itu paling tinggi. Seperti itu, sehingga apa? Sehingga udah kenyang lebih lama, kemudian juga metabolismenya naik. Apalagi dimakannya malam hari menjelang tidur, itu protein membuat waktu tidur gak ngapa-ngapain, metabolisme naik, pembakaran lemak naik. Nah, satu lagi adalah protein itu kan zat pembangun ya. Jadi bisa untuk recovery sel-sel yang rusak, otot yang rusak, dan mempertahankan massa otot. Padahal otot itu sendiri penting untuk membakar kalori dan gula. Jadi kalau misalnya pendengar teman-teman pernah cek komposisi tubuh, ketika komposisi tubuh itu sebelum dan setelah ada perubahan besaran otot ya, itu dilihat ada namanya basal metabolic rate. Ketika otot naik, basal metabolic rate-nya akan naik. Jadi nggak ngapa-ngapain pun akan lebih banyak lemak, glukosa atau gula, dan juga kalori yang terbakar dengan otot yang besar. Kalau saya, bahkan kalau ditanya, kenapa dokter senang nge-gym? Karena saya pengen makan banyak.
0: Biasanya kan malah diet olahraga semakin banyak makannya.
2: Iya, kalau kita ototnya makin besar, makin banyak yang bisa dibakar, maka makanan yang jumlahnya sama itu tidak membuat kita jadi lebih gendut.
0: Karena terbakar itu tadi ya.
2: Lebih besar kompor untuk ngebakarnya.
0: Karena aktivitasnya juga, olahraganya juga gitu.
2: Nah, itulah pentingnya protein menjaga otot kita itu tidak turun. Kalau pendengar, teman-teman mau mengurangi lemak, itu bertanya dulu, mau weight loss atau fat loss? Kalau mau weight loss ya, asal turun saja, memang kurangi makan semuanya, olahraga keras saja, berat badan turun, tapi ototnya bisa jadi habis kan, turun. Atau mau fat loss, lebih sehat, lemaknya aja yang turun, ototnya dijaga atau bertambah, malah nanti shapingnya, posturnya jadi lebih gagal, lebih kalau tegak. Perempuan itu tonnya itu lebih oke. Yang misalnya ya pakai kaos gitu rasanya lebih keren nih, kayak olahragawan seperti itu, influencer yang suka olahraga, tonnya bagus. Nah, itu menjaga otot tetap baik, bukan cuma sekedar weight loss.
1: Oke. Berarti kalau olahraga yang cocok nih, Dok, ataupun paling efektif nih untuk meningkatkan massa otot, pilihannya apa nih?
2: Kalau meningkatkan massa otot jelas harus ada yang namanya weight trainingnya. Weight training itu paling umum kita taunya gym. Tapi sekarang ada yang namanya pilates. Ya, kemudian yoga sendiri pun ya dalam gerakan tertentu itu ada weight trainingnya, walaupun berat badan sendiri itu akan membangun otot. Kemudian satu lagi yang bebannya adalah air, berenang. Kalau yang suka jalan, saya senangnya jalan, cari jalan yang menanjak, itu beban juga. Nah, beban-beban itulah yang membuat ototnya menjadi lebih bagus, lebih terjaga, bahkan bisa jadi lebih besar.
1: Oke, bisa dicoba tuh ragil sih di rumah ya.
0: Dicoba.
1: Yoga, pilates.
0: Kalau berenang itu lebih cepat menurunkan berat badan kah, Dokter?
2: Enggak. Tergantung juga ya. Berenangnya dulu ya.
0: Oh, iya. Kalau ya, berenang cuma 5 menit kurang sih ya.
2: Berenang 5 menit.
3: Cemplung-cemplung kayaknya.
2: Ya, jadi berenang sendiri kalau gerakannya benar itu melawan beban air ya. Air itu kan kita lawan bebannya. Nah, itu juga akan meningkatkan yang namanya massa otot. Makanya perenang-perenang bagus badannya ya. Dan kalau berenangnya airnya dingin, badan kita akan menghasilkan panas yang lebih banyak untuk menaikkan metabolismenya. Itu bisa juga lebih banyak fat yang terbakar
0: ya.
2: Betul. Walaupun bebannya sendiri kalau ditanya untuk membesarkan otot paling bagus adalah yang bebannya makin berat.
0: Oke, baik. Kita kembali ke Kak Airin dulu.
1: Yuk.
0: Ya. Oke, Kak Airin, kapan nih seseorang sebaiknya menggunakan ONS sebagai meal replacement dan kapan lebih tepatnya sebagai snack?
3: Iya. ONS kan oral nutrition supplementation. Jadi suplementasi nutrisi oral lah ya, semua yang masuk ke dalam mulut kita secara oral gitu. Nah, bisa digunakan kalau sebagai meal replacement, berarti kan pengganti makanan. Daripada tadi makan pagi apa?
0: Telur
3: rebus.
0: Kawan-kawan,
3: wow, luar biasa ya, sehat sekali ya. Berapa butir?
0: 2 butir.
3: 2 butir.
0: Kurang,
3: lumayan
0: dokter.
3: Ya, Dok. 14.
0: Kebanyakan.
3: 12 gram protein ya.
2: Lumayan ya.
3: Lumayan ya, Dokter ya. Lumayan 12 gram protein, sumber protein banget gitu ya. Oke. Apresiasi ya ini ya. Semua orang loh kayak gini loh, apresiasi banget ya. Kalau kawan-kawan saya yang kadang anak kos apalagi gitu ya, ya males gitu ngerebus-rebus. Saya aja yang di apartemen, kalau lagi seneng, Dok, wah satu hari pagi tuh saya 5 butir, Dok, telur. Sampai kayak aduh, kok makan telur itu kan kayak bosen ya sebenarnya ya. Cuman kayak oh oke, enggak apa-apa, protein, semangat. Tapi kalau memang enggak sempat ya berikanlah yang sesuai, yang seimbang. Tadi udah dibilang kalau sebagai pengganti ya pilihlah yang pengganti yang seimbang. Misalkan nih tadi lumayan 12 gram protein kan. Nah, ini pengganti 9 gram nih protein. Kalau memang kurang ya bisa ditambah, katakan 1,5 saji atau 2 saji gitu ya. Atau teman-teman lainnya yang mohon maaf kadang-kadang itu loh, Dok, lagi banyak yang nggak skip makan. Padahal kan skip makan itu juga metabolismenya nanti berantakan ya, Dok. Nah, itu juga bisa digantilah pola makannya dengan makanan-makanan seperti Entramik atau Entrasoy ini. Jadi digantikan dengan kondisi atau proporsi gizi yang lebih baik. Tadi yang banyak disebut gorengan kan, dari pagi kan. Gorengan temannya apa? Nasi uduk, saudara. Nasi uduk itu udah nasi ditambah santan. Temannya apa lagi? Kerupuk itu kalau dilihat dari sudut pandang gizi, Dok,
2: karbo simplex ya.
3: Digoreng
2: lagi.
3: Iya, kenapa enggak gitu diganti yang lebih proper lah ya. Tadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya yang baik, kemudian ada vitamin mineral juga gitu. Pagi-pagi sayur, ada enggak sih yang makan sayur pagi-pagi? Ya saya percaya ada ya. Semua orang kan sekarang eranya wellness-nya makin hari makin naik, makin oke lah gitu sekarang. Kayak makan sayur itu bukan dianggap sebagai sesuatu beban atau apa. Tapi faktanya yang lihat berita Instagram 2 atau 3 hari lalu, Gen Z 80% atau 90% ya, Dok, gak makan sayur buah. Ada tuh berita headline banget kayak gitu. remaja atau dewasa muda 80% tekanan darahnya tinggi. Prehipertensi. Nah, itu miris di situ kan. Kenapa? Ya selain karena pola hidup ya, pola makan paling enggak gitu. Tadi dokter udah nyebut gitu ya, kue-kuean, kemudian makanan-makanan instan. Nah, itu semua isinya adalah natrium gitu. Kenapa enggak digantikan saja dengan meal replacement ONS yang natriumnya lebih rendah, proteinnya lebih cukup, dan vitamin mineralnya juga lebih cukup. Nah, kalau tadi sebagai apakah tambahan snack ya?
0: Iya.
3: Percayalah kawan-kawan yang mau naikin berat badan, tapi susah naikin berat badan, itu juga banyak banget.
0: Oh, aku pikir hanya orang yang mau diet aja yang
3: banyak juga orang yang merasa kayak aku tuh kurang loh, ayo naikin berat badan, kamu kok enak sih makan dikit beratmu naik, enak apanya, enak apanya gitu, aku udah makan beratmu nggak naik-naik loh. Ada juga orang-orang yang seperti itu, cuman ya balik lagi ya dok, diperbaiki metabolismenya dan komposisi apa yang dia makan. Nah, disitulah peranan dari tambahan ONS, penambah ONS. Ngomong tentang protein, nanti dokter boleh singgung dulu deh dok, kebutuhan protein tiap orang dok, per hari dok.
0: Beda-beda kah dokter?
2: Beda-beda. Ya, jadi kebutuhan protein tiap orang beda-beda. Sebenarnya protein itu sendiri bisa di sampai 1 gram per kilogram berat badan pada sebagian besar orang. Tapi kalau misalnya ada yang obesitas, itu nanti perlu dihitung sendiri, dihitung, dikalkulasi ulang. Nah, kalau misalnya proteinnya lebih dari itu bagaimana? Sebenarnya nggak apa-apa pada seseorang yang punya fungsi ginjalnya masih normal. Ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang fungsi ginjalnya menurun, memang harus ada pembatasan. Nah, 1 gram ini adalah sebenarnya pada yang normal fungsi ginjalnya itu minimal. Bisa ditingkatkan bahkan sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, 1,6 juga bisa pada seseorang yang berat badannya normal. Kalau yang obesitas nanti harus ada perhitungannya sendiri lagi. Nah, pada yang olahraganya kuat, pada yang nge-gym, bahkan bisa lebih daripada itu. Pada yang ingin fat loss, bisa lebih daripada 1,5 gram per kilogram berat badan. Bahkan seperti itu untuk perhitungan protein. Jadi kita memang perlu protein cukup banyak. Dan masyarakat Indonesia ternyata asupan proteinnya sendiri itu banyak yang masih rendah. Nah, dengan oral nutritional supplement seperti itu yang proteinnya itu cukup, itu bisa menjadi salah satu solusi kalau misalnya kita lagi kurang makan, nggak enak badan, kok rasanya makan males. Daripada kita nggak makan sama sekali atau makannya hanya bubur dengan kecap asin yang proteinnya rendah, lebih baik kita minum ONS tadi. Supaya apa? Gizinya terpenuhi. Karena ONS itu bukan hanya susu loh, tapi ada pengganti makanan lainnya, dilengkapi dengan vitamin, mineral, protein, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk serat juga.
3: Jadi itu yang tadi tambahan, ya kadang-kadang banyak sih dok yang kasus-kasus kayak gini gitu. Oh, saya mau nge-gym, enggak lah kalau nge-gym jarang lah kami, karena memang kalau nge-gym proteinnya kan jauh lebih tinggi ya dok. Kalau yang nge-gym itu bisa sampai 2 box sehari, karena nambahin protein gitu. Tapi kami yang banyak itu karena entrasoid dari nabati, dan memang nabati ya, aman untuk vegan, orang-orang yoga, orang-orang pilates. Nah itu kan kadang-kadang vegan, nah itu mereka lah yang nambah entrasoid sebagai selingan makanan, karena memang mau nambah protein, mau nambah, kalau orang vegetarian juga biasanya zat besinya kurang, kan entrasoid sudah dilengkapi dengan zat besi dan komponen lain untuk pembentukan sel darah, jadi aman.
0: Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini. Masih bersama Dika dan Ragil hingga menuju jam 11. Tentunya dengan topik yang menarik nih untuk kita ikuti. Kita buka juga di 0819-269-1000. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar stop diet ekstrim, kenali gizi seimbang dan jaga otot. Masih bersama narasumber kita juga ada Dr. Octavianus dan Kak Airin di pagi hari ini.
1: Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari pendengar kita nih, dokter. Pertanyaannya adalah, dok, tanda-tanda diet saya salah atau berbahaya itu seperti apa ya?
2: Oke, dietnya salah atau berbahaya. Jadi kita sebaiknya memakai patokan itu komposisi tubuh. Sekarang itu ada banyak ya, di gym juga ada, di rumah sakit, di klinik ada. Jadi sebelum memulai yang namanya diet fat loss, kita baiknya cek dulu deh komposisi tubuhnya. Itu start nolnya kita bagaimana. Lalu udah dijalankan 3 bulan seperti itu, bagaimana perubahannya? Wah, ototnya tambah bagus, lemaknya turun, dia berarti berhasil. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada yang namanya komposisi tubuh, patokannya itu saran saya jangan timbangan. Patokan saya adalah nomor satu, ukuran celana. Tambah longgar nggak? Kalau misalnya ternyata berat badannya itu berkurang, tapi ukuran celananya tambah sempit, malah tambah naik. Jangan-jangan ototnya yang turun. Jadi berat badannya turun karena ototnya turun, lemaknya yang naik. Itu. Jadi kalau misalnya celananya makin longgar, wah berarti kan lemak di perutnya itu makin turun ya. Di bagian paha juga kok makin longgar, yang sebelumnya rasanya kok banyak lemaknya. Nah, itu bisa jadi memang fat loss-nya berhasil. Nah, kemudian yang perlu dicek lagi adalah gimana kebugarannya. Apakah tambah seger? Apakah tambah kuat untuk ngangkat sesuatu? Kalau sudah setelah 3 bulan, 6 bulan dijalani, kok saya tuh makin lemes ya? Tambah kurus sih rasanya. Kalau saya bercermin itu kelihatan di sininya itu tulangnya makin jelas nonjol. Seperti itu. Tapi kok makin lemes? Jangan-jangan ototnya yang turun. Seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, berbahaya. Apalagi kalau misalnya dietnya ekstrim, pakai obat-obatan, obat-obat suntik segala macam, makannya jadi turun. Coba dilihat seperti itu. Nah, itulah yang berbahaya kalau misalnya lemaknya malah nambah, ototnya malah berkurang. Nah, itu yang berbahaya.
1: Oke, semoga menjawab ya buat Sylvie ya. Terus ada dari Johan juga ini mengirimkan pertanyaan. Dokter, saya mengidap diabetes, mah, dan asam urat. Diet yang aman untuk sakit saya ini yang seperti apa ya? Mungkin nanti Kak Airin juga bisa bantu jelaskan dari produk Kalbe juga kira-kira aman nggak gitu untuk penderita diabetes, mah, dan asam urat.
2: Oke, diabetes, mah, dan asam urat ya. Diabetes itu kan gula darah tinggi. Gula darah tinggi penyebabnya bisa banyak. Penyebabnya bisa jadi dari makanannya banyak mengandung gula atau manis-manis atau tepung-tepung yang glycemic index-nya ternyata juga setinggi gula pasir. Itu juga bisa menyebabkan gula darah naik. Ototnya terlalu kecil sehingga gula yang dibakar itu jadi sedikit, itu juga bisa. Atau diabetes karena penyakit lain, penyakit-penyakit lain itu juga bisa. Nah, diabetes itu sendiri bukan terjadi karena 1-2 hari saja. Bisa jadi sudah tahunan dari pola hidup, pola makan, begadang seperti itu ya, kurang tidur yang kronis yang dalam jangka waktu lama. Pelan-pelan itu bisa merusak yang namanya sel-sel tubuh kita, sehingga sampai suatu ketika insulin

0: kerjanya itu sudah tidak normal dan tubuh menghasilkan insulinnya sudah tidak bisa sebanyak yang seharusnya. Gula darahnya jadi melonjak. Nah, tapi diabetes itu sendiri kita bisa kok perbaiki keadaannya. Kita bisa kontrol dari yang sehari demi sehari dirusak organ tubuh kita. Coba kita pola hidup yang baik sehari demi sehari diperbaiki. Siapa tahu suatu saat nanti bisa lepas obat atau obatnya berkurang. Seperti itu. Kemudian mah. Nah, mah itu sendiri bisa dari berbagai macam. Mah itu bisa juga dari stres pikiran juga bisa menyebabkan mah. Bisa juga makanannya tidak sehat. Salah satu yang ternyata kita banyak tidak sadari adalah kelebihan makan lemak yang jahat tadi, itu menempel di lambung, susah untuk dicerna, itu bisa menyebabkan yang namanya dispepsia atau gejala di lambung, gejala pencernaan, jadi mual, jadi rasanya kok sakit, ada yang tidak beres dengan pencernaan saya, jangan-jangan karena banyak makan lemak. Nah, satu lagi adalah asam urat ya. Nah, ini menariknya asam urat. Kita tuh taunya asam urat itu banyak makan jeroan, emping, seperti itu.
1: Kacang.
0: Kacang. Memang benar itu mengandung purin. Tapi ternyata purin itu sendiri akan ada di dalam tubuh walaupun kita nggak makan itu. Ya. Nah, justru metabolismenya yang bisa jadi terganggu sehingga asam uratnya terbentuknya banyak. Nah, kemudian satu lagi, gimana tubuh itu mengeluarkan asam uratnya itu sangat berpengaruh terhadap kadar asam urat. Kalau asam urat yang coba dikeluarkan lewat ginjal itu terganggu, ya misalnya fungsi ginjalnya menurun, ya asam urat di dalam darah akan numpuk jadi tinggi. Salah satu yang bisa membuat asam urat itu terganggu keluarnya dari tubuh adalah kadar insulin yang tinggi. Jadi makan manis-manis, makan glycemic index yang tinggi, itu bisa juga meningkatkan asam urat. Karena asam uratnya nggak bisa dikeluarkan, insulinnya yang naik. Ada satu zat yang kita itu seringkali mengabaikan, tapi membuat asam urat tinggi. Namanya adalah high fructose corn syrup atau sirup kimia ya dari gula jagung. Nah, itu membuat insulin tinggi dan juga bisa terbentuk asam urat. Adanya di mana? Banyak di dalam makanan kemasan-kemasan yang ada krimnya. Jadi kalau kita lihat makanan kemasan, kita lihat itu ada komposisinya. Ada namanya sirup fruktosa, ya, sirup gula jagung, high fructose HFCS. Nah, itu bisa bikin asam urat tinggi. Percuma nggak makan bayam, nggak makan kangkung, nggak makan jeroan. Kalau masalahnya adalah makan itunya banyak, bisa jadi asam uratnya tinggi.
1: Oke.
2: Kak Air ini.
1: Iya, kalau aku sih setuju dengan Dokter Kevin tadi. Terima kasih dok penjelasannya. Pasti senang banget tuh orang yang tanya dijawab lengkap. Padahal kalau konsultasi mungkin 1 jam ya. Iya. Kalau aku melihatnya diet DM 3J ya dok. Jenis, jam, sama jumlah. Dipilihlah jenis makanannya. Jumlahnya gak boleh terlalu banyak supaya glycemic load atau yang dicerna oleh tubuh gak terlalu banyak sehingga tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Dan jam, jamnya harus rutin, gak bisa tuh makan pagi jam 7, nanti IF, pasien DM IF gitu, gak boleh, nanti dia malah hipoglikemi, kadar gula darahnya terlalu rendah, malah dia shock gitu ya. Jadi jamnya memang harus rutin, tiap 3 jam makan gitu ya, dengan porsi yang sedikit. Sebenarnya ini sama dengan dietnya pasien mah. Pasien mah kan gak boleh telat makan. Kalau telat makan ya akan naik dong asam lambungnya. Dan kemudian kalau asam urat, tadi aku setuju banget dengan dokter. Jadi bukan cuman jenis makanan yang ijo-ijo dan jeru-jeruhan yang dikurangi, tapi juga lihatlah kadar yang lain. Nah, bagaimana dengan produk-produk kalbi gitu ya. Untuk Entramik, walaupun dari 100% protein hewani dari susu sapi ya, ya purinnya tergolong rendah. Kemudian untuk kadar gulanya sendiri, betul kita masih menggunakan sukrosa, tapi sukrosa yang kita gunakan juga jumlahnya tidak banyak, jadi tidak meningkatkan kadar gula darah. Kita juga sudah tidak meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Kita juga sudah ujikan ke lab indeks glikemiknya. Kalau tadi gula pasir yang masuk high ya, masuk tinggi ya, Entramik itu ada di medium low, Entrasoy malah low. Karena di kemasannya kami nggak pakai sukrosa. Sukrosanya hanya sebagai pelarut vitamin mineral. You know lah, vitamin mineral itu adanya dalam bentuk miligram, mikrogram. Jadi sukrosa yang digunakan pada Entrasoy sangat kecil, sehingga indeks glikemiknya pun termasuk rendah. Jadi aman tuh untuk pasien-pasien DM. Dan untuk pasien-pasien asam urat, Entrasoy kan soy, Mbak Airin, soya, kacang kedele, itu bukannya naikin asam urat ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu, ada yang namanya pengolahan pangan. Dan pengolahan pangan di Entrasoy yang sudah diambil hanya isolat protein kedelainya, sebenarnya purinnya atau asam uratnya sudah sangat rendah dibandingkan susu kedelai yang ada di pasar yang belum diolah sama sekali. Dan kalau untuk mah, ya tadi ya, gunakan sebagai pelengkap makanan. Oke, makan pagi, makan siang, udah makan porsi besar, tapi jangan sampai telat makan loh, supaya asam lambungnya nggak naik, ya pakailah Entramik atau Entrasoy. Begitu juga untuk pasien-pasien DM. Dan kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal, kayaknya kita sudah ngobrol ya di sesi yang lalu, ada yang namanya Nefrisol.
2: Jadi ini cocok nih ya, digunakan atau dikonsumsi untuk segala usia ini ya, Kak Airin?
1: Iya, kalau kita sih izinnya dewasa, tapi kalau ada anak-anak yang menggunakan, kita anjurkan untuk 5 tahun ke atas, karena anak yang usianya 5 tahun ke atas dianggap sudah bisa makan seperti orang dewasa ya, pencernaannya sudah lengkap. Dan memang nanti boleh dosisnya disesuaikan.
2: Itu satu kotak itu berapa saset?
1: Kalau Entrasoy, satu kotak 5 saset. Jadi 5 kali saji. Coba ditebak harganya kira-kira berapa?
2: Berapa nih?
1: Ayo
2: Ragil.
1: Ayo Mas Dika, Mbak Ragil, berapa kira-kira Mbak Ragil? Berapa nih?
3: Berapa ya?
1: Satu kotak, isinya 5 saset. Satu saset untuk satu pengganti atau pelengkap makanan. Yang tadi lengkap tuh ada kalorinya 160 kilokalori, proteinnya 9 gram per saji, setara dengan 1,5 butir telur. Vitamin mineralnya juga ada, seratnya ada. Kira-kira satu kotak berapa?
3: 200.000?
1: Ya. Mas, berapa? Silakan berapa kira-kira Mas?
2: 120.000.
1: Wow, ini harganya cuma 60.000.
3: Wah, salah kita.
2: Kita gak ada yang
3: jauh
2: punya.
3: Kita. Jadi, ya, jauh kita.
1: Jadi, jangan dianggap makan sehat itu pasti mahal ya. Ya itu affordable juga kok. Ini kalau satu kotak 60.000, satu saset berarti 12.000. Daripada maaf minum-minumannya yang
3: nggak sehat,
1: nggak sehat yang
3: manis-manis,
1: yang, yang bisa 30.000, 40.000, kenapa nggak diganti yang lebih seimbang seperti Entrasoy ini. Terima kasih loh tebak-tebakan harganya.
3: Karena kan aku mikirnya gizinya lengkap banget gitu di dalamnya. Pasti mahal ini harganya gitu.
1: Terima kasih. Kita dari Kalbe senantiasa kalau bisa bahan bakunya lokal, kalau bisa produksinya lokal, supaya harganya juga affordable ke masyarakat dan masyarakat bisa pakai untuk semua kalangan.
3: Wah, luar biasa ya Kalbe ya.
0: Ini sebenarnya saya berpikir dari tadi, Kak. Jadi kalau misalnya yang pagi-pagi senang makan oat ya, ini sehat banget loh. Kalau misalnya ditambah oat, jadi seratnya tinggi oat itu, ya kan, bisa nurunkan kolesterol. Ditambah vitamin mineralnya lengkap, ya kan, sudah ada proteinnya juga. Ya, ditambah chia seed juga, itu juga superfood untuk bikin seratnya juga tambah banyak. Jadi bagus banget sebenarnya kalau misalnya paginya bisa makan seperti itu.
3: Sarapannya pakai ini gitu.
0: Ditambah
3: ya.
0: Ditambah oat misalnya gitu, itu top juga.
2: Sehat. Dok, ini ada satu pertanyaan nih. Selamat pagi dokter, saya dari Fai di Tangerang. Bagus banget nih pembahasannya dan pas lagi makan bakmi katanya pagi-pagi ini. Mau tanya dokter, untuk usia 40 tahunan, sebaiknya pola makan dan olahraga atau gym yang baik supaya lemak perut juga otot tetap stabil. Bagaimana ya dok? Karena masih sering doyan ngopi juga dan sering skip nih untuk sarapan dan gymnya juga bolong-bolong.
0: Ya, langsung saya jawab ya. Jadi pertama, olahraga yang tepat gimana? Saran saya olahraga itu semua start low, go slow ya. Jadi apalagi usia bertambah, udah 40 tahun, coba deh olahraga, jangan takut, ke gym jangan takut, tapi mulai dengan start low dulu. Yang penting bergerak dulu. Nggak usah angkat yang, wah saya masih kuat kok angkat 30 kilo. Kalau misalnya 15 kilo, saya terlalu ringan. Udah pertama kali, nyantai dulu aja. Nanti pelan-pelan ditingkatkan secara perlahan. Karena prinsipnya adalah olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Ya, jadi daripada rebahan, lebih baik kita olahraga. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dietnya, saya seneng dengan kata-kata saya sudah nge-gym, saya atur makan, itu berarti mau fat loss, bukan cuma sekedar weight loss. Ya, nah fat loss itu sendiri makannya diatur. Tadi soal bakmi ya, bakmi itu kan karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu sangat baik dikonsumsi untuk seseorang yang sudah olahraganya itu menghabiskan banyak kalori. Jadi setelah olahraga misalnya lari jaraknya jauh, kita memang butuh karbohidrat simplex untuk mereplenish atau menggantikan glikogen yang terpakai. Glikogen yang dibiarkan tidak terreplenish atau tidak terisi ulang itu meningkatkan cedera dan mengurangi recovery tubuh. Seperti itu bagian dari sport nutrition. Nah, jadi kalau misalnya memang kakaknya yang pendengar yang bertanya tadi itu makan bakmi ya, nah itu hati-hati kalau misalnya glikogennya masih penuh, belum olahraga seperti itu, karena bakmi itu karbohidratnya simplex seperti itu. Nah, tadi apalagi pertanyaannya?
1: Pola makan yang baik.
0: Pola makan yang baik karena sering skip tadi ya.
2: Skip sarapan dan doyan ngopi juga.
0: Iya, doyan ngopi. Jadi kalau misalnya sarapan, kalau di luar negeri kan breakfast ya. Breakfast itu tidak harus di pagi hari ketika baru bangun loh. Ya, karena juga badan tubuh itu sebelum kita bangun, misalnya kita biasa bangun jam 5 pagi, beberapa jam sebelumnya itu akan membongkar cadangan glikogen untuk dijadikan energi kita siap beraktivitas. Jadi tidak harus begitu kita bangun itu langsung makan. Jadi bisa jadi breakfastnya itu jam 9, jam 10 itu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau seseorang yang biasa breakfast, biasa sarapan di pagi hari, itu jangan bolong-bolong, jangan kadang breakfast, kadang enggak. Nanti badannya itu stres. Kenapa? Biasanya saya jam 8, jam 9 diisi makanan. Kok hari ini enggak? Kalau tidak ada niat puasa, ngirim sinyal ke otak, oh saya puasa ya. Kalau tidak ada itu, maka kortisol bisa naik loh. Kortisol itu hormon stres. Nanti kalau kortisol naik, nanti bisa lari kemana-mana penyakitnya. Lalu kopi bagaimana? Kopi itu sehat. Kopi itu sangat sehat, antioksidannya tinggi. Jadi kopi tidak apa-apa diminum. Tetapi hati-hati dengan tambahannya. Gulanya bisa kita ganti stevia kan. Kemudian susunya kita bisa cari. Kalau misalnya lagi fat loss, kita cari yang skim. Hati-hati susunya kalau misalnya gurih, ditanya ada creamernya nggak. Jangan-jangan bukan cuma susu full cream, tapi ditambah creamer dari santan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi lemak jenuh seperti itu. Kalau hanya susu saja, susu skim saja, kopi saja, biar manis ditambah stevia, antioksidan dapat, ya kan? Kemudian juga energi kita dapat. Kebaikan dari susu juga oke. Kalau misalnya tidak punya intoleransi laktosa, ya malah protein dapat. Jadi nggak masalah. Tinggal bagaimana cara kita mengkonsumsinya.
2: Semoga menjawab nih untuk Kakak Fai.
3: Karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, mungkin dari Kak Airi nih, apa ini pesan utama Kalbe Medical Nutrition bagi masyarakat yang ingin memiliki berat badan ideal sekaligus tubuh yang lebih kuat?
1: Iya, bersama sehatkan bangsa. Jadi harus sesuai dengan visi misi Kalbe, bersama sehatkan bangsa, termasuk bersama untuk memilih makanan yang bergizi seimbang, memilih juga produk-produk yang terpercaya secara ilmiah, dan ada Entramik, ada Entrasoy dari Kalbe yang bersedia bersama-sama dengan teman-teman menemani proses teman-teman dalam diet gizi seimbang.
3: Oke. Terima kasih untuk kesempatannya dokter dan juga Kak Airin sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Baiklah, dan terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan siaran kita secara langsung ataupun yang sudah mendengarkan siaran kita melalui frekuensi. Akhir kata, saya Ragil Z
2: dan saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.
3: Bye-bye.
2: Thank you, Pak Dokter. Kak Airin.
1: Terima kasih. Salam sehat.
4: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan. Dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus-terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka!

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Hurt Runner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, "Bagaimana harimu?" Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Partner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice. Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: This is Heartline Radio. Your

Heartliner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik, bagaimana memenangkan persaingan. Seorang pelaku UMKM bertanya kepada saya, "Mak, bagaimana caranya bertahan

selama lebih dari 50 tahun di bisnis atau usaha kuliner Bapak? Akan saya jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah 1. Memulai usaha dari kecil. 2. Memilih menu yang merakyat. 3. Pemilihan merek yang mudah dan gampang diingat sehingga gampang pula diucapkan oleh pelanggan. 4. Membuat dapur sentral. 5. Membuat standarisasi produk dan pelayanan. Saya akan jabarkan. Poin pertama, starting small. Maknanya adalah, saat kita memulai usaha, kita memakai uang dan modal yang kecil. Jangan tergiur untuk menggelontorkan dana yang besar atau gila-gilaan, karena kita tidak tahu apakah usaha kita akan berhasil atau tidak. Ingatlah, 80% bisnis baru di bidang apapun akan mati di 5 tahun pertamanya. Melihat kenyataan yang mengerikan seperti ini, kita mesti cerdik, pintar dalam melihat sebuah peluang. Nah, si penanya melanjutkan pertanyaannya, dari mana Bapak memperoleh permodalan itu? Dan saya menjawab, dari IMF. IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Poplo.

0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali nih saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di program kesayangan di tentunya di Heartline Request. Dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti dengan tentunya lagu-lagu tahun 2000-an yang akan diputerin. Namun nih Heartliner, ada yang berbeda di edisi Rabu 12 Agustus 2026 ini. Kenapa tuh Oktrin? Karena di siang hari ini Heartliner, kita kedatangan siapa ya? Boleh hai-hai dulu biar didengar suaranya.
1: Hai Heartliner.
0: Kita bertemu ya dengan salah satu peserta Mic on Batch 2. Boleh mungkin langsung perkenalan nih dan sapa-sapa Heartlinernya nih.
1: Halo Heartliners, kenalin aku Dias.
0: Ya, Dias juga. Hai juga.
1: Kita nemenin Kak Dias Oktrin di sini.
0: Tentu saja di program kesayangan Anda di Heartline Request. Jadi selama 2 jam nanti nih Heartliner, ada Dias ya dari peserta Mic on Batch 2. Kalau mungkin Heartliner yang sebelumnya menyimak kita juga ya, mendengarkan kita di siaran-siaran di satu bulan sebelumnya di bulan Juli, itu dengan peserta Mic on Batch 1. Nah, seperti janji kita di bulan Agustus ini, kita akan mendengarkan suara-suara dari peserta Mic on Batch 2. Dan kali ini, di hari ini, ya pertama kali Dias akan siaran ya.
1: Hari ini pertama banget.
0: Pertama banget, pengalaman banget tentunya. Bener. Ya. Jadi untuk Heartliner yang penasaran, mungkin yang mana ya wajahnya seorang Dias ya. Tenang aja, dia cantik, imut, lucu. Langsung saja gabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Tentunya untuk Heartliner yang mau bergabung bersama dengan kita nih, mau request lagunya di tahun 2000-an, sedang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan kita di aplikasi Jalur Hati juga, langsung saja request lagu Anda. Kita sapa dulu ya sebelumnya Dias ya. Gimana nih perjalanan tadi ke sini Dias? Apakah aman, lancar saja?
1: Aman, lancar, dan cukup jauh ya.
0: Cukup jauh ya. Berapa lama tuh waktu tempuhnya? Kalau boleh tahu nih.
1: 20 menit sih.
0: 20 menit sih. Macet gak tadi? Macet gak?
1: Cukup lancar. Cukup tapi lancar. Kan tadi lewat tol, jadi...
0: Yang ya, lancar okay jaya lah ya, oke okay lah ya. Enggak ya yang terlalu bikin jengkel ya, enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Enggak dong.
1: Kita hari ini happy karena nemenin Oktrin di sini.
0: Oke, nemenin Heartliner juga tentunya ya. Yes, tentu saja. Gimana nih pengalaman Mic on Batch keduanya kemarin? Mungkin sambil kita tunggu ya untuk Heartliner yang mau request lagu, boleh diceritain di spill tipis-tipis gitu kemarin di Mic on Batch 2 dapat apa aja sih?
1: Wah, itu di Mic on 2 ternyata daging banget loh.
0: Apa tuh? Daging itu apa? Isinya apa tuh? Pasti Heartliner penasaran kan ya?
1: Jadi kayak sebagai orang yang gak pernah sama sekali buat siaran, gak ngerti dunia radio, di sana berbagai insight itu ada.
0: Okay.
1: Jadi kayak kita belajar storytelling, terus menceritakan dan gimana caranya melakukan opening, terus habis itu megang
0: mixernya.
1: Gitu. Kita kan gak pernah ya sehari-hari.
0: Iya benar
1: gitu
0: banget. Waktu ikut itu baru pertama kali nih lihat alatnya atau udah pernah sebelumnya?
1: Kalau lihat
0: pernah.
1: Lihat sih pernah.
0: Lihat
1: ya.
0: Sih lihat aja ya. Tapi megang dan operasiinnya yang
1: bener
0: belum ya. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Gimana tuh perasaannya? Kadang kan kalau baru pertama kali salah pencet nanti gimana?
1: Ih, banyak banget tombolnya.
0: Banyak banget ya emang
1: banyak
0: ya.
1: Banget tombolnya.
0: Ini gunanya apa 1 2 3 4 gitu ya.
1: Kalau mencet yang ini nanti jadi apa?
0: Jadi apa? Prok enggak gitu ya.
1: Enggak dong, itu kita sulap.
0: Itu kita sulap. Kalau ini apa? Sulit.
1: Sulit.
0: Enggak, tapi bersyukur ya, berarti banyak hal baru juga yang dipelajari.
1: Bener.
0: Saat itu ya. Oke. Nah, Heartliner pasti penasaran kan sama Dias dan juga pastinya sebenarnya peserta Mic on Batch 2 udah dimulai di hari Sabtu lalu di program Goal yang pagi.
1: Oh,
0: itu
1: iya,
0: bersama
1: betul.
0: Dengan Rere
1: iya,
0: gitu. Dengan Rere. Dia yang pertama tuh openingnya membuka ke peserta Mic on Batch 2 untuk bergabung tentunya. Dan kali ini bersama dengan Dias tentunya 2 jam ke depan nih Hardliner, kita menemani Anda di program Hardline Request. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang sedang kita tunggu nih untuk kamu request. Juga untuk Hardliner yang sedang mendengarkan kita, yang ingin menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas di tempat kamu, boleh banget juga bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Langsung saja hubungi di line WhatsApp di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama dengan Oktrin dan juga dia tentunya masih di Heartline Request. Tadi ada Nadif Basamala ya dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Masih di 18 menit pertama ya, 10 menit pertama nih, 10 menit pertama dari jam 1. Sudah ada yang bergabung di live akun TikTok kita nih, Dias. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya yang bergabung ya. Ada
1: ini
0: siapa aja di sana?
1: Ada Kak Femo.
0: Ada Kak Femo. Hai, selamat Kak siang. Femo. Ada siapa lagi tuh?
1: Ada
0: Ibu Irene juga
1: ini
0: ya.
1: Ini ada 1000 orang sih.
0: Ada 1000 orang ada ya. 1000 agak orang agak susah ya bacain satu-satu ya. Mungkin yang kelihatan aja enggak apa-apa. Yang sisanya 900 sekian enggak usah dibacain dulu.
1: Iya, betul.
0: Ada siapa lagi nih yang gabung? Ada Ibu Irene juga.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, ada Ibu Irene, ada Kak Femoy, ada Kak Fadila. Halo kakak-kakak semuanya.
0: Halo, selamat siang semuanya. Kita beralih juga di WhatsApp ya. Di WhatsApp kita mau sapa-sapa untuk ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin dan juga dia. Selamat siang kembali.
1: Selamat
0: Ibu Yohana, Kak Yohana ya. Mau request lagu dong dari Malik and the Essentials, Kita Bikin Romantis. Okay, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Lalu salam kompak selalu di udara buat Oktrin, Dias, dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Wednesday and God bless us always. Dia juga menginformasikan cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Terima kasih Kak Yohana informasi cuacanya ya. Nanti lagunya akan kita puterin. Lalu masih di WhatsApp kita bergabung Heartline Request. Selamat siang Mbak Oktrin. Selamat siang juga Ibu Irene dari Tangerang. Mau request lagu ada band dengan Setengah Hati. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Meriska, Ibu Rince, Oma Yati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman-teman yang ada di grup GGA. Okay, dan salam spesialnya untuk Oktrin serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih kembali Bu Irene. Ditunggu ya lagunya ya. Lalu ada Ibu Rita Mutiara juga. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Kali ini gak ada Mas Chandranya Ibu Rita, hanya ada Oktrin dan juga
1: hari
0: ada Dias
1: ya.
0: Iya,
1: sama Oktrin.
0: Iya, dan rekan-rekan salam sejahtera, semangat selalu. Terima kasih, semangat selalu. Mau request lagu dong Bahagia Bersamamu dari Heiko van der Hecken katanya. Okay. Penyanyinya lupa tadi. Okay, tadi dia bilang penyanyinya lupa. Terus aku kasih pilihan yang versi mana nih Bu? Dia akhirnya pilih yang versi Heiko van der Hecken-nya. Okay. Lalu kirim salamnya untuk semua sahabat GGA dan juga pendengar Heartline dimanapun berada. Untuk Oktrin dan rekan-rekan, terima kasih sudah di absen. Tuhan berkati. Terima kasih kembali Bu Rita. Ditunggu ya lagunya dari Heiko van der Hecken-nya. Lalu di TikTok udah ada yang bergabung lagi kah? Ini Dias boleh.
1: Ada
0: di...
1: Kak Coki di
0: ada
1: sini.
0: Kak Coki.
1: Dia request Blue I Wanna Make.
0: Okay, nanti kita cek ya. Selamat siang juga Kak Coki. Terima kasih juga untuk tap-tap love-nya. Juga untuk hardliner nih yang sedang mendengarkan kita, bisa langsung hubungi kita di mana nih Dias? Bisa di WhatsApp kita.
1: Bisa di WhatsApp kita di 0819-269-1000.
0: Okay, juga bisa bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja nih kita dengerin requestan dari Kak Yohana Rumagit, Malik and Essentials dengan Kita Bikin Romantis.

0: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: 106,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga Dias tentunya, yang akan menemani Anda nih Heartliner di program Heartland Request hingga pukul 3 sore nanti. Tentunya masih bersama dengan Dias, salah satu peserta Mic on Batch kedua. Tadi yes, kita udah di awal tanya-tanya nih, seru banget ya, daging banget tadi katanya. Tapi dari sekian banget banyak yang di ini nih, Dias, aku penasaran yang paling tertarik yang part mananya tuh, kayak tiba-tiba kayak seru banget ternyata ya.
1: Oh ya, tentunya
0: yang
1: bagian siaran
0: mana
1: dong.
0: Tentunya pas siaran ya.
1: Lumayan lo groginya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh groginya? Kenapa kan itu yang lihat cuman sesama peserta kan ya.
1: Iya betul. Iya betul.
0: Lalu
1: tapi kan kita ketemu di sini.
0: Ketemu di sini ya.
1: Benar.
0: Tapi memang sebelumnya yang jadi motivasi kamu ikut workshop ini apa sih sebenarnya? Awalnya tuh.
1: Sejujurnya untuk workshop yang seperti ini itu kita jarang banget nemuin. Nah, ketika ada, kenapa enggak kita ambil kesempatannya?
0: Oke, apalagi ya waktunya enggak ada kan.
1: Bener.
0: Ya. Pas juga ya di hari Sabtu kan waktu itu.
1: Di hari
0: itu.
1: Sabtu.
0: Bukan hari Holy kerja.
1: Loh.
0: Oh iya, yes, benar banget. Itu sebelumnya tahu informasi ini dari mana sih? Apakah dengar sebelumnya jadi pendengar radio juga atau lihat di Instagramnya media sosial lain atau gimana nih?
1: Kalau jadi pendengar radio sih masih masih dong karena masih. Kita mobilitas dengan kendaraan pribadi itu
0: dengerin di mobil
1: radio,
0: ya.
1: Oke. Terus untuk mic on-nya sendiri aku tahu di Instagram.
0: Di Instagram. Oke, berarti sebelumnya udah follow dong ya.
1: Kayaknya apa? Udah deh.
0: Soalnya lewat. Kalau nggak lewat tahu dari mana coba.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, nah ini nih Heartliner. Jadi ini kan jarang workshopnya. Jadi kemarin yang batch 1, batch kedua, diambil lah yang batch kedua.
1: Benar.
0: Waktu batch ke 1 nggak dapat info apa gimana nih? Apa memang belum pas waktunya?
1: Mungkin karena waktu itu nggak lewat aja sih.
0: Nggak lewat aja ya, jadi nggak tahu informasinya aja. Ya
1: iya.
0: Bersyukurnya dapat kesempatan. Dan akhirnya memang apa ya, sesuatu yang baru ya. Jadi
1: benar,
0: pengen, aduh kenapa nggak dicoba gitu.
1: Iya.
0: Ya oke, apalagi setelah tahu isinya daging semua.
1: Iya.
0: Paling tertariknya di siaran lagi.
1: Kebetulan iya, karena kita jarang banget ngedapetin workshop yang ngebahas soal radio. Dan siaran dari ujung sampai akhir.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baiklah.
1: Ya kan?
0: Makanya kalau misalnya kita berdoa semoga ada batch ketiga ya.
1: Iya.
0: Mana tahu ada dia selanjutnya yang penasaran.
1: Bener. Siapa tahu banyak yang ternyata lebih keren.
0: Iya,
1: gitu.
0: Siapa?
1: Sorry, kita bilang lebih keren karena aku juga keren ya.
0: Iya dong. Iya dong. Kalau nggak keren nggak mungkin datang ke sini kan.
1: Benar.
0: Oke, nah itu pasti sesuatu yang baru dan juga patut disyukuri ya. Kesempatan yang ada diambil langsung.
1: Betul.
0: Oke, nah untuk Heartliner juga pasti penasaran kan ya dengan apa ya, benefit gitu, manfaat yang didapatkan dari workshop kemarin. Salah satunya itu mereka bisa tandeman siaran di program kita. Jadi ada program pagi, siang, dan juga sore. Tentunya di weekend juga ada nih Heartliner. Jadi pasti di satu bulan ke depan gitu ya akan mendengarkan suara-suara baru. Yuk kita langsung saja. Udah banyak yang penasaran sebenarnya sama seorang Dias di live aku TikTok kita nih. Ada siapa aja, boleh disapa-sapa dulu nih ya Dias. Ada siapa nih?
1: Om, ini manggilnya om apa? Siapa nih? Ada kakak John Bimo.
0: Oke. Okay.
1: Siapa nih yang baru?
0: Ayo, aduh, siapa tuh? Kenalan tuh. Ada siapa di situ?
1: Ada Bang RG.
0: Oke. Okay. Selamat siang.
1: Ada Bang Arwan Music.
0: Oke. Okay. Gitu. Selamat siang. Lalu tadi ada Kak Fiska ya?
1: Iya.
0: Iya, Kak Fiska juga. Selamat siang. Ada siapa lagi nih yang bergabung bersama dengan kita?
1: Ada Kak Jo.
0: Ada Kak Jo juga.
1: Betul.
0: Selamat siang Kak Jo. Ada siapa lagi tuh?
1: Ada Kak Coki tadi.
0: Ada Kak Coki juga, selamat siang. Tadi Kak Coki jadinya, tadi dia bilang mau request I Wanna Make. Tapi setelah kita
1: cari,
0: check and
1: ternyata
0: recheck ya, You Make Me Wanna. Itu judul
1: betul
0: yang benar gitu ya. Lalu Kak Fiska juga ingin request lagu dari Fiersa. besari dengan waktu yang salah. Lalu tadi Kak Jo ingin mendengarkan lagu TikTok katanya. Oke, juga ada siapa lagi nih ya, dari Clean Bandit ya tadi Kak Jo ya. Lalu Pak Yo juga bergabung bersama dengan kita. Dan ada siapa lagi? Ada Mbak Sari. Selamat siang Mbak Sari yang udah join di live akun TikTok kita. Lalu kita beralih di WhatsApp nih. Ada siapa aja ini ya yang bergabung? Oh, oke, ada Mbak Sari juga. Halo, selamat siang Kak Oktrin dan Kak Dias. Selamat bertugas. Selamat bertugas aja katanya. Tetap semangat. Mau request lagu dong? Melukis Senja atau Hampa dari Ari Lasso. Salam buat Bu Iren, Bu Rita, Kak Jo, Kak Kawai, Pak Wardiono, Pak Agus, Bu Rince, Bung Toga, Mbak Ragil, Kak Dika, dan kawan-kawan. Kawan-kawan, salam kompak di udara. Semoga terhibur buat Oktrin dan juga dia sukses hari ini. God bless you. Oke, terima kasih Mbak Sari dan juga Hardliner nih. Masih kita tunggu requestan dari kamu. Namun sebelum itu kita mau mendengarkan dulu berita 30 setelah lagu yang berikut ini.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Dari pemadaman Karhutla Bromo dikebut, pemerintah siapkan modifikasi cuaca. Jet tempur Rafale akan mengudara satu pacara HUT ke-81 RI. Dari polisi lakukan ekshumasi jenazah Sutrimo. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Herlander kabar humaniora. Pemerintah terus mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pada Selasa ini, Menteri Koordinator PMK Pratikno menyebut titik api telah berkurang dari 34 menjadi 2 titik. Pemerintah juga menyiapkan teknologi modifikasi cuaca bersama BNPB dan BMKG untuk membantu membasahi kawasan serta mencegah kebakaran kembali meluas. Pemadaman terus dikebut agar ekosistem dan aktivitas masyarakat di sekitar Bromo dapat segera pulih. Dan untuk informasi selanjutnya dari kabar politik, Herlander sebanyak 74 alutsista udara gabungan TNI Polri dan Basarnas akan mengudara satu pacara HUT ke-81 RI di Istana Negara Jakarta pada Senin mendatang. Pada Rabu ini, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I. Nyoman Suadiana menyatakan salah satu pesawat yang akan tampil adalah jet tempur Rafale. Selain Rafale, parade udara juga akan menampilkan F-16, Sukhoi, Hawk, T-50i, serta aksi Jupiter Aerobatic Team dan Dynamic Pegasus. Para penerbang kini menjalani latihan intensif untuk mematangkan manuver sebelum upacara kemerdekaan. Dan untuk informasi selanjutnya dari kabar Metropolitan, Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah Sutrimo di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu ini. Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar, dan pemeriksaan forensik meliputi pembongkaran makam, pemeriksaan luar, dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah. Kasus kematian Sutrimo sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan oleh Polda Metro Jaya.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis berjalan lambat karena Anda masih tradisional. Dunia berubah cepat, customer berubah, cara beli berubah, cara promosi berubah, tapi banyak bisnis masih pakai cara-cara lama. Masih menunggu pelanggan datang, masih takut digital, masih menganggap media sosial tidak penting. Lalu heran, kenapa bisnisnya tertinggal? Hardliners, hari ini bisnis yang menang adalah yang adaptif bertahan, bukan yang paling lama berdiri. Bisnis tradisional bukan masalah, yang bahaya adalah pola pikir tradisional. Takut belajar, takut berubah, takut mencoba hal-hal baru. Hardliners, padahal pelanggan sekarang hidup di depan layar komputer. Kalau bisnis Anda tidak hadir di sana, Anda sedang menghilang perlahan. Dan ingat hardliners, jangan keras kepala dengan masa lalu, karena pasar tidak menunggu siapapun. Belajar teknologi, belajar pemasaran baru, belajar cara berpikir baru, karena bisnis yang terus belajar akan terus hidup. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Ada Blue dengan You Make Me Wanna. Menemani kita di pukul 13:44. Masih bersama dengan Octrin dan juga Dias tentunya di program Heartline Request, di program kesayangan Anda nih Heartliner, yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti. Juga untuk Heartliner nih, ingin kita sapa-sapa untuk Heartliner yang sedang mendengarkan kita di kendaraannya masing-masing, mungkin sedang menuju kembali ke kantornya atau melanjutkan aktivitas nih, atau mungkin sedang berjalan menuju lokasi atau perjalanan kemana. Tetap hati-hati di jalan nih Heartliner semuanya. Kalau sedang menyetir, ada baiknya jangan sambil main handphone atau jangan sambil lihat TikTok ya, lihat kita. Bisa mendengarkan kita di radio mobilnya masing-masing aja, audionya aja. Dan juga tentunya selamat sampai tujuan. Mungkin bisa kalau sudah menepi gitu ya, menginformasikan cuaca atau menginformasikan arus lalu lintas nih di sekitaran kamu. Karena pastinya informasi ini akan bermanfaat juga untuk hardliner yang mungkin ingin melakukan atau sedang melakukan perjalanan menuju atau kembali dari suatu tempat. Kita juga ingin sapa-sapa nih untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita di rumah ya, Dias ya. Semangat juga tentunya beraktivitas. Juga yang sedang mendengarkan kita mungkin sambil bekerja, sambil nugas, anak-anak kuliahan ya, yang masih mendengarkan radio di 100,6 FM tentunya. Juga tetap semangat melanjutkan setiap aktivitasnya. Kita ingin sapa-sapa juga nih Dias, yang sudah bergabung via live akun TikTok kita. Ada siapa saja di sana? Boleh dibacain
1: aja
0: dan disapa-sapa dong. Ada siapa aja yang gabung tuh?
1: Ada Kak John Bimo, semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Yo. Ada siapa lagi tuh?
1: Ada Im Durian Prener. Wah, terima kasih giftnya.
0: Selamat siang juga.
1: Ada Kak Dairi Eman dan Pesmol.
0: Halo. Ternyata Eman dan Pesmol itu kucing-kucingnya dia ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga Kak Dairi Eman dan Pesmol. Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa ini? Without Wings. Semangat kakak.
0: Semangat kakak. Terima kasih. Semangat juga. Ada siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi?
0: Bergabung
1: ini?
0: Ya tadi.
1: Ada banyak banget. Aku tuh bingung ngitungnya soalnya ada 10.000 kan dari tadi.
0: Ada 10.000. Wow. Kak Coki tadi lagunya udah kita puterin ya, yang barusan dari Blue. Ada Kak Thunder juga yang baru bergabung bersama dengan kita.
1: Hai Kak Thunder.
0: Iya, benar banget. Tadi Mbak Sari mau request lagu yang gabung ya. Tadi mau request lagu dari

0: dari Budi Doremi dengan melukis senja, juga Pak Yo yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM, ingin mendengarkan lagu dari Niji dengan Hapus Aku. Juga ada siapa ya? Ada Pak Wardiono di Cengklong. Shalom, selamat siang Mbak Oktrin dan juga dia. Selamat siang kembali Pak Wardiono. Saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu Ruang Rindu dari Leto. Kirim salamnya untuk Opung Roy, Bapak Toto, Pak Hardi, Pak Santoso, Pak Coki Penjahitan, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga seluruh pendengar. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Juga Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Terima kasih Pak Wardiono, God bless you too. Lalu ada siapa lagi yang masih stay bersama dengan kita ya? Di TikTok juga baru bergabung ada Kak Ara juga. Selamat siang semuanya. Dan hardliner yang udah stay nih di akun TikTok kita, yang masih diam-diam aja nih, boleh banget ya kamu yang sudah stay di akun TikTok kita atau yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga boleh langsung request lagu kesayangan Anda tentunya di tahun 2000-an. Kalau ngomong-ngomong tentang lagu nih dia, lagu tahun 2000-an tentunya ya, karena kita Senin sampai Jumat itu hanya memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an aja. Nah, kalau Dias nih akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagu tahun 2000-an apa nih Dias?
1: Wah, kayaknya kita gak jauh-jauh ya.
0: Apa tuh?
1: Di umur yang segini kita tuh gak jauh-jauh dari Dewa 19.
0: Dewa 19,
1: Padi.
0: Oke, okay. Ya, kalau Dewa 19 ada juga lagunya yang tahun 90-an ya, tapi 2000-an juga banyak lagu-lagu banyak barunya. Berarti suka dengerin lagu-lagu yang Dewa 19, Padi. Ada lagi gak tuh yang penyanyi-penyanyi ya terbaru sekarang ini? Ada gak yang lagu baru nih gitu, yang baru banget masih anget-angetnya tahun 2026, ada gak?
1: Naikila gak sih?
0: Naikila gak sih, iya. Itu apa ya, lagu gaul gak sih? Gaulnya anak-anak.
1: Iya.
0: Remaja, dewasa asik.
1: Lagu-lagunya Gen Z.
0: Lagu-lagunya Gen Z, bener banget. Kak Im Durian Planner nih, Tulus Kak, oke. Tulusnya lagu terbarunya ya, apa Tulus dengan lagu-lagu sebelumnya nih? Mau lagu judulnya yang mana, yang mana nih Kak Im Durian Planner? Ada siapa lagi yang gabung? Kak Oktrin, request Kak Sinta kemarin lagunya gak diputerin. Iya, diputerin dong. Kak Sintanya yang udah dengerin berarti ya. Yang terbaru Kak, oke. Yang terbaru
1: teh
0: berarti
1: hijau.
0: Teh hijau. Oke, iya. Teh hijaunya
1: air
0: dari
1: matcha.
0: Tulus. Haha, teh hijau matcha. Ditunggu ya Kak Im Durian ya, nanti kita puterin. Lalu Kak dari M&N Pesmol, Seven Icons. Oke, kita cek
1: Icons
0: dulu ya.
1: Iya,
0: yes, mau yang mana nih? Sepertinya kita lihat dulu ya, Seven Icons-nya. Boleh judulnya apa nih Kak? Teh Poci apa ya kok Teh Poci? Malah disebut lagi kan, kesebut lagi. No, no ya. Juga nih hardliner, mau bergabung bersama dengan kita. Biasanya kan kalau lagu-lagu 2000-an awal itu banyak kenangannya juga ya.
1: Benar,
0: banyak,
1: banyak
0: kenangan.
1: Banyak menyimpan,
0: banyak
1: nama
0: menyimpan
1: di dalam lagu.
0: Oh, sepertinya pengalaman nih guys. Sepertinya pengalaman pribadi seorang Dias nih. Ada cerita apa sih? Mungkin ada lagu apa, mengenang apa, kan biasanya gitu. Ada enggak pengalaman di sana?
1: Apa ya? Kebetulan kita udah move on ya.
0: Iyalah. Ya enggak apa-apa.
1: Puter lagi mah puter aja.
0: Puter aja. Tapi kan biasanya kalau namanya kenangan ya tetap terkenang kan ya. Tapi
1: ya,
0: bukan
1: betul.
0: Berarti kita pengen balik lagi bukan ya.
1: Ya? Yang kemarin baru konser tuh.
0: Yang mana tuh?
1: Project Pop.
0: Oke. Okay. Oh, jadi salah satu lagunya menyimpan.
1: Bener. Kan ada lagu perpisahan kelas. Mm-mm. Dulu perpisahan kelas biasanya pakai itu kan?
0: Iya, benar banget lagi. Berarti terkenangnya kayak dulu masa-masa sekolah ya.
1: Betul.
0: Tapi emang iya sih, kalau dibilang masa-masa sekolah itu kan apa ya? Kalau dulu mah kita kadang sekolah malas-malesan, kadang malas-males kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sekarang nyesel.
0: Pengennya main. Sekarang kayak lihat anak-anak sekolah pergi sekolah itu kayak, kami pernah di situ. Di posisimu gitu ya. Dulu kita malas-malas, sekarang pengen banget balik.
1: Permasalahan waktu kita sekolah itu gak jauh-jauh dari ujian
0: PR, tugas lah. Terus ini
1: kabur disuruh tidur siang.
0: Tidur siang, itu dia.
1: Sekarang kita siang-siang kita siaran.
0: Curi-curi kan ya, curi-curi waktu kapan bener nih bisa tidur. Dulu aja males-malesan, marah-marahan, ngambek-ngambekan.
1: Iya.
0: Nih kamu nih hardliner, bener gak? Dulu susah banget disuruh tidur. Atau mungkin dulu kayak, ih sayang banget ya dilewatkan waktu begitu aja untuk hal-hal yang sekarang dirindukan. Oke nih, masih kita tunggu untuk hardliner yang mau request lagunya. Bisa langsung saja hubungi kita di mana nih, Dias? Bisa hubungi kita via apa?
1: Bisa kirim WhatsApp ke 0819-269-1000.
0: Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Langsung saja nih kita dengerin request dari Kaviska dari Fiersa Besari dengan Waktu Yang Salah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya?
2: IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Ingat, jika meminjam uang kepada mereka, tidak terlalu besar resikonya dibanding dengan Anda meminjam ke pinjol atau ke pay later. Poin kedua, pilih menu makanan merakyat. Artinya, pilihlah menu yang akrab di lidah orang Indonesia. Contohnya, bakmi ayam, ayam geprek, gado-gado, dan sebagainya. Makin aneh dan makin baru menu yang Anda pilih, makin besar dan berat peranmu untuk mengedukasi market. Menu yang populer akan membuat Anda tidak perlu terlalu putar otak di dalam melakukan penjualannya. Cukup tambahkan unsur pembeda dan informasikan terus ke pelanggan Anda. Poin ketiga, pemilihan merek yang gampang dan diingat oleh pelanggan. Dalam memilih sebuah merek, kita tidak bisa asal-asalan memilihnya. Merek akan menjadi sebuah identitas sekaligus pintu gerbang pelanggan untuk memutuskan membeli atau tidak. Jika merekmu saja sudah susah dilafalkan, bagaimana pelanggan mau mengingat dan berharap mereka bisa membeli ke kita? Poin keempat, membuat dapur sentral. Jika Anda sudah memiliki 3 outlet atau lebih, Anda wajib membangun dapur sentral. Apa tujuannya? Agar semua produk makanan yang kita keluarkan mempunyai standar dan kualitas yang sama yang bisa dinikmati di cabang satu dengan cabang yang lainnya. 5. Standar produk dan pelayanan. Setelah kita membuat itu, maka kita wajib membuat SOP atau Standard Operation Procedure. Usahakan SOP itu dalam bentuk video, karena visual lebih mudah dipelajari oleh karyawan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
3: FM. Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
4: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
3: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
4: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen.

0: Of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @halfline_fm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.halfline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Aku mau info ke ayang aku juga.
0: Selalu aja ayang aja.

0: ada Clean Bandit featuring Golden dengan TikTok request dari Kak Jo di akun live TikTok kita di Heartline FM. Menemani kita sudah di jam kedua ya, pukul 14 lewat 5 menit di studio kami. Juga untuk hardliner nih, kita mau sapa-sapa untuk hardliner yang bergabung bersama dengan kita di TikTok. Ada siapa aja nih? Dia yang baru bergabung.
1: Ada Kak Sari di
0: sini. Oke, dia bilang apa tuh? Apa dia bilang tadi ya?
1: Tadi
0: oh, dia tanya lagunya. Iya, WA-nya udah. Oke.
1: Kak Sari nanti lagunya diputerin ya.
0: Kabar baik tentunya. Terima kasih Mbak Sari. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Diary Eman ya tadi. Jadi mau request lagu dari Project Pop Tua Gapat. Oke, ditunggu, sudah masuk dalam antrian kita. Ada siapa lagi nih? Yang masih stay bersama dengan kita siapa aja nih?
1: Ada Kak Sani.
0: Ada Kak Sani.
1: Say, tolong puterin lagu Thunder. Thanks ya, Beb.
0: Oke,
1: nanti cari dulu.
0: Iya, oke. Ditunggu ya Kak Sani ya. Siapa lagi nih? Kak Sinta ya tadi ya?
1: Iya, Kak Sinta.
0: Kak Sinta tadi mau request lagu dari Padi Bebas deh apa aja katanya. Kita kasih harmoni. Oke. Lalu ada siapa lagi nih? Masih stay bersama dengan kita Kak Jo ya Dias ya.
1: Iya. Ini ada yang baru join Kak Cutie Pie 12.
0: Oke.
1: Halo Kak.
0: Iya, bener banget. Hai Kakak Cutie. Cutie ya tadi ya. Lucu banget sih, cute-cute gitu. Oke, ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita ya? Sudah dibacain semuanya ya nih. Pak Wardiono juga di WhatsApp kita sudah, dan Mbak Sari juga sudah. Juga untuk hardliner nih, masih kita tunggu ya.

0: mau request lagu, ada Kak Henry Lizard juga bergabung bersama dengan kita. Tentunya di lagu-lagu tahun 2000-an ya, Hardliner ya. Langsung saja request lagu kesukaan kamu di 0819-269-1000. Kita masih ngomong-ngomong dengan tentang lagu-lagu 2000-an. Kalau dibilang tadi kan apa ya, kita kadang menyimpan
1: nama pada sebuah lagu.
0: Menyimpan nama pada sebuah lagu. Tapi kalau sekarang enggak lagi kan? Apa menyimpan nama tapi nama yang berbeda nih dia?
1: Waduh. Lebih ke menyimpan peristiwa jangan-jangan.
0: Oh, peristiwa. Ada cerita unik enggak dari misalnya lagu ini ngingetin aku sama momen yang ini nih, ada enggak?
1: Apa ya? Mungkin ya itu tadi. Tadi kan ada Kak dari
0: Eman.
1: Iya, itu request project pop Tua Gapat tuh.
0: Nah, kenapa tuh lagu?
1: Kebetulan zaman-zaman sekolah tuh memang eranya itu tuh, eranya project pop pas lagi perpisahan, tahu kan? Lagunya.
0: Jadi ingat itu ya, ingat masa-masa itu ya. Iya. Oke, baiklah.
1: Pas tuh tahun 2000-an.
0: Pas 2000-an benar banget. Kalau aku juga lagu-lagu itu sama aku random sih sebenarnya. Yang penting yang temponya yang beat up beat gitu, yang semangat. Itu kadang menemani waktu lagi nugas.
1: Bener.
0: Gitu, lagi nugas, lagi
1: kita
0: begadang-begadang gitu, kayak butuh, aduh ini kalau ngikutin waktu dan hari dan tugas kayak pusing kan, penat kan. Jadi butuh lagu. Jadi kadang musik itu, lagu itu menemani kita juga kan.
1: Betul.
0: Ya gitu. Karena itulah Oktrin dan Dias hadir menemani Anda di program Hardline Request hingga pukul 3 sore nanti nih, Hardliner. Untuk kamu mungkin pengen dengerin lagu, aduh aku lagi pengen dengerin lagu tahun 2000-an nih, kenapa? Karena menyimpan cerita. Tadi kalau kata Dias, menyimpan peristiwa nih, Hardliner ya.
1: Menyimpan memori.
0: Memori. Menyimpan nama dan seorang juga nama dan seorang juga tadi. Siapakah dia? Apakah dia sedang mendengarkan juga, Dias? Aku penasaran.
1: Aduh.
0: Yuk langsung saja, boleh langsung request lagu kesayangan Anda atau request lagu yang pengen kamu dengerin nih tahun 2000-an, bisa di 0819-269-1000. Juga yang penasaran dengan kita bisa melihat kita ya visualnya di live akun TikTok kita, di akunnya Hardline FM. Ada Budi Doremi dengan Melukis Senja.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok @batamseafoodperanakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 100,6 Heartline FM Radio, your family station.
1: Yes, masih bersama dengan Optrin dan juga Dias tentunya.
0: Keren, tiba-tiba opening.
1: Tiba-tiba opening, ya gak apa-apa dong. Karena pasti Heartliner pengen dengerin gimana ya opening dari suaranya seorang Dias. Ya dong, kan yang workshop kemarin udah praktek ya.
0: Yes,
1: praktek
0: ABCDE
1: dari ujung ke ujung tadi kan. Isinya daging semua. Dan sekarang saatnya prakteknya.
0: Bener.
1: Langsung loh. Langsung suaranya didengerin oleh seluruh hardliner.
0: Gimana,
1: dimanapun berada.
0: Gimana suaranya gimana?
1: Gimana dong? Gimana nih menurut kamu suara seorang Dias?
0: Haruskah mereka tiba-tiba punya program sendiri?
1: Boleh, boleh nanti kita bicarakan ya. Sorry nih baru gabung, kata Ibu Icu. Selamat siang Oktrin, salam sehat selalu. Okay.
0: Hai Ibu Icu.
1: Hai Ibu Icu, hari ini Oktrin tidak seorang diri ya. Seperti tadi di awal udah diperkenalkan, ada Dias, seorang yes. peserta mic on
0: dua.
1: Batch kedua. Dia udah siaran hampir 1,5 jam.
0: Betul.
1: Betul sekali. Tapi gimana tadi openingnya, aman ya? Aman ya?
0: Aman ya?
1: Aman dong. Menginformasikan cuaca panas pol di daerah mana kak itu Ibu Icu, boleh diinformasikan. Tadi Kak Jo juga informasi cuaca di Bandung ya, panas katanya, haradang 29 derajat itu bagi dia panas nih Dias di Bandung ya.
0: Kita masang AC 29.
1: Iya, kita masang AC 29 ya. Gimana tuh? Gimana itu maksudnya? Panas dong. Halo Dias katanya tuh, apa kabar?
0: Halo.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal Ibu Icu.
1: Yes, Ibu Icu juga salah satu pendengar setia kita yang bergabung di, biasanya gabung di live akun TikTok kita nih Dias. Kak Gundul Pacul juga, ini lucu banget lagi username-nya. Oh, Kak Dias baru ya. Salam kenal
0: baru
1: katanya.
0: Baru siaran aja.
1: Baru siaran aja. Kalau baru lahir enggak mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Soalnya udah langsung secantik ini enggak mungkin baru lahir.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih. Oke. Okay. Oke, terima kasih ya untuk hardliner yang baru bergabung bersama dengan kita nih. Ya, tapi Dias, aku masih penasaran
0: apa
1: sih
0: tuh?
1: Kan banyak memang workshop-workshop lain yang jarang gitu ya. Tapi sebelumnya dari kamu sendiri, memang dari dulu gitu pernah tertarik nggak masuk dunia kayak siaran, bagi penyiaran, broadcasting dan sebagainya? Pernah nggak tertarik?
0: Kan aku sebagai, sebetulnya aku kan adalah millennials nih.
1: Okay.
0: Millennials muda
1: nggak
0: nih.
1: Enggak jadi Gen Z nih.
0: Enggak.
1: Ya. Masih millennials ya.
0: Okay. Kebetulan enggak ya. Uh-huh. Itu kita tuh tumbuh dengan TV, radio. Kalau sekarang kan semua kan digital.
1: Digital, betul.
0: Semua lewat handphone gitu. Sekarang waktu dulu eranya radio, kita juga denger radio waktu dulu gak cuma di mobil.
1: Iya, dengerinnya di yang
0: di
1: alatnya
0: rumah.
1: Di rumah ya, ada
0: kita
1: alatnya.
0: Punya alat, kita punya radionya.
1: Radionya, yes.
0: Terus juga kadang radionya juga disetel pas kita lagi pas lagi mama kita lagi mau masak. Di dapur. Kan gitu-gitu. Jadi sering kita dengar. Atau enggak malam kita lagi di lagi belajar atau apa, kita setel radio.
1: Radio benar gitu. Banget. Jadi dulu memang dengerin radio, terus akhirnya tertarik atau kayak
0: pasti
1: penasaran.
0: Dong. Pasti dong. Karena kan dulu tuh cita-cita millennials tuh dulu apa sih? Penyiar radio, terus jadi mbak-mbak bioskop.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Nah, di kalau lagi mau di bioskop itu kan biasanya kan pintu teater 2 telah dibuka.
1: Gitu, gitu.
0: Kayak
1: oh,
0: gitu
1: suara yang unik-unik itu kamu
0: ya?
1: Tertarik
0: ternyata
1: ya.
0: Ternyata diajarin juga di mic
1: iya, voice overnya ya.
0: Betul.
1: Siapa yang ngajarin tuh waktu itu?
0: Kak Eva.
1: Oke. Okay. Tapi aman ya, kemarin itu seru gak? Tertarik gak? Kayak, oh ternyata kalau kita mau ngomong, membahas ini, ngomongnya gimana gitu. Berarti bahas itu ya kemarin ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay. Seru gak? Peserta-peserta lain seru gak pastinya?
0: Seru dong. Dan ternyata di mayoritas peserta juga adalah orang-orang yang penasaran banget nih sama dunia radio tuh gimana radio. Sih?
1: Oke. Jadi sebenarnya dari awal tuh ada keinginan gitu, tertarik. Betul. Ya, tertarik. Gimana sih, siapa sih yang ngomong di balik layar? Orang-orang yang ngomong kayak tadi kan, penyiar radio, mbak-mbak bioskop.
0: Bener.
1: Itu kan orang yang gak kelihatan kan ya, gak yang berdiri di depan. Betul. Gitu, bukan gitu kan ya. Dia di balik layar, di balik komputer, dan di balik apalah yang gak kelihatan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi suaranya melekat di hati.
0: Sampai kita ingat kan?
1: Sampai kita ingat sampai sekarang. Iya, kayak apa ya, karena suaranya unik gitu ya. Dan yes, kita yang mencontohin suara mereka juga kadang bisa, kadang enggak.
0: Betul. Atau sebenarnya bukan kita enggak bisa,
1: tapi
0: suaranya memang berbeda.
1: Berbeda. Dan itu sebenarnya perlu dilatih kan.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin kayak Dias juga sebelum belajar voice over kemarin, pasti kayak ngomongnya udah biasa aja gitu.
0: Iya,
1: ternyata
0: betul.
1: Ada teknik khusus
0: vokalnya.
1: Kan. Teknik vokal A, I, U, E-O-nya.
0: Teknik bernafasnya.
1: Bernafasnya pakai apa?
0: Betul.
1: Gitu, enggak mungkin pakai telinga kan ya.
0: Insang
1: enggak tuh. Ikan kali ya. Oke, berarti banyak banget yang dipelajari.
0: Yes.
1: Dan saatnya, inilah saatnya prakteknya.
0: Benar.
1: Jadi bolehlah setelah ini di siaran-siaran lainnya juga pasti ya.
0: Iya.
1: Untuk melatih apa? Melatih skill yang udah ada, diasah terus-menerus.
0: Kita coba terus.
1: Kita coba terus. Nah, untuk hardliner pasti penasaran juga kan ya. Tidak hanya Dias, pasti banyak juga ada peserta mic online yang akan hadir tentunya di program-program yang lainnya. Karena itu tetap ya pentengin di 100,6 FM terus ya, supaya gak ketinggalan nih orang-orang.
0: Betul.
1: Baru. Oke, hardliner masih ditunggu juga untuk Anda yang mau request lagu tahun 2000-an hingga menuju jam 3 sore nanti ya. Bisa langsung hubungi saja. Di mana nih Dias? Hubungi di WhatsApp?
0: Bisa kirim ke WhatsApp 0819-269-1000.
1: Juga bergabung di TikTok kita di akunnya
0: Hardline FM.
1: Hardline FM. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Tamiya dengan Officially Missing You.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Keluarga Febri minta kematian Sutrimo tidak dikaitkan dengan perkara Kejaksaan Agung. Dan antara dorong kebangkitan teknologi Indonesia. 1,3 juta warga Palestina kekurangan air minum. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kabar politik dan hukum. Keluarga mantan Jampitsus Febri Adriansyah meminta masyarakat tidak mengaitkan kematian Sutrimo dengan perkara hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Pada Rabu ini, kuasa hukum Febri menyatakan keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada Polda dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi. Hardliner, keluarga menyebut Sutrimo telah lama menderita diabetes dan menjalani pengobatan. Keluarga juga meminta masyarakat tidak berspekulasi serta menghormati proses hukum untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo secara terang. Dan untuk informasi selanjutnya, penguasaan teknologi dan pengembangan SDM dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan, Indonesia perlu memperkuat industri material maju agar tidak hanya mengekspor bahan mentah. Danantara mendorong kolaborasi pemerintah, BUMN, industri dan akademisi melalui investasi jangka panjang, transfer teknologi serta pengembangan bersama. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat industri nasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Dan untuk informasi selanjutnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan lebih dari 1,3 juta warga Palestina kini hanya memperoleh kurang dari 6 liter per air per orang per hari untuk kebutuhan minum dan memasak. Pada Rabu ini, kondisi tersebut menunjukkan krisis air bersih dan sanitasi yang semakin parah di wilayah Palestina yang diduduki. Sekitar 700 ribu warga lainnya juga hanya memperoleh kurang dari 9 liter air untuk kebutuhan rumah tangga. 3 dari 4 warga bergantung pada pasokan air melalui truk tangki, sementara buruknya sanitasi meningkatkan risiko penyebaran penyakit.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan Dias di sini di Heartline Request.
1: Oke, menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti ya. Sekarang sudah pukul 14:38. Oh, kurang lebih 10 hingga 15 menit lagi ya, Dias, kita bersama dengan Heartline.
0: Iya.
1: Baru bergabung bersama dengan kita ada siapa nih? Dias bergabung di akun TikTok kita nih.
0: Halo, ada Kak Ishak.
1: Kak Isha, selamat sore ya, udah sore ya, nggak siang
0: sore,
1: lagi ya,
0: betul.
1: Selamat sore Kak Isha. Kak Isha, yeah, tadi mau request lagu Jangan Menyerahnya The Massive. Yes. Tapi nanti kita usahain untuk bisa terputar ya, karena iya, takutnya mepet dan tidak bisa diputerin. Tapi tetap semangat untuk Pak Ishak yang sedang proses apa ya, pengobatan. Tetap semangat juga tentunya. Ada lagi kah yang baru bergabung nih, Dias? Di TikTok kita Ibu Icu ya tadi.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, ada Ibu Icu.
1: Ibu Icu mau request lagu apa tuh tadi?
0: Tadi request Cinta Sejati dari BCL.
1: Oke, okay, okay. Cinta Sejatinya Bunga Citra Lestari. Ada siapa lagi tuh yang baru gabung? Atau yang masih stay deh, yang masih stay bersama dengan kita ada siapa tuh? Ada siapa ya tadi ya? Oh, ada Kak Ishak ya tadi.
0: Iya,
1: ada Diary Eman juga. Juga Mbak Sari tadi pamit ya.
0: Iya, tadi pamit. Ini ada lagi nih.
1: Ada siapa
0: yang
1: tuh?
0: Masuk, ada Marga 2024.
1: Oke, okay, kenapa enggak di-update 2026 ya?
0: Iya juga ya.
1: Kenapa enggak di-update? Ini kan udah pertengahan 2026. Bahkan bentar lagi tamat 17-an loh.
0: Iya, yes, betul.
1: Ya. Di tempat kamu ada semarak-semarak 17-an kelihatan kah semaraknya?
0: Semarak, lebih ke banyak galian ya.
1: Banyak galian. Perbaikan ya.
0: Semarak banget itu.
1: Semarak banget sih itu. Oke, berarti ya itu kan ada pembangunan juga ya, ya.
0: Betul.
1: Untuk memperlancar semua yang belum lancar.
0: Yes.
1: Tentunya Heartline Request juga masih akan hadir menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Karena udah ada nih antrian lagu-lagu yang sedang menunggu untuk diputarkan. Langsung saja kita dengerin nih, Dias. Ada Thunder.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, Anda tidak perlu terlalu tahu banyak tentang bisnis ketika akan memulainya. Karena apa? Karena ketika Anda tahu terlalu banyak, maka itu akan menjadi blunder. Dan saat Anda mengalami blunder, Anda tidak akan pernah memulai bisnis itu. Karakter pengusaha adalah tahu sedikit, langsung take action. Tahu sedikit, langsung melakukan. Jika Anda terlalu mengerti segala sesuatu tentang bisnis, maka semua dan apa-apa selalu dipikirkan. Sebab dan akibatnya. Dan akibatnya, Anda menjadi takut dengan resikonya. Sudah menjadi naluri dan sistem manusia. Semakin dia takut, maka semakin ragu pula dia untuk melangkah. Jadi, jika Anda mau sukses, jangan terlalu banyak tahu ya. Banyakin take action. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
0: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Masih ketemu lagi sama Oktrin dan Dias di Heartline Request.
1: Yes, benar banget. Dias sekarang di studio kita sudah pukul 14:50 yes. menit. Tidak terasa ya, hampir 2 jam kita menemani Heartliner di program Heartline Request. Tentunya Betul. Dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya, Dias ya. Aduh, di perjumpaan pertama ini. Semoga bukan yang terakhir dong. Harus kita ketemu lagi kan ya?
0: Iya, kita ketemu lagi.
1: Ayo. Diusahain ketemu
0: kita
1: ya.
0: Usahain.
1: Kalau nggak ketemu di sini, kita mau ketemu di mana? Jauh rumahnya soalnya. Iya. Oke nih, terima kasih untuk Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di WhatsApp juga di 0819269000. Juga yang bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM, atau yang mendengarkan kita lagi di perjalanan ya.
0: Betul.
1: Di radio mobilnya masing-masing atau di rumah masing-masing nih, di frekuensi kita di 100,6 FM, mendengarkan di streaming juga di www.heartline.co.id, juga mendengarkan via aplikasi Jalur Hati. Terima kasih sudah menginformasikan cuaca, juga yang udah request lagu bersama dengan kita di 2 jam terakhir ini. Ada yang mau disampaikan gak nih Dias untuk Heartliner semuanya sebelum kita tutup dan kita berpisah? Mungkin ada mau sapa-sapa lagi atau apa mau ya? Kasih apa nih ke Heartliner supaya semangat kan? Mau menyambut 17-an kita harus semangat kan ya?
0: Betul.
1: Ada yang mau disampaikan gak nih Dias?
0: Apa ya? Semangat.
1: Satu kata doang ya.
0: Semangat.
1: Semangat, semangat, semangat. Walaupun dia satu kata disebutnya
0: tiga kali
1: atau ya biar banyak 2300 lah.
0: Boleh. 2026 lah.
1: Itu kusut memang ya mulutnya ya namanya ya. Oke, terima kasih juga untuk Dias yang sudah hadir ya di siang hari ini menemani Heartliner juga di 2 jam terakhir ini sampai pukul 3 sore nanti. Sekali lagi terima kasih untuk Heartliner, dan juga mohon maaf kalau selama kita siaran ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan atau mungkin lagu-lagu yang belum sempat kita putarin ya, karena waktu yang tidak cukup dan yang singkat ini.
0: Betul.
1: Namun jangan khawatir, walaupun Oktrin dan Dias harus pamit undur diri, ada program Cemilan Sore nih Heartliner dari pukul 3 sampai pukul 5 sore nanti, menemani kamu tentunya dengan topik-topik dan lagu-lagu yang menarik juga. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Akhir kata, saya Oktrin
0: dan saya Dias
1: pamit undur diri, tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dengan lagu penutup kita ada Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Sampai jumpa.
0: Bye.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliners, kembali lagi bersama dengan versi Daniel dan
2: Rere. Oke ya, dia tadi ya program cemilan sore ya, edisi hari ini 12 Agustus loh. 12 Agustus 2026 dan bakal temenin kalian semua sampai nanti di jam 5 aja, gak usah sampai jam 6. Di TikToknya Heartline kita udah live dan udah Babang Ardian di situ.
1: Oh.
2: Ada Kak Yo di situ. Wow, dan kita mau kenalin kalian ke semua, ada Rere, anak Mic On kita dari workshop Mic On batch 2 ya.
3: Yes, betul.
2: Oke, okay. Rere kamu tinggal di mana?
3: Aku di Cikokol.
2: Cikokol dekat lah ya. Oke. Okay. Nah, ceritanya gini nih, gue tadi seperti biasa gue hunting topik kita, apa yang kita mau obrolin sore hari ini. Dan sebenarnya udah dari kapan tahu gue ketemu yang namanya satu topik ini yang menurut gue menarik sekali. Ada sebuah, ada seorang yang dia bisa dibilang pakar relationship dan juga pakar, mau dibilang motivator. Ya seorang yang cukup udah punya umur dan wise banget. Ibu itu kalau kalian pernah lihat, dia tuh ngomongin soal resilience. Wow, dia bilang gini, statementnya dia bilang gini loh, di zaman sekarang skill yang harus banget lu miliki kalau lu mau sukses dalam bidang apapun itu adalah resilience. Wow, apakah ini?
3: Apa tuh resilience?
2: Apakah ini? Apa yang dimaksud dengan hal ini? Kita akan bahas tuntas sama versi
1: dan Daniel juga.
2: Iya, sama
3: dan Rere juga.
2: Sampai nanti di jam 5 sore. Boleh ikutan di TikToknya Heartline FM dan juga bisa di WhatsApp
1: di 0819 269 1000.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan versi Daniel dan juga Rere.
1: Rere.
0: Rere. Re mi fa sol la si do enggak ya?
1: Oke. CS kali ini kita pengen bahas soal resilience. So, udah kebayang enggak cemilan apa ini? Ya, ngomongin soal resilience, ini bukan siapa yang hidupnya paling muda yang akan bertahan. Ini gue denger kayak gitu. Tetapi siapa yang mampu beradaptasi ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Jadi ceritanya nih Rere, Daniel, kita kan hidup di zaman yang berubah sangat cepat banget ya.
0: Betul.
1: Dunia kerja berubah, teknologi berkembang, apalagi ada AI masuk. Hampir semua bidang pekerjaan kayaknya ada AI, pakai AI. Media sosial bikin kita terus ngebanding-bandingin diri. Ekonomi, waduh, apalagi in this economy ya.
2: In this economy.
1: Ya, gak stabil gitu kan.
0: Yeah.
1: Hubungan bisa berubah, tuntutan hidup makin besar. Siapa yang relate?
2: Banyak kayaknya ya.
0: Dari ketawanya sih itu seperti udah ketahuan ya.
1: Jadi in this economy, mungkin kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita. Ya enggak sih?
0: Betul.
1: Siapa yang udah hidup?
0: Nah, itu dia. Itu pengakuan itu sebenarnya.
1: Tapi ada satu hal yang bisa kita pilih. Ini bikin gua tuh jadi semangat sendiri menghadapi hidup ini karena gua yakin gua adalah bukan orang yang menghadapi kesulitan hidup seorang diri.
0: Iya.
1: Bagaimana kita ngerespon apa yang terjadi? Nah, di sini itu resilience atau resiliensi bisa menjadi penting. Biar kita sama dulu persepsinya, apa itu resilience? Mungkin Daniel bisa cerita. Menurut lo, resilience yang kita bahas biar sama ya, apa nih?
0: Jadi gini versi Rere dan juga Heartliners, resilience itu sebenarnya kemampuan seseorang untuk menghadapi sebuah tekanan, masalah, kegagalan, perubahan, kehilangan, bahkan situasi sulit sekalipun gitu.
1: Iya, sekalipun.
0: Iya, jadi kemudian ini adalah sebuah sikap untuk mampu beradaptasi, bangkit, dan juga untuk melanjutkan hidup.
1: Iya.
0: Gitu. Sudah, kalau bisa gue sederhanain, sebenarnya resilience itu kemampuan untuk jatuh tanpa memilih untuk tinggal di bawah.
1: Ya jatuh, jatuh aja gak apa-apa namanya kehidupan.
0: Iya, bener.
1: Tapi gak usah lama-lama stay dalam kejatuhan.
0: Itu dia.
1: Jadi orang resilient itu gimana, Rere?
2: Resilient itu orang yang mampu untuk kembali berdiri lagi saat dia terjatuh. Jadi dia gak stay on the ground.
1: Oke. Jadi bukan orang yang hidup bebas masalah ya. Justru sebaliknya, orang resilient ini mungkin aja dia pernah gagal. Dia pernah namanya kehilangan kerjaan. Bercerai, who knows ya. Ada yang pernah juga gitu kehilangan orang yang dia cintai, sayang banget. Masalah keuangan terpuruk gitu ya. Ditolak ya. Jadi malu, dipermalukan, dikecewakan. Gagal dalam bisnis itu gua.
2: Konflik keluarga juga.
1: Kemudian apa lagi?
0: Mengalami perubahan hidup yang ya mungkin tidak dia sukai atau dia inginkan gitu. Tapi sebenarnya pengalaman tersebut itu tidak membuatnya berhenti terus gitu untuk melanjutkan hidup. Dia mungkin sebenarnya menangis atau dia mungkin ya kecewa gitu. Atau dia mungkin sempat menyerah, down gitu ya. Tetapi sebenarnya pada akhirnya dia akan berkata, saya memang sedang mengalami masa sulit ini, tetapi saya masih bisa melakukan sesuatu. Dan itulah yang disebut dengan
1: resilience. Agak dalam ya bahasannya, tapi gak apa-apa, kita suka yang dalam-dalam ya kan. Jadi resilience di situ adalah
2: bukan berarti harus selalu kuat, berarti jadi gak kayak yang berarti harus kuat ya, gak boleh nangis nih, harus jatuh terus langsung diri, enggak juga. Gak apa-apa kok, wajar nangis gitu, wajar kayak mengeluh tuh gak apa-apa. Boleh juga kok merasakan sakit, memvalidasi perasaan sakit itu boleh, tapi tetap harus untuk berdiri lagi gitu.
1: Tetap kita manusia biasa, namanya manusia yang masih terdiri dari darah dan daging. Kecuali mungkin ada di antara hotliner yang belakangan ini mempelajari ilmu siluman. Siluman berbisa, siluman beracun. Pastinya kalau manusia wajar kita masih punya feeling marah, kecewa, kecibi, ya capek, ya kan. Siapa sih sini gak pernah capek?
0: Betul banget.
1: Yang bikin beda adalah orang yang punya resilience yang baik, dia gak mau biarkan membiarkan perasaan atau emosi-emosi negatif itu menjadi akhir dari semuanya. Hidup gue kelar, selesai.
0: Iya, betul.
1: Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa bilang bahwa okay, hari ini gue hancur, hari ini ya gue terpuruk, tapi besok gue bakal coba lagi.
0: Lihat besok lu ya, lihat besok ya.
2: Lihat besok.
1: Jadi resiliensi ini sebenarnya apa sih?
0: Iya, sebenarnya resiliensi itu bukan bakat ya, tetapi sebenarnya sebuah keterampilan. Jadi memang ada orang yang sejak kecil itu terlihat kuat menghadapi sebuah masalah. Tetapi sebenarnya resiliensi bukan sesuatu hal yang dimiliki orang-orang tertentu. Yang hanya dimiliki orang-orang tertentu.
1: Jadi bisa dilatih dong ya?
0: Bisa gitu, karena memang resiliensi bisa dilatih. Sama seperti kayak kita mau nge-gym gitu untuk melatih otot-otot ini.
1: Okay.
0: Gitu. Kalau misalnya otot dilatih secara konsisten, dia akan semakin kuat kan? Begitu juga sebenarnya kemampuan mental kita. Semakin sering kita belajar menghadapi kesulitan dengan cara yang sehat, semakin kita baik kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan berikutnya. Gitu. Jadi sebenarnya jangan mengatakan, saya memang orangnya gampang down, gitu. Atau lebih baik ya, lebih baik daripada mengatakan seperti itu. Mendingan kita ngomong, saya belum cukup terlatih menghadapi ketekanan ini, gitu. Jadi ada perbedaan besar nih antara kedua kalimat tersebut. Karena memang pertama membuat kita itu merasa tidak punya pilihan, kayak ya udahlah hopeless aja gitu. Tapi kalau kalimat berikutnya itu adalah membuka kemungkinan bahwa kita masih bisa kok untuk berkembang. Berkembang ke kanan dan ke kiri.
1: Menurut lo, kenapa resiliensi sangat dibutuhkan sekarang, Rere?
2: Karena perubahan adalah bagian dari kehidupan modern.
1: Okay.
2: Dulu mungkin tuh seorang tuh bisa bekerja di suatu perusahaan selama berpuluh-puluh tahun.
1: Bisa.
2: Iya, tapi sekarang tuh kayak orang-orang tuh harus kayak yang belajar teknologi baru seperti ada AI. Kita harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Generasinya juga berbeda, harus bertemu dengan anak-anak Gen Z gitu kan. Mengubah perubahan sistemnya juga pasti berubah tuh dari milenial ke Gen Z itu pasti berubah. Ketidakpastian ekonomi apalagi di zaman sekarang gitu kan. Jadi enggak hanya di dunia kerja juga nih, tapi Kak di dunia kehidupan pribadi pun sama kayak kita kadang menghadapi perubahan hubungan yang begitu cepat nih, apalagi zaman sekarang dari media sosial kayak gitu kan.
1: Kemarin pacaran sama si A,
0: sekarang
1: putus.
2: Seminggu kemudian udah masih B.
1: Tiba-tiba jomblo. Tiba-tiba si B datang. Lanjut ada si C.
0: Banyak
2: perubahan. Karena kita tidak bisa menghilangkan semua masalah tersebut, kita perlu kemampuan untuk menghadapinya. Jadi jangan karena udah milenial nih, udah jompo, kayaknya gak bisa deh gabung di yang sama anak-anak Gen Z. Padahal bisa aja
1: bisa
2: gitu.
1: Bisa aja dong.
0: Bisa aja ya. Saya Gen Z milenial ya.
1: Kata orang sih ya, lu targetnya mau semana, bisa semana, lu nggak akan selama lu bilang lu belum cukup, ya belum akan cukup. Tapi pakai ini dalam makna yang positif, misalnya lu bilang, gue mau terus belajar, mau gini-gini aja, masih bisa kok otak kita aja masih terus berkembang, sampai usia 90-an pun masih bisa kita ajak belajar. Apalagi kita yang masih muda-muda ya kan. Nah, kalau kita mau tanya ke hardliner sore hari ini, kita mau tanya apa nih Daniel? Mana yang lebih sulit? Kalau kalian nih, karena kita ngomongin soal resilient ya,
0: menerima ya.
1: Mana yang lebih sulit? Menerima kegagalan atau mencoba lagi setelah gagal? Ya, ini pertanyaan yang terima ya udah gagal, terima aja gitu. Atau nyoba lagi sesudah lu gagal. Ya. Ini Daniel cukup relate kayaknya. Karena sama-sama kita orang yang pernah gagal.
0: Pernah gagal,
1: berkali-kali gagal.
0: Berkali-kali, iya.
1: Rasanya kalau kita enggak pernah gagal, mungkin kita enggak duduk di sini ya.
0: Iya, benar. Rere.
2: Kita semua pasti mengalami kegagalan.
0: Berarti enggak cuma versi dan Daniel, Rere juga adalah orang yang
1: bahkan semua hardliner mungkin di luar sana ya gue relate lagi, apalagi aduh gue lagi terpuruk banget. Gak apa-apa, selama lu masih bangkit masih akan selalu ada harapan buat hidup lu.
0: Ah betul sekali.
1: Oke, boleh tanggapi topik kita dengan opini kalian masing-masing. Mana yang lebih sulit, terima kegagalan atau nyoba lagi sesudah gagal? Nah.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Shalom Heartliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E. Heartline
3: FM. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Dari Tangerang, jangan andalkan fogging. BPBD minta warga rutin bersihkan lingkungan. Pelayanan publik tidak perlu uang terima kasih. Atletik Indonesia kejar target 4 medali di Asian Games. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Tangerang mengimbau masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging untuk mengantisipasi peningkatan populasi nyamuk selama musim kemarau. Pada Rabu ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, meminta warga memperkuat pemberantasan sarang nyamuk dengan rutin membersihkan rumput dan berbagai material yang menumpuk di lingkungan sekitar. Heartliner, masyarakat juga diajak melakukan kerja bakti secara rutin. Kebersihan lingkungan dinilai lebih efektif sebagai langkah pencegahan. Selain itu, warga diminta bijak menggunakan air karena cuaca panas dan minum curah hujan dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Tangerang. Pemkot Tangerang menegaskan masyarakat tidak perlu memberikan uang terima kasih kepada petugas setelah mendapatkan pelayanan publik. Inspektur Kota Tangerang Ahmad Riki Fauzan pada minggu ini menyatakan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban aparatur dan harus diberikan secara profesional tanpa mengharapkan imbalan. Warga pun diminta tidak memberikan uang tambahan untuk mempercepat atau mempermudah pelayanan. Pemkot Tangerang mengajak masyarakat berani menolak dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelayanan publik. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kabar olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan Indonesia meraih 4 medali perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Wakil Ketua Umum PBPASI Tigor Tanjung pada Rabu minggu ini menyatakan target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan ketatnya persaingan atletik di Asia. Indonesia akan mengirim 13 atlet termasuk Lalu Muhammad Sori, Maria Natalia Londa, dan Dina Aulia. Persiapan menghadapi Asian Games masih menghadapi kendala efisiensi anggaran, bahkan sejumlah program latihan harus dipangkas. Meski demikian, PBPASI memastikan para atlet tetap berada atau berjuang maksimal untuk meraih prestasi terbaik bagi Indonesia.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Take me back. 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi dalam Cemilan Sore bersama dengan versi Daniel dan juga Rere. Nah ini di TikTok banyak banget yang nyapa Kak Rere nih.
1: Ah, oke, ternyata fansnya banyak juga.
0: Fansnya
1: ya Kak Rere
0: juga, luar biasa sih memang nih.
1: Gue jadi pengen rubah nama.
0: Jadi Mimi
1: Dodo.
0: Berarti Dodo, Rere, Mimi.
1: Mimi aja.
0: Iya benar. Okay, jadi... ada yang berminat jadi Fafa.
1: Oke, di CS kali ini kita pasti ngebahas topik yang menarik banget. Dan satu statement yang menurut gue agak sedikit bikin gue speechless sih.
0: Ketika ada
1: seorang gue sekarang patokannya ketika melihat atau nonton apapun menjadi kontennya orang tuh ketika dia udah berumur, dia wise ngomongnya. Jadi bukan soal hanya seberapa menarik kontennya, tapi apa yang dia omongin itu relate sama kehidupannya. Dan ketika gue ketemu satu konten ibu-ibu yang udah berumur, yang dia bilang bahwa satu hal skill yang harus dimiliki orang yang mau sukses di bidang apapun adalah di in this economy, di zaman now, adalah resilience. Jadi singkatnya dari obrolan kita membuka jumpa kita tadi adalah resilience ini adalah kemampuan untuk jatuh tanpa memilih tinggal di bawah. Jadi ya, menghadapi perubahan, menghadapi kejatuhan, menghadapi tekanan, dia tuh masih bisa tetap bangkit lagi.
0: Betul.
1: Gitu loh. Yang mau gabung boleh langsung aja ya. Di mana Daniel?
0: Di 0819269000.
1: Atau kita juga lagi live di mana? TikToknya
2: Heartline FM.
1: Iya Pak. Ada Kak Indra nih yang mau kita gabung di topik
0: betul.
1: Ini. Kita terima dulu. Halo Kak Indra. Sore dulu.
3: Sore. Okay. Audionya aman gak nih?
1: Aman.
0: Audionya aman Kak.
3: Saya aman soalnya.
1: Nah, di kita udah cukup jelas Kak Indra. Yeah. Jadi gimana Kak Indra?
3: Ya sebentar. Kabar Kak Rere dan Kak Bro Dani ya.
0: Iya siap.
3: Rere nanya sedikit aja, tetap harus pakai baju kebesaran. Maksudnya bukan kegedean bajunya, karena dingin ya. Punya alat gak apa-apa. Salam yang Mok 2 ya, kami dari Mok 1. Bukan Mok yang suka buat minum itu Mok Mak ya. Kita langsung ke tema. Nah gini nih Bro Ensa semua. Aku ngelihatnya resilience lebih ke karena udah jam terbang juga ya. Walaupun itu setiap orang nanti gak, karakternya gak sama. Ada yang bisa begitu, ada yang gak. Dan kemudian juga aku ngelihatnya coba ke, kalau konsep bisnis itu ada, makanya diciptakan franchise atau waralaba. Jadi biar ketersandungan si prinsipal yang awal dia nggak perlu ulangin karena udah terlatih. Ya nggak? Nah gitu. Nah sama juga mungkin kalau dari sisi personal individu, mungkin suatu saat nggak semua orang harus ngerasain kesandung-sandungnya sebagai perintis, sebagai si penerus yang nggak apa-apa. Tapi biasanya yang agak ngerusak jadinya yang udah-udah ya, perintisnya begini,
0: pewarisnya begitu, gimana?
3: Gitu, pewarisnya atau yang generasi kedua atau ketiganya ceritanya mau kekinian, tapi setuju sih bagian kekinian atau karena dia udah sekolah ambil bisnis yang gini-gini, tapi kemudian si perintis sudah melepaskan ininya perlahan-lahan kepada penerusnya, tapi dia pakai konsepnya sendiri ya kan. Misalnya mohon maaf, hitungnya pakai cipoa masih. Walaupun sekarang udah digital pakai itu ya. Mungkin itu bisa berdampingan bersamaan. Kalau kita bicara di korporat gitu, nggak apa-apa toh dua-duanya sama-sama cepat. Paling yang kalau si simpoa tadi harus diketik, harus tulis tangan. Sementara kalau yang ini kan udah print out-nya udah keluar semua begitu kan. Nah, detail itu. Tapi balik ke tema sore hari ini yang jatuh bangun, kemudian terbiasa. Kayak anak bayi aja ya. Kayak bayi kan makanya kita biarkan kalau dia agak main-main di pasir dulu gitu-gitu. Mungkin terbiasa nanti waktu besarnya jadi imun, ya kan? Dibanding beberapa sekarang para papa mainnya mah, jangan deh ntar kotor, jangan deh ntar sakit napas. Besarnya kemudian kurang punya daya ini karena waktu kecilnya nggak ini, ya kan? Ya termasuk koreksi kalau saya salah, waktu kecilnya biar agak bandel, asal bandel yang ini nanti besarnya malah udah nggak bandel lagi. Daripada terbalik, waktu kecilnya nggak bandel, besar ya.
0: Ya, ya.
3: Nah, dari dua dari pendapatku ini apa nih, Bro Enses, ada yang mau ditanggapin atau mau diapain?
1: Oh, enggak sih Kak Indra, pertanyaan kita ke pendengar lebih ke mana yang lebih sulit, lebih sulit kalau Kak Indra sendiri menerima kegagalan atau nyoba lagi setelah gagal? Lebih sulit mana
3: ini
1: coba?
3: Ini saya berasa bisa ngomong topik sore hari ini di usia sekarang. Pada saya remaja, sayanya kayaknya juga belum bisa. Berproses kayaknya. Kalau kan kita tanya ke Gen Z gitu, mungkin pasti jawabannya enggak lah, poinnya yang ini aja. Tapi begitu nanti seiring dengan tadi bertahapnya proses kedewasaan, usia dan segala macam, menjadi bisa menerima bahkan kegagalan, berantakannya itu adalah bagian proses belajar. Kalau saya bilang ngambil jatah kegagalan itu kita bisa habisin kemarin, sehingga nanti yang kesininya kegagalannya udah enggak lagi. Kalaupun mau kegagalan, kita usahakan biar enggak gagalnya enggak minus banget.
0: Iya.
3: Kalaupun minus 10 itu yang paling parah, saya ambil hanya di minus 1, minus 2, main jurangnya aja. Makanya kita ada istilah proses di cover oleh asuransi, ya kan? Saya bukan orang dagang itu ya, cuman maksudnya sesuatu bisa aja kan potensi yang ini kita alihkan ke pihak yang ketiga, gitu. Gitu sih. Tapi ini proses waktu.

0: banyak ke hardliner terkait dengan topik resiliensi ini. Mana yang lebih sulit versi kalian masing-masing? Nggak usah pikirin yang lalu-lalu, yang sekarang ini aja deh dengan usia masing-masing. Mana yang lebih sulit, menerima kegagalan atau nyoba lagi sih sesudah gagal?
1: Betul.
0: Kalau kita dulu deh yang di studio. Kalau gue pribadi menerima kegagalan lebih simpel. Ya udah, terima aja. Gue orang yang nggak cukup legowo sih, tetapi selalu belajar legowo ketika gue gagal. Gue gagal, mau diapain lagi ya. Nasi udah menjadi bubur.
1: Iya, bubur. Iya, tinggal tambahin ayam sama kecapnya aja.
0: Iya, jadi bubur ayam. Iya, bagi gue gitu lebih gampang menerima. Terima aja, tapi nyoba lagi sudah gagal, apalagi mungkin gagalnya adalah kegagalan yang berkali-kali, itu PR.
1: Betul.
0: Ya, kalau gue itu PR untuk nyoba lagi, apalagi misalnya itu bicara soal bisnis ya. Itu PR banget untuk nyoba lagi. Kalau lu Dan, gimana Dan?
1: Gue pada prinsipnya sih sebenarnya sama gitu. Karena gue gak akan mungkin mencoba sebuah hal yang baru kalau gue gak terima dulu yang udah terjadi gitu. Jadi prinsipnya adalah ya udah, karena kan bakal sulit banget tuh di momen, di fase itu tuh.
0: Okay.
1: Ketika lu gagal, pasti lu bakal, ya lu bakal nerima semuanya deh gitu. Tapi ya kita, gue lebih senang proses dulu tuh kegagalannya, ya nangis-nangisnya, ya sedih-sedihnya, daun-daunnya gue rasain dulu.
0: Pernah nangis.
1: Normal
0: manusia.
1: Ya.
0: Manusia.
1: Normal ya. Rere.
2: Kalau aku sama dengan dong, nangis dong.
1: Nangis ya.
2: Maksudnya kalau ada kegagalan kan pasti kita ngerasanya kayak kecil jadinya ya.
1: Iya betul.
2: Kita, aduh, apa yang salah ya? Di mana yang salah? Salahnya di mana? Dan kadang tuh malah traumanya itu yang bikin susah untuk
0: mencoba lagi.
2: Iya, betul.
0: Okay. Nah, kita ke part selanjutnya soal resilience di dunia kerja. Ini menarik nih, karena kita rata-rata di sini yang nge-view kita di TikTok Hardline maupun kita lagi di studio udah nyemplung di namanya dunia kerja.
1: Iya, betul.
0: Resilience dalam dunia kerja katanya gak kalah penting ketika kita mau sukses di dunia kerja itu sendiri.
1: Oke.
0: Gak semua hari akan menyenangkan walaupun kita kerja sesuai dengan passion kita. Ada part-part di mana pastinya itu kita nggak suka juga ya. Kerjaan overall kita cintai, kita sukai, bidang kita, passion kita. Tetapi pada saat kita bekerja itu nggak semua-muanya part dari kerjaan kita itu kita suka sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita dapat kritik dari atasan ya, kita gagal capai target, kehilangan klien, udah di prospek udah 90% tiba-tiba kabur dia kan. Kita lagi usaha untuk apa ya namanya promosi kiri kanan ditolak juga. Apalagi kalau misalnya kita kerja sama rekan sekerja yang sulit ya, kayak versinya agak sulit memang gua. Terus mengalami tiba-tiba udah nyaman dengan posisi, dengan atasan ini, atasan itu, tiba-tiba atasannya diganti lagi. Ya kebijakannya ganti lagi, pusing dah. Apalagi orang-orang yang dapat PHK.
1: Betul.
0: Gak bisa dipungkiri ya, zaman now itu kayaknya gelombang PHK masih aja
1: terjadi.
0: Betul. Dan harus belajar pekerjaan baru yang sebenarnya misalnya enggak bidang kita. Tetapi orang yang enggak punya resilience itu bisa langsung mikir, ah, saya enggak kok cocok di kantor ini. Ah, kayaknya saya enggak cukup pintar deh. Atau di PHK, oh karir saya selesai. Sementara orang yang punya resilience yang bagus, dia akan mikir yang positif. Apa nih yang bisa gue pelajari dari situasi ini? Apa ada kerjaan yang lebih menarik kayaknya nih? Jadi bukan berarti dia menerima aja diperlakukan dengan buruk gitu. Ya mau aja, pasrah aja, enggak. Tapi orang-orang yang punya resiliensi yang bagus, dia tuh bisa ngebedain antara masalah yang harus dia selesain sama masalah yang harus dia tinggalkan. Oh gak bisa kayak gini, gue tinggal ya, terlalu toxic.
1: Ya betul.
0: Ya misalnya
1: Betul.
0: Gue gak suruh lu juga resign ya guys. In this economy katanya pikir lagi dah. Kemudian ada yang namanya
1: resilience dalam menghadapi sebuah kegagalan. Jadi sebenarnya kegagalan sering membuat kita itu mempertanyakan diri kita sendiri. Padahal gagal itu, gagal melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak sama sekali dengan tidak sama dengan menjadi orang yang gagal seutuhnya sebenarnya. Contohnya misalnya gagal dalam bisnis. Tidak sama dengan saya adalah orang yang gagal. Enggak kok gitu. Ditolak perusahaan misalnya gitu. Enggak sama juga dengan saya tidak punya kemampuan. Betul. Enggak juga gitu. Atau mungkin dalam hubungan yang berakhir misalnya gitu. Enggak sama juga kayak saya tidak layak kayaknya dicintai. Enggak juga ya.

0: atau mungkin salah mengambil keputusan misalnya. Gak sama dengan saya orang yang bodoh, iya. Enggak kok. Mm-hmm. Jadi resilience itu membantu kita untuk memisahkan saya ini mengalami kegagalan dengan saya adalah kegagalan. Mm-hmm. Gitu. Beda ya, beda ya.
1: Bilang saya adalah produk gagal. Wah, jangan ya, amit-amit.
0: Ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi memang dua hal ini adalah hal yang berbeda antara saya mengalami kegagalan dengan saya adalah kegagalan. Hmm. Gitu. Jangan mengklaim diri kita adalah sebagai orang yang gagal sebenarnya.
1: Iya, betul banget. Setuju banget. Hmm. Next, selanjutnya adalah tuh, wah, ternyata ini kemampuan resilience ini luar biasa loh. Betul. Semua bidang ya. Apalagi Rere?
2: Resilience itu juga membuat kita tuh gak mudah hancur karena penolakan. Sama tadi yang Kak Daniel bilang, kalau misalkan ditolak perusahaan, aduh, kayaknya kemampuannya gak ada kemampuan deh. Gak gitu, kayak gitu. Jadi karena ada penolakan itu, jangan membuat kita jadi hancur. Penolakan emang kadang sakit ya.
1: Sakit dimana-mana.
2: Sakit ditolak cinta apa ditolak pekerjaan? Iya,
1: cinta lah. Sakitnya bukan hanya di sini. Sakitnya di mana-mana.
0: Di sana, di sini, di situ. Iya.
2: Di hati, di pikiran. Kan kalau ditolak kayak gitu. Kita ngasih ide nih. Kayaknya ide kamu kurang bagus. Aduh, kayak langsung kepikiran. Gitu. Yeah. Nah, orang resilience tuh lebih kayak okay, saya akan menciptakan ide yang baru kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan tidak, bukan berarti semua orang tuh bakal bilang enggak.
1: Setuju.
2: Jadi kalau ada satu pintu ketutup, ingat masih ada 99 pintu lainnya.
0: Wow, gitu. Banyak ya.
1: Gua suka nih orang resilience kayak gitu. Jadi selalu optimis dong ya.
2: Betul.
1: Bukan orang yang patah dalam sebuah tindakan, dalam sebuah hubungan atau apapun langsung hancur lebur.
0: Betul.
1: Tetapi di zaman now, di zaman kita hidup di dunia digital, resilience itu harus juga kita punya di dunia sosial, terutama di media sosial ya. Ini tantangan zaman now. Kalau kita buka TikTok, hai TikTok lagi bersama kita sekarang. Dan semua aplikasi lainnya, ketika kita lihat orang nggak usah jauh-jauh, teman sekolah, teman kuliah, tetangga yang sukses nikah, beli rumah, nambah mobil, ya kan, naik jabatan, udah punya bisnis, tambah bisnis baru lagi, badannya makin ideal, gitu ya. Punya keluarga happy. Kemudian kita jadi ngelihat kehidupan sendiri terus bilang, kok gue gini-gini aja ya, kok gue gini-gini aja, tetangga gue udah setinggi langit gitu ya. Mau bangun menara apa namanya ya, resilience itu bantu kita untuk bilang, ya perjalanan orang lain bukan ukuran nilai diri gue. Ya bisa aja memang perjalanan hidupnya udah ketemu jalan suksesnya. Belum aja. Betul. Gitu loh. Jadi gak ngelihat orang lain terus merasa kecil sendiri seperti yang Rere bilang tadi. Good kan ya.
0: Good.
1: Betul. Tetapi
0: sebenarnya resilience itu bukan berarti gak pernah down ya kan. Jadi memang ini penting untuk dibahas untuk kita semua ya. Karena memang orang resilient itu justru bisa mengalami hal hari-hari yang buruk sebenarnya. Bedanya nih, gue kasih tahu nih ya. Jadi dia itu tidak menjadikan satu hari buruk sebagai kesimpulan tentang seluruh kehidupannya. Jadi satu hari itu tidak menyimpulkan dari semua hidupnya. Karena hari ini buruk bukan berarti ya udahlah hidup saya emang selalu buruk. Buruk aja gitu ya kan. Jadi hopeless kan jadinya kan. Tapi sebenarnya hari ini gagal bukan berarti saya akan selalu gagal. Atau misalnya hari ini kehilangan bukan berarti saya tidak akan pernah bahagia lagi.
1: Gak bakal ketemu kayaknya yang lebih bagus dari mantan gua. Itu dia. Jangan dong,
0: Jadi sebenarnya resilience itu membuat kita mampu berkata, ini memang berat ya, atau sekarang itu berat, tetapi belum tentu selamanya seperti ini.
1: Keren dong, gitu. Cakep. Jadi dia bisa jatuh, tetapi dia tuh gampang melihat positif, terus bisa punya semangat buat bangkit lagi. Bukan dikit-dikit, apes gue, kok gue selalu apes. Waduh, buanglah keapesan itu dari hidup lo, biar enggak kalau perlu enggak apa namanya di-delete dari kosakata hidup lo ya.
0: Nah, itu dia.
1: Enggak ada di kamus hidup lo yang namanya apes, sial dan segala macamnya.
0: Iya, betul betul. Tolak jauh-jauh ya.
1: Iya. Nah, jadi PR kan aduh enak ya kalau punya resilience yang bagus gitu, mau di segala bidang, mau di hubungan kah, di pekerjaan, ya, di bisnis, di apapun, ya, studi atau apapun gitu. Kayak mesti latihan kita punya resilience yang bagus ya.
0: Iya, betul.
2: Iya enggak sih? Iya, betul.
1: Oke, kita mau simpulkan apa sih aja, apa aja yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang punya resilience yang bagus itu. Tetapi sesudah
3: Qu'est-ce que je vais
1: te dire? Yang mau lewat.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini melalui via WA-nya. Menurut Kok Calvin Hartono, apakah direct engagement masih dibutuhkan saat mengelola 18 cabang restonya? Dan saya menjawab seperti ini. Direct engagement adalah model keterlibatan yang mengacu pada interaksi langsung antara perusahaan atau merek dengan pelanggan atau audiens mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga atau agent. Nah, di Gado-Gado Boplo, direct engagement dilakukan tanpa adanya penghalang atau pihak ketiga karena kami menjadikan itu sebagai budaya di Boplo. Sang founder dari awal sudah menyukai keterlibatan customer langsung. Ini dibuktikan dengan founder berbicara langsung kepada customer. Apa buktinya? Pencetus ide pakai kacang mete di Gado-Gado Boplo adalah customer kami yang setiap datang dia membawa kacang mete untuk diulekan oleh ibuku. Ide ini dapat saja ditepis oleh ibuku yang berpikir, ngapain pakai kacang mete? Kan itu menjadi mahal dan modal kami akan jauh lebih besar. Namun, kenyataan kacang mete ini malah dipakai sebagai formula Gado-Gado Boplo. Sekarang, banyak orang jualan gado-gado menggunakan kacang mete dan Boplo adalah pelopornya. Dan inilah yang menyebabkan customer selalu mengincar Boplo untuk dijadikan pilihan tempat makannya sehari-hari. Banyak hal yang dapat Anda peroleh ketika melakukan direct engagement. Salah satunya adalah Anda dapat menangkap langsung ide, inputan, usulan dari pelanggan Anda. Dan masukan ini bisa berharga bagi usaha Anda. Tapi jangan lupa, tidak semua ide bisa bermanfaat bagi bisnismu. Saringlah ide mereka, karena kadang ide pelanggan tidak cocok dengan usaha Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio Your Family Station. Masih sama kita bertiga di studio, ada Versiana,
1: ada Daniel,
0: dan juga
2: ada Rere.
0: Rere. Wow. Cukup ramai kita di sini.
1: Iya, dan memang cukup ramai juga kita di kolom komentarnya TikTok Heartland FM ya. Luar biasa ini yang sudah berpartisipasi.
0: Iya, betul. Apalagi kita lagi ngomongin topik yang menarik sekali soal resilience ini ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Katanya nih hardliner, kalau lu mau bidang mau berhasil dalam bidang apapun, di zaman now lu harus banget punya yang namanya resilience ya. Kemampuan untuk jatuh tapi bisa bangkit ya. Jatuh dari hubungan, jatuh dari bisnis, dalam pekerjaan, apapun. Jadi kemampuan atau daya tahan untuk bisa bangkit lagi habis lu terjerembab. Terpukul. Apalagi
1: terpuruk.
0: Iya, apalagi
2: terjungkal.
1: Bisa. Boleh. Lo karena ada maknya kan. Lo bisa.
0: Iya. Oke. Nah, jadi timbul pertanyaan kan. Berarti ini sebuah sikap yang bagus banget dong ya. Kalau punya yang namanya resilience ini. Gue jadi pengen belajar lo mengelati. Gue termasuk kenapa topik ini gue angkat karena gue merasa resilience gue masih agak-agak ya mau dibilang kurang ya nggak kurang-kurang banget, intinya gue masih hidup di tengah.
1: Gue di bawah rata-rata permukaan air laut ya.
0: Masih memilih untuk hidup. Iya kan.
1: Iya.
0: Jadi gimana dong kita ngelatih supaya biar resilience kita ini bisa apa ya, oke lah ya.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi apapun bisa berubah, apapun bisa terjadi. Hidup bisa di atas, bisa di bawah, ya kan? Bisa terjungkal, terjerembab, atau terpukul, atau terapapun itu namanya.
1: Itu dia, benar.
0: Tetapi kita bisa bangkit lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Asalkan kita mau belajar untuk menerima kenyataan.
0: Oh, ini kayaknya modal banget ya.
1: Iya, gitu. Yang paling penting sebenarnya ini sih dari resilience. Jadi memang sebenarnya banyak energi kita itu habis bukan karena masalahnya nih.
0: Okay.
1: Tapi karena kita terus menolak kenyataan yang sedang terjadi. Gitu ya. Jadi ini sih gue sangat sepakat dengan statement ini karena memang yang tadi gue bilang di off air tadi ya kan. Lo adalah gue harus bisa menerima dulu sebelum gue memulai hal yang baru.
0: Betul banget.
1: Nah, misalnya ya, kenapa sebenarnya saya harus mengalami ini? Nah, pertanyaan tersebut sebenarnya kan wajar aja ya untuk orang-orang yang mengalami sebuah kegagalan. Betul. Anggaplah seperti itu ya. Tetapi kan kalau terus menerus dipikirin, ini ya kita nggak akan gerak-gerak, ya lo stuck
0: kemana-mana,
1: lo stuck aja di situ gitu, lo nggak akan mengalami sebuah perubahan gitu lo. Nah, karena resilience itu sebenarnya dimulai ketika kita bisa mengatakan, saya tidak suka dengan situasi ini, tetapi ini adalah kenyataan yang sedang saya hadapi. Sekarang apa sih sebenarnya yang saya bisa lakukan gitu. Jadi menerima bukan berarti menyetujui ya. Ya kita sepakat ya bahwa kita enggak suka gagal gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Pasti yang mau ya.
1: Enggak akan ada yang mau gitu, tetapi ya udah ini kita terima aja
0: memang
1: dengan
0: kenyataannya gitu.
1: Dengan lapang dada dan dengan besar hati gitu ya. Karena memang menerima itu sebenarnya bukan berarti berhenti melawan fakta dan kita itu mulai mencari jalan keluarnya.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, nanti gue putarin lagunya Lapang Dada.
1: Lapang Dada.
0: Iya, gue merasa relate banget. Ini di zaman pas gue putus cinta ini relate banget. Iya. Ya, siapa sih yang gak pernah putus cinta?
2: Betul.
0: Ya, langsung dibetulin.
1: Langsung dibetulin.
0: Gue mancing sebenarnya. Iya. Di air terang. Di air jernih.
1: Air yang jernih ya. Lo gak bermain di air keruh ya?
0: Ya, kita gak main air keruh.
1: Enggak ya.
0: Kita main di air yang terang benderang, yang jernih ya.
1: Jadi Mama Dewi tolong di
0: Jadi gimana?
2: Nah, sebenarnya resilience itu juga kayak kita tuh melatih mengubah pertanyaan tadi kayak apa yang Daniel bilang gitu kan. Jadi kayak kita kan sering kayak kenapa ya ini tuh terjadi sama saya, tapi diganti kayak apa yang bisa saya lakukan setelah kejadian ini kayak gitu. Jadi daripada kita kayak diam aja mempertanyakan, kita sudah mulai mikirin nih gimana caranya bangkit kayak gitu. Jadi apa sih satu langkah kecil yang bisa saya lakukan ini
0: dibandingkan gitu. Stuck menyesali semuanya.
2: Betul.
0: Ya, jadi
2: kayak kalau misalnya kita gagal tuh kita mikirin kenapa bisa gagal dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kegagalan.
1: Wow, that's cool. Iya.
2: Jadi pertanyaan kita ajukan kepada diri sendiri itu menentukan arah pikiran kita.
0: Perlu latihan nih kayak gini.
2: Emang harus dilatih sih itu kan setiap hari ya.
0: Oke. Kayak latihan kemarin agak banyak sih. Lagi nggak minta latihan dulu, Tuhan tolong. Latihan kemarin udah agak banyak. Udah gitu kita kayaknya gini loh. Kadang-kadang masalah kan suka datang rombongan ya.
2: Betul.
1: Ya, benar.
0: Kita suka pengen memecahkan semuanya langsung sekaligus gitu loh. Kayaknya kita mesti belajar juga mecahin masalah jadi kecil-kecil ya. Karena masalah besar kadang-kadang bahkan sering ya, bukan kadang, kerasa kayak menakutkan banget.
1: Iya.
0: Karena kita lihat semua sekaligus. Waduh, udah ini lagi gagal di ini lagi. Malah gua udah jatuh tertimpa durian lagi.
1: Iya, enak montong lagi.
0: Tapi sakit.
1: Sakit sih.
0: Iya, yang banyak lagi.
2: Iya. Sekilo.
0: Kenapa gak dijual?
1: Iya.
0: Resiliensinya kan. Jual.
1: Iya, itu dia benar.
0: Walaupun sambil durian memar di mana-mana, darah-darah.
1: Iya lagi.
0: Misal ya, aduh keuangan gue lagi berantakan nih. Gak usah stuck di situ, tapi pecah aja, coba pecah jadi ya utangnya ada berapa banyak sih, terus pengeluarannya berapa, mana nih yang kira-kira bisa dipangkas ya kan, terus pemasukan gue berapa, apa nih yang bisa dilakukan untuk nambah pemasukan biar nggak keluar-keluar mulu, nambah lah, masuk lah yang nambah ya. Ya kan?
1: Iya.
0: Sama kayak Kak Sidvi Kios. Bener ya gue baca. Dia bilang orang yang udah menerima kegagalan pasti akan berani mencoba lagi. Betul gak sih?
1: Iya. Gimana?
0: Ya gue sudah menerima sih kalau gue udah pernah gagal bisnis berkali-kali. Tapi untuk nyoba lagi, iya, di luar sih udah kelihatan udah mulus ya. Tapi
1: iya,
0: di dalam masih agak
1: masih ada lembek-lembek, masih ada masih ada duri-duri.
0: Iya. Honestly di dalam masih bernanah. Nanahnya belum keluar lagi. Sorry Nana.
1: Sabar.
0: Iya. Jadi mungkin ketawa lagi Kak Sid.
1: Iya lagi.
0: Iya, jadi mungkin masing-masing beda-beda tergantung kasusnya mungkin ya Kak Sid ya. Terus kita mesti latihan apa lagi biar kita punya yang namanya yang tadi resilience tadi.
1: Iya, latih diri menghadapi hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman buat kita. Karena memang resilience itu tidak tumbuh kalau kita selalu menghindari ketidaknyamanan itu.
0: Iya.
1: Gitu. Contoh sederhananya nih misalnya, kita berani menerima kritik. Atau mungkin kita mencoba memberanikan diri untuk berkata tidak misalnya. Berani mencoba sesuatu hal yang baru. Atau mungkin berani belajar dari nol misalnya gitu. Hal yang kecil lagi mungkin berani untuk bertanya gitu ya kan, atau mengakui kesalahan. Ya ini kan sebenarnya hal-hal yang kecil tapi sebenarnya kadang terlupakan dan sulit dilakukan gitu.
2: Betul.
1: Atau mungkin berani meminta bantuan.
0: Ya.
1: Ya, ini kan semakin terbiasa menghadapi ketidaknyamanan yang sehat, ya kan? Kita itu semakin tidak mudah panik ketika kehidupan itu memberikan tekanan.
0: Wow, wise banget sih Bang Daniel.
1: Hal-hal kecil aja sih sebenarnya ya kan. Kadang kita takut ya, ngapain sih nanya gitu ya kan. Udahlah, biarin aja begitu-begitu aja. Ngapain sih ngakuin kesalahan gitu. Udah diem-diem aja gitu. Enggak gitu. Harus bisa menghadapi ketidaknyamanan yang sehat ya.
0: Betul. Setuju sih kalau itu.
1: Setuju.
0: Terus lagi apa nih Re, biar kita bisa latihan punya resilience.
2: Sebenarnya tadi ada relate sama Bang Daniel juga. Kita kan harus menghadapi hal-hal yang tidak nyaman ya. Itu tandanya kita juga untuk berani untuk mengatur emosi. Kayak sekarang kalau misalnya orang dikritik kan kadang kita kayak ah apaan sih nih, ngeritik aja.
1: Sebel.
2: Tapi kalau misalkan orang-orang yang sudah memiliki resilience yang bagus kayak gitu, dia ini bisa kayak kalau marah nih dia kayak ini marahnya karena apa, jadi diolah dulu nih. Sedihnya, kecewa nya tuh kayak diolah lagi kayak gitu. Jadi kalau marah tuh dia nggak langsung ngambil keputusan kayak okay, kita udahan aja deh sampai sini misalkan. Padahal lagi kayak cuman permasalahan kecil kayak gitu. Kayak kalau lagi kecewa tuh kayak udahlah gue males ya sama lo misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak takut pun kadang kan kita kayak aduh aku takut banget untuk ngelakuin ini, aku cabut aja gitu. Pergi aja deh gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan sesuatu hal tuh secara singkat gitu, tapi diatur dulu nih. Ini marahnya karena apa? Kita coba untuk ngobrol sama diri sendiri dulu, apa yang bisa dilakukan kayak gitu. Tindakan apa nih yang bisa saya lakukan setelah ada case ini kayak gitu. Jadi emosi ini sebenarnya ya, kita nangis, sedih, kecewa, marah itu wajib divalidasi dulu.
1: Betul.
2: Jadi kita mesti memvalidasi dulu, oke gue marah karena ini. Gimana caranya gue menyampaikan kemarahan gue dengan tidak menyakiti hati orang lain misalkan.
0: Itu cool banget sih, cool banget ya. Karena setiap kita pasti di setiap hari diuji dengan yang namanya emosi yang satu itu ya. Marah gitu ya. Jangan salah, orang tuh marah tuh gak hanya kelihatan. Kalau gue sih ekspresi gue gampang kelihatan. Tapi ada orang-orang yang diem sih, tapi lagi marah.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya kita bergelut dengan emosi marah itu terus-terusan, ya kita jadi balik lagi kayak Daniel bilang tadi,
1: nggak
0: kemana-mana, say.
1: Stuck aja.
0: Nggak ada orang yang ya di dalam hatinya tuh lagi marah atau lagi marah-marah di dalam hati, walaupun dia event itu nggak kelihatan, dia bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Terus gue merasa nih ini relate banget sama gue ya, bahwa punya support system itu latihan yang luar biasa untuk kita punya yang namanya resilience yang bagus. Gak ada manusia di kolong gak ada orang di kolong langit ini yang benar-benar bisa kuat sendirian. Ya, sealfa apapun dia. Alpha woman apapun dia. Kita semua tetap butuh orang lain kok. Jadi itu yang bikin gue selalu berusaha ngejaga hubungan sama orang. Mau sama apa namanya keluarga, pasangan, sahabat, mentor, rekan kerja, komunitas, konselor, apalagi pemimpin rohani ya. Kadang resilience bukan tentang kita bilang gue bisa kok sendiri. Nggak apa-apa, lu mau ninggalin gue aja, tinggalin aja gue.
1: Yuk, kita tinggalin re.
0: Sebenarnya abangnya cewek-cewek nih yang bilang kayak gitu, jangan ditinggal. Justru dia lagi butuh banget yang namanya
2: keterbalikan system.
0: Ya,
1: itulah bahasa-bahasa yang kami kadang tidak mengerti.
0: Jadi bukan tentang bilang gue bisa sendiri, tapi gue tahu gue nih butuh orang lain. Ada waktunya di mana gue harus disupport dong. Jadi ketika kita minta tolong orang, bukan tanda kita lemah. Itu bentuk kesadaran diri bahwa ya kita makhluk sosial.
1: Betul.
0: Kak Isa katanya mau pulang, mau pamit. Oke, Titi DJ ya, Kak Isa. Terus lagi latihan resilience ini adalah
1: kita harus jaga tubuh karena mental dan fisik itu sebenarnya saling berhubungan.
2: Setuju.
1: Gitu. Jadi sulit menghadapi masalah ketika tubuh itu terus-menerus kelelahan. Sebenarnya. Makanya kita harus punya waktu tidur yang cukup.
0: Betul.
1: Aktivitas fisik, olahraga dan segala macamnya, atau menjaga pola makannya gitu, makan yang baik-baik aja, jangan
0: yang sehat,
1: jangan mengandung banyak kolesterol gitu ya kan. Dan mungkin waktu istirahatnya coba diperbanyak gitu. Itu sebenarnya membuat atau membantu kita itu memiliki energi yang cukup untuk menghadapi setiap tekanan.
0: Betul loh, sesimpel kita kurang tidur gampang emosi itu.
2: Betul.
0: Ngaruh banget tau.
2: Gampang sensitif.
1: Yang
0: sensitif itu bukan hanya cewek-cewek yang lagi dapet, bukan cowok-cowok yang kurang tidur juga. Sensitifnya kadang senggol bacol.
1: Benar. Apalagi timnya kalah ya kan. Enggak. Iya, karena itu memang resilience itu bukan hanya sebenarnya urusan pikiran aja. Tetapi tubuh yang kelelahan itu dapat membuat masalah terasa jauh lebih berat lagi untuk kita hadapi.
0: Jadi usahakan kalau lu mau pikiran lu lebih ringan, cukup-cukupin tidur lah.
1: Paling enggak gini ya, kalau misalnya memang lu banyak pikiran dan banyak masalah, tubuh lu tuh sehat.
0: Betul.
1: Aja sih.
0: Itu modal. Iya,
1: tuh.
0: Betul banget. Kadang kan kita pikir, wah, mood gue lagi out-outan ya, atau kayaknya apa tuh namanya hormon gue lagi kacau balau. Tapi ternyata hanya karena kurang tidur aja sebenarnya.
1: Betul.
2: Kadang juga ada sampai yang mikir sampai tidurnya begadang kayak gitu kan. Bener-bener. Jadi kita tuh butuh ngeres pikiran juga gitu.
0: Iya, siapa yang relate? Ya, kurang tidur, kurang duit.
2: Nah, itu relate semua tuh.
0: Atau lagi bete. Ya. Butuh tati tayang.
1: Tati tayang.

Hardliner, versi mau kasih kalian informasi yang penting banget karena pengen ngundang semuanya sih yang udah jadi pendengar Hardline sama ini untuk ikutan acara yang sangat menarik lah banget, namanya Fantastic Voice of Freedom. Ini bakal diadain hari Sabtu 22 Agustus 2026, tempatnya di Atrium atau Lobby Max Box Lipo Village Tangerang Karawaci. Akan dimulai dengan sesi 1 jam 1 sampai jam 2 siang, terus selanjutnya sampai jam 5 sore. Ingat ya, Sabtu 22 Agustus 2026. Di situ akan ada talk show, ada performance dari berbagai komunitas. Kemudian Hardliner juga bisa lihat langsung aktivitas dari Obi Fan Hardline langsung di lokasi. Bisa ikutan, ada banyak games, banyak hadiah-hadiah menarik. Terus nanti nih lebih menarik lagi, makin sore makin akan menarik ya. Dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore, bahkan ada sesi sampai dengan jam 9 malam, akan ada malam doa dan pujian. Yang akan hadir itu ada banyak komunitas dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat bangsa kita. Ada praise and worship di situ sama komunitas-komunitas, gereja, lembaga Kristen. Dan ada guest star-nya juga, ada Kevin Lim dan Andre Hermanto. Terus ada God's DNA Worship, ada Barry Likumahua dan Adinda Slahita. Ada door prize menarik di akhir acaranya, akhir eventnya. Jadi kalau lo mau make sure udah kedata, ajak keluarga, ajak komunitas yang mau hadir, bisa langsung daftar lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Sekali lagi ya, di 0819-269-1000. Atau bisa lihat di IG-nya Hardline FM.

0: Flow now. Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Istana ungkap alasan Prabowo pilih Desri Damayanti menjadi calon gubernur Bank Indonesia. Kampanye Hold Hope bantu warga terdampak krisis. DPRD gelar pelatihan aksesori resin tingkatkan kemandirian warga. Dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Desri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Istana menyebut keputusan ini didasarkan pada rekam jejak dan kompetensi Desri yang telah puluhan tahun berkiprah di sektor keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu minggu ini menyatakan, Desri dinilai memiliki pengalaman yang kuat setelah dua periode menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia. Kombinasi pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan di Bank Sentral menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, Desri akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebelum dapat dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia menggelar kampanye kemanusiaan bertajuk Hold Hope di Tangerang, Banten untuk membantu warga yang terdampak tekanan ekonomi, krisis iklim dan masalah kesehatan. Bantuan berupa 400 kg telur disalurkan kepada 200 keluarga melalui 6 kantor pemerintahan setempat termasuk Kecamatan Kelapa II. Heartlander, pihak kantor Kecamatan Kelapa II, Wakirin, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Wakirin menyampaikan terima kasih kepada Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia atas kepedulian dan bantuan yang terus diberikan kepada warga yang membutuhkan. Perwakilan Gereja Tuhan menjelaskan aksi ini dilakukan dengan semangat kepedulian yang tulus. Para anggota gereja menyiapkan bantuan pangan dengan ketulusan dan berharap semangat dapat terbagi dan menumbuhkan harapan bagi masyarakat. Gereja Tuhan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan membantu masyarakat. Kampanye Hold Hope diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial di Tangerang. Dan untuk informasi selanjutnya masih dari Tangerang, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang menggelar pelatihan pembuatan aksesori berbahan resin di RW 09 Perum 2 Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas. Kegiatan tersebut diikuti 33 peserta dari berbagai usia dan digelar bersama Forum Bina Keluarga Lansia serta Karang Taruna RW 09. Herlaner, pelatihan ini merupakan bagian dari program transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dan mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar dan pengembangan keterampilan. Peserta mempelajari teknik dasar resin hingga menghasilkan aksesoris siap pakai. Keterampilan diharapkan dapat berkembang menjadi peluang usaha kreatif mandiri yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Bisnis berjalan lambat karena Anda masih tradisional. Dunia berubah cepat, customer berubah, cara beli berubah, cara promosi berubah, tapi banyak bisnis masih pakai cara-cara lama. Masih menunggu pelanggan datang. Masih takut digital, masih menganggap media sosial tidak penting. Lalu heran, kenapa bisnisnya tertinggal? Hardliners, hari ini bisnis yang menang adalah yang adaptif bertahan, bukan yang paling lama berdiri. Bisnis tradisional bukan masalah. Yang bahaya adalah pola pikir tradisional. Takut belajar, takut berubah, takut mencoba hal-hal baru. Hardliners, padahal pelanggan sekarang hidup di depan layar komputer. Kalau bisnis Anda tidak hadir di sana, Anda sedang menghilang perlahan. Dan ingat hardliners, jangan keras kepala dengan masa lalu, karena pasar tidak menunggu siapapun. Belajar teknologi, belajar pemasaran baru, belajar cara berpikir baru, karena bisnis yang terus belajar akan terus hidup. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Hotline FM 100,6 Heartland Radio, your family station.
5: Kita di bagian akhir, CS.
4: Aduh, cepat sekali waktu berjalan ya.
5: Masih sama si Rere. Iya. Versi dan juga Daniel.
4: Iya, betul, betul.
5: Dan ngomongin si resilience.
4: Nah, itu dia.
5: Ternyata

0: Priolipes.
1: Priolipes.
0: Yang dari Sikokol, yang dari Manado, yang dari NTT. Selamat sore semua. Kalau saya semuanya ini agak berat ya, kadang-kadang menerima kegagalan, apalagi prosesnya kita sudah luar biasa atau mengawali sesuatu yang berat itu juga perlu momentum yang tepat. Tapi semua itu tetap harus dicoba. Kadang-kadang segala perasaan, segala hal yang membentengi itu terjadi sehingga kita susah move on ya, bahasanya susah untuk melangkah lagi atau mencoba lagi ya. Itu sangat berat, apalagi kadang-kadang kita perlu support, dan kadang-kadang di titik itu kita nggak dapat support dari orang-orang yang kita anggap bisa mensupport. Akan tetapi semua itu harus kita lewati, karena kita harus berproses atau mengalami kegagalan atau harus melewati gagal itu untuk mencoba lagi yang baru. Itu aja Kak, selamat sore, terus dicemil cemilannya sampai acara selesai.
2: Terima kasih Pak Yo.
0: Tangerang luar biasa.
2: Wow, terima kasih Pak Yo.
1: Kakak Yo. Ya, kalau lagi masuk di WhatsApp kita manggilnya Pak Yo.
2: Pak Yo.
1: Kalau di TikTok
2: Kakak Yo.
1: Terus ada lagi komen dari siapa lagi? Ada Bu Rinca juga yang bilang gini. Sama sore, kalau menurut saya mencoba lagi untuk memperbaiki letak kesalahannya. Mana yang lebih sulit, menerima kegagalan atau mencoba lagi setelah gagal? Katanya mencoba lagi. Mencoba lagi. Lebih sulit mencoba lagi sambil memperbaiki letak kesalahannya.
2: Thank you
1: Bu Rinca ya.
2: Iya, kalau di TikTok kita, di TikTok live TikTok kita nih, dari Kak Dewi, dia bilang katanya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi semangat terus untuk menjalani kehidupan yang terus berputar. Katanya. Lalu juga ada dari Kaduta Blessing Shop, kata dia optimis itu perlu, tapi jangan sampai kegagalanmu membuat kamu tidak bangkit karena masih ada Tuhan, katanya.
1: Kayak lagu tuh, amin sudah.
2: Lalu tadi langsung dari Kak Paul juga, tadi sempat baca di komen live TikTok kita bahwa bagi saya dua-duanya menerima kegagalan atau mencoba lagi kegagalan itu guru paling berharga, kata dia. Justru bagi saya gagal itu orang yang tidak pernah gagal itu orang yang tidak pernah belajar dari kegagalan.
1: Iya, mungkin ada maksudnya.
2: Maksudnya orang yang nggak pernah gagal ya.
1: Nggak pernah belajar.
2: Betul. Jadi kita pasti pernah gagal, katanya.
1: Walaupun gue lebih suka belajar dari kegagalan orang lain sih. Ya karena jatuh tuh
2: aduh, benyok.
1: Iya.
2: Benyut-benyut
1: darah lah ya. Iya.
2: Iya.
1: Nah, selanjutnya nih kita bahas sebelum kita mau selesai. Apa nih akibatnya kalau orang enggak ada resilience dalam hidupnya? Ini bukan berarti orang itu pasti mengalami sesuatu yang buruk secara mental ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi ini kemampuan menghadapi tekanan yang rendah dapat membuat seorang lebih mudah menyerah loh. Jadi dikit ya udahlah. Males lah gue nyoba lagi. Terus jadi takut ngambil resiko. Susah menerima kritiknya orang. Orang mestinya, kadang-kadang orang ngasih kritik kan karena dia peduli ya.
2: Betul.
1: Karena kita udah masih trauma mungkin. Pasang benteng dan segala macam. Kita jadi sulit terima kritik. Mudah menyalahkan keadaan atau orang lain gitu. Ini salahnya dia sih, bukan salah gue. Lama-lama ya stuck. Seperti yang tadi kita dari tadi kita bahas. Jadi stuck, gak bisa kemana-mana. Dan sulit beradaptasi. Orang kayak gini udah dikit-dikit gampang kehilangan harapan. Ya jadi kayak dikit-dikit aduh gak ada harapan. Ya udahlah. Ya nyerah aja.
2: Betul.
1: Tapi kalau orang punya resilience yang baik, itu juga dampaknya luar biasa loh. Ada impact yang luar biasa ketika orang punya resilience yang bagus.
2: Jadi dampak memiliki resilience itu sebaliknya. Ketika resilience itu semakin baik, seseorang itu cenderung akan lebih mampu Ya mampu dari apa? Mampu bangkit lebih cepat itu ya. Bukan berarti
1: nggak sakit
2: ya, tapi tidak terlalu lama berada di dalam titik yang rendah.
1: Ya.
2: Betul. Gitu. Atau dia akan mampu lebih fleksibel karena ketika rencana A gagal, dia masih punya rencana A, yes. B plus A C gitu ya. Masih banyak gitu. Ya. Lebih berani mencoba. Ya, karena dia tahu bahwa kegagalan bukan berarti akhir dari semua kehidupan dia.
1: Betul.
2: Gitu. Dan juga dampak dari resilience

0: apa, lebih tenang dalam menghadapi sebuah perubahan. Dia tidak tidak langsung panik setiap kali sesuatu hal itu berubah dalam kehidupannya.
1: Betul.
0: Mampu juga lebih mampu menerima kritik ya, karena kritik tidak selalu dianggap sebagai penghinaan bagi dia.
1: Bukan anti kritik ya.
0: Bukan anti kritik, jadi dia menerima semua kritik dan lebih mudah, lebih mandiri secara emosional. Ya, karena kebahagiaan dan harga dirinya itu tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian dari orang lain gitu. Nah, ini yang paling penting juga. Dia lebih optimis tetapi tetap realistis.
1: Nah, optimis boleh, tapi realistis.
0: Betul. Gitu ya.
1: Jangan mau ke bulan tetapi apa namanya? Bukan astronot.
0: Yes. Ah, itu dia, benar. Yang ada enggak, yang ada akan nyasar nanti ya.
1: Iya,
0: Iya, jadi memang dia tidak mengatakan semuanya pasti baik-baik saja, tetapi dia akan mengatakan, saya belum tahu bagaimana akhirnya, tetapi saya akan melakukan semua yang terbaik yang saya punya.
1: Wow, betul. That's cool. Kalau kata Kak Apit Blinken, kayak saya takut ngambil resiko, nggak berani keluar dari zona empuk. Oh,
0: nah itu. Zona empuk.
2: Zona empuk.
1: Zona empuk. Ya. Kalau kita zona nyaman, dia zona dia, empuk.
0: Ya, beda lagi zonanya.
1: Beda lagi zonanya. Udah next level lah.
0: Udah next level. Resilience banget.
1: Tapi ada bedanya resilience sama optimis. Dari tadi kita bahas kan orang resilience itu adalah orang yang optimis ya. Resilience dan optimis. Kalau resilience,
2: resilience itu bukan berarti selalu berpikir positif. Tadi kan kita mikir kayak orang-orang resilience selalu mikir positif dari hal yang negatif gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, resilience itu adalah orang-orang yang mampu untuk mengatur emosinya tadi gitu. Jadi dia menerima dulu semua kenyataannya lalu diolah perlahan-lahan gitu. Jadi lebih realistis kayak gitu. Jadi walaupun kayak misalkan dia kehilangan pekerjaan nih, dia enggak langsung mikir kayak udahlah semuanya itu pasti akan indah gitu. Tapi enggak ada realistis kayak oke, saya kehilangan pekerjaan. Sedih, ini berat. Kayak di PHK tiba-tiba tuh gimana nih gitu. Aduh, nanti saya besok makan apa
1: ngerti lagi rasanya gimana.
0: Benar-benar.
2: Tapi kayak dia akan mulai kayak oke, gue keluar dari kerjaan gue sekarang, gue mesti nyari kerjaan baru, mesti nyari ilmu baru gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan optimisme kan itu memberikan harapan. Sementara kalau resilience itu membuat kita bergerak gitu.
1: Wow. Jadi kita harus punya yang namanya optimis, kita harus punya resilience.
2: Betul.
1: Jangan stuck di optimis aja. Ya pikiran positif. Betul. Ini pasti ada kerjaan yang lebih baik. Tapi tetap gerak, nyari gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, resilience dan keras kepala itu beda loh. Ya, jangan sampai gagal fokus. Kalau orang keras kepala kan, itu dia tuh menganggap bahwa gua akan terus melakukan ini walaupun gua enggak berhasil. Ya, tetap aja padahal sebenarnya udah ngeblok semuanya, kayak pintunya ketutup, bukan di situ gitu misalnya rezekinya. Atau bukan dia gitu jodohnya gitu.
0: Maksa ya.
1: Orang resilience. Tujuannya, goalsnya tetap sama, tapi mungkin saya nih harus cari cara yang baru. Ini beda kan ya. Resilience itu adalah orang-orang yang fleksibel. Ya, butuh fleksibilitas lah. Kalau jalan pertama gagal, ya cari jalan yang lain. Ya nggak tetap nunggu itu jalan itu kebuka gitu ya. Padahal mungkin jalannya udah ketutup gitu ya. Bukan berarti nyerah sama tujuannya, tetapi ngubah strateginya.
2: Jadi kayak tadi tuh kan ya, pintu setuk tutup, banyak pintu lain yang terbuka.
0: Karena memang resilience itu bukan tentang seberapa keras kita untuk bertahan.
1: Jadi bukan kuat-kuatan bertahan.
0: Bukan kuat-kuatan sebenarnya. Jadi memang kadang kita harus tahu kapan kita harus bertahan, tetapi kadang juga kita itu perlu tahu kapan harus pergi. Misalnya nih, dari apa? Dari pekerjaan yang mungkin sangat tidak sehat atau toksik gitu. Atau hubungan yang merusak gitu. Atau bahkan lingkungan yang terus menjatuhkan kita misalnya. Bahkan ini kebiasaan yang menghancurkan diri sendiri juga harus kita stop gitu. Karena resilience itu bukan saya harus bertahan apapun yang terjadi, tetapi resilience itu lebih berarti saya cukup kuat untuk pergi dan memulai hal yang baru kembali.
1: Ya, jadi bukan wah gue kuat nih, lu mau apain juga gue kuat.
0: Bukan kuat-kuatan ya.
1: Tetapi kalau misalnya lingkungan yang udah terlalu toksik ya, energi lu habis terus di situ, ya kan? Ya mending pergi aja, bukan masalah kuat nggak kuat. Kalau lu sendiri kehabisan energi untuk memberi impact dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan itu, udah keluar aja sih dari lingkungan yang kayak gitu.
0: Setuju.
1: resilience juga ada resilience dalam hubungan loh.
0: Okay.
1: Nah, ini makin deep nih, makin deep.
2: Yeah.
1: Kalau ngomongin hubungan, resilience ternyata bantu kita untuk melewati yang namanya konflik.
0: Okay. Ya
1: kan? Siapa sih konflik nggak ada konflik dalam hubungannya? Iya yeah. kan? Hmm. Mau berapa tahun tanyain orang udah berapa tahun? 50 tahun. Konflik pasti ada dalam hubungan.
2: Betul.
1: Namanya alpha dan alpha lagi. Ya namanya
2: perempuan
1: dan laki-laki yes. ya kan?
0: Yeah.
1: Berbeda. Iya kan, masalah keuangan, ya kan, beda pendapat,
2: betul,
1: ya. Masalah keluarga atau ya namanya kehidupan kita ada mungkin sometimes ada fase kehidupan yang nggak mudah gitu,
0: betul.
1: Pasangan amit-amit sakit berat gitu kan, ya itu hal-hal yang pastinya harus kita hadapi. Tetapi pasangan yang resilience bukan yang nggak pernah bertengkar, nggak pernah beda pendapat, ya. Tapi pasangan yang setelah bertengkar dia masih bisa bilang, okay, kita ada masalah nih.
0: Okay.
1: Terus gimana nih kita nyelesainnya gimana nih?
0: Solve-nya ya.
1: Ya. Bukan, kalau gini terus ya udah dah selesai dah.
0: Iya.
2: Jadi topiknya, jadi intinya tuh dia tuh bagaimana cara menyelesaikan intinya bukan di permasalahannya gitu, fokusnya malah di cara penyelesaiannya.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Wah, kita udah di bagian akhir banget nih.
0: Iya. Yeah.
1: Kita mau ke penutup nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita mau ke penutup karena kita udah mesti closing bentar lagi. Thank you banget loh yang dari tadi bantu kita. Jadi kita tutup dengan apa nih?
0: Jadi sebenarnya pada akhirnya hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja atau dengan sesuai dengan rencana yang kita sudah rencanakan.
1: Betul.
0: Karena memang kita mungkin bisa merencanakan karir, tetapi perusahaan bisa berubah-ubah ya kan?
1: Ya, betul.
0: Gitu. Mungkin kita bisa merencanakan membangun bisnis gitu ya kan? Tetapi sebenarnya ekonomi juga punya hak untuk berubah.
1: Iya betul.
0: Gitu. Dan
1: tiba-tiba harga plastik naik.
0: Nah itu dia ya kan, minyak naik dan segala macam gitu.
1: Iya, beras naik.
0: Beras. Iya. Dan mungkin juga kita bisa menjaga sebuah hubungan. Tetapi kan manusia ya. As a human gitu, dia juga punya perubahan gitu ya kan. Dan mungkin kita bisa bekerja dengan sangat keras, tetapi tetap bisa mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kita tidak bisa mengendalikan semuanya itu dalam satu genggaman kita, karena semua yang terjadi dalam hidup ini itu semuanya ada kendalinya.
1: Betul.
0: Iya, di luar kendali kita ya seperti itu.
1: Ada yang mengendalikan.
0: Ada yang mengendalikan ya. Nah, tetap kita bisa melatih bagaimana kita meresponnya. Itulah resilience.
1: Ya, jadi.
2: Jadi resilience itu bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah jatuh, bukan juga tentang yang nggak pernah nangis, gitu. Jangan kayak aku kuat gitu. Tapi tentang kemampuan untuk berkata saya sedang jatuh, saya sedang sakit, saya sedang kecewa, tapi cerita saya belum selesai. Karena kadang kekuatan terbesar seseorang tuh bukan terlihat dari seberapa tinggi dia berdiri, tapi dari kemampuannya untuk bangkit setiap kali kehidupan menjatuhkannya.
1: Wow, kayak kata Kak Apit Blinken, ada Kak Sari juga, Wangkot Magus untuk menutup ya. Kak Sari juga di situ, salam-salam Kak Santo.
0: Ada Kak Santo ya.
1: Iya, Kak Santo bilang apa?
0: Yang lebih sulit menerima kegagalan. Pantang pulang sebelum kenyang.
1: Kenapa kenyangnya datang sekarang ya? Thank you banget semuanya yang udah ikutan di CS edisi 12 Agustus 2026 yang tugas ada versi.
0: Ada Daniel juga.
2: Ada Rere.
1: Kamu pamit dulu ya. Terima kasih kebersamaannya Heartline Radio Your Family Station.
0: Memperkoko Indonesia melalui keluarga.
1: Dadah, bye-bye.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
4: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
5: Halo Heartliners, mau membuka pintu rezeki Anda? Ingat ya, rezeki itu bukan soal uang semata, tapi juga kebahagiaan, lingkaran pertemanan yang baik, keluarga harmonis, kesehatan yang terjaga, pekerjaan dan usaha yang lancar, dan lain-lain. Jika Anda menginginkan, Anda harus memperbaiki diri dahulu. Jangan pernah ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain yang jauh lebih berhasil ketimbang Anda. Melihat orang lain lebih happy dan sukses, jika Anda iri dan tidak bisa menerima konsep itu, maka semuanya itu akan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat kita punya stigma yang keliru sekali. Mereka hanya ingin memperoleh segala sesuatu secara instan. Mau cepat dapat ilmunya, mau cepat dapat duitnya, tanpa peduli dan mau melalui prosesnya. Jadi, mereka melakukan shortcut dengan ambil pinjaman di judol, pinjol, dan pay later. Juga mereka mengambil kartu kredit tapi menunggak cicilannya. Hutang ke orang lain tapi ogah bayar. Bahkan ketika ditagih, galakan dia. Banyak yang tidak bisa menerima konsep perbaiki diri dahulu sebelum rezeki datang kepada Anda. Tingkatkan frekuensimu dari low frekuensi menuju high frekuensi, agar Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah tergiur apapun yang instan, karena akan berbahaya efeknya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, untuk Heartliners semua.

0: Jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
3: Pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
4: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
5: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
3: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
4: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
3: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
4: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
6: This is Heartline Radio.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.
1: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Ahi, selalu aja ayang aja.
2: Merdeka, bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartline Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, hardliner dimana saja Anda berada, senang sekali saya Humas Yayasan Yaski Pak Li yang menjadi sahabat baik Anda di kesempatan hari ini. Dan hari ini kami mempunyai tamu yang khusus datang ke studio hardliner. Kami akan berbincang-bincang seputar momentum kesatuan doa nasional, dan hari ini juga kami melakukan live streaming di YouTube. Anda bisa segera pergi ke YouTube Hardline Network di mana kami melakukan live streaming di sana. Narasumber kami adalah Pak Antonius Nathan dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, kemudian ada Bapak Brian L. Wong dari Satu Tubuh Jakarta Utara, serta ada Bapak Tony Mulia dari Pembina Jaringan Doa Nasional. Baik, selamat datang di studio kami, Pak. Dan saya mungkin ingin menyalami juga tentunya yang akan membantu jalannya obrolan kita, ada Pak Antonius Nathan dari Persatuan Wartawan Nasional, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia ya. Oke Pak, saya menarik melihat topiknya adalah momentum kesatuan doa nasional, dan mungkin Bapak boleh nanti bercerita kepada kami kira-kira apa nih yang saat ini Bapak lihat sedang terjadi di Indonesia, dan bagaimana Bapak melihat bahwa kejadian di Indonesia ini dirasa penting untuk ada sebuah gerakan kesatuan doa nasional, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, shalom hardliners. Terima kasih Pak Kiting, dan selamat datang Pak Tony Mulia dan Pak Brian. Hardliners, kita melihat Indonesia merupakan negara besar dengan beragam budaya di dalamnya. Namun di dalam bingkai kesatuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan filosofi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita rayakan di tanggal 17 Agustus, dan negara besar ini perlu adanya kesatuan dan persatuan agar rasa keadilan dan kemakmuran dapat tercapai. Dan tentunya otoritas itu ada di dalam orang-orang yang benar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Nah, tentunya kita akan meminta pandangan dari Bapak Brian. Apa yang sedang terjadi di Indonesia? Mengapa persatuan ini penting, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Anton dan semua pendengar yang setia di Hardline. Ya, kalau menurut saya, bangsa kita ini sedang berada di dalam sebuah persimpangan ya. Jadi Indonesia ini kita percaya pasti akan mengalami transformasi. Indonesia sedang mencoba berusaha dari negara berkembang menjadi negara ekonomi yang lebih besar. Tapi di samping itu juga mengalami tekanan dari kita melihat dari nilai rupiah, daya beli, lapangan kerja, dan ketidakpastian global memberikan tekanan. Dan kita percaya juga bahwa generasi muda akan semakin menentukan arah bangsa kita. Mereka bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik. Itulah sebabnya yang namanya trust, kepercayaan itu sangat penting. Masyarakat sedang mencari siapa yang bisa dipercaya. Itulah sebabnya pemerintah harus membangun kepercayaan, institusi harus membangun kepercayaan, gereja juga harus membangun kepercayaan kepada generasi ini. Karena ketika masyarakat mengalami ketidakpastian ekonomi, gereja harusnya membawa pengharapan. Ketika masyarakat mengalami krisis identitas, gereja membawa kebenaran. Ketika masyarakat mengalami generasi kehilangan arah, gereja membentuk murid. Dan ketika masyarakat semakin individualistis, gereja membangun komunitas yang sehat. Karena itu menurut saya tahun 2026 ini bukan waktunya gereja hanya sibuk di dalam saja. Ini waktunya gereja bertanya generasi seperti apa yang sedang Tuhan persiapkan melalui gereja di tengah Indonesia yang sedang berubah ini. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Brian, Pak Tony Mulia. Kita tahu persatuan itu penting. Tapi persatuan yang di dalam doa. Tuhan Yesus menyatakan, jadilah satu. menjadi satu. Nah, pernahkah atau hari ini apakah gereja-gereja sudah bersatu, Pak? Dan sejak tahun berapa jaringan doa nasional mempersatukan gereja-gereja?
3: Ya, saya dan Pak Anton kebetulan kenal lama banget. Saya pikir kita bersatu sejak saya incas di JDN ya, dimulai dari tahun 98 ketika kerusuhan dan akhirnya kita ditarik untuk bisa berdoa sama-sama. Sejak 98, 2000 dan kita gereja bersatu karena peristiwa yang sangat waktu itu tidak baik di Indonesia. Akibatnya kita gereja bersatu. Dan saya yakin bahwa setelah kita bersatu di dalam doa, ternyata ada banyak perubahan yang terjadi di bangsa kita. Artinya lewat doa terjadi pemulihan demi pemulihan. Ya, kita memang sudah bersatu sejak tahun 2000-an ya, sampai ke hari ini. Dan kita juga pernah bikin satu momentum tahun 2003, waktu itu kita buat acara 40 hari ya, sebelum Agustus, sebelum 17 Agustus, 40 hari kita buat ibadah yang tanpa henti. Itu tanggal 8 Juli sampai 16 Agustus, karena menjelang 17 Agustus, hampir semua gereja kita bisa bersatu. Bersatu artinya ada Katolik, dari GKI, dari Karismatik, Injili, semua kita gabung ya. Pemimpin besar hadir semua, Pak Niko Nyotora Harjo, Pak Weliar, Pak Edilio, semua hadir. Ya itu saya katakan bersatu ya, gereja untuk membangun mesbah bersatu. Itu yang saya ingat ketika gimana kita sampai gak tidur-tidur. Dan akhirnya Indonesia menghasilkan juga doa. Setelah itu ada tahun 2005, doa yang katanya Indonesia mau jadi bangkrut, Indonesia punya supermarket bencana, tapi semuanya teratasi dengan doa.
1: Doa itu mentransformasi ya, bangsa, dan itu sudah terbukti dari awal dari tahun 2000.
3: Ya,
1: ya, jadi Hardliners, doa ini bukan sekedar protokol atau liturgi atau euforia, tetapi sesuatu yang nyata ya. Ini panggilan bagi semua umat Kristen, umat Kristiani, Katolik, Kristen, apapun denominasinya, untuk berdoa,
3: untuk bersatu dalam doa begitu.
1: Dan Indonesia kabarnya menjadi gerakan doa terbesar di dunia ya,
3: terbesar di dunia.
1: Waktu World Prayer Assembly 2012 dinyatakan bahwa Indonesia merupakan gerakan terbesar. Nah, itu bagaimana, Pak?
3: Ya.
1: Sehingga Indonesia ini menjadi sekarang ini kan bangsa-bangsa melihat ada kegerakan doa yang mengubah bangsa.
3: Ya. Ya, setelah 2005 itu, 2012 kita berdoa waktu itu di 378 kota ya. Dan di Gelora Bung Karno ada 120.000 orang yang bisa hadir dari berbagai denominasi bersama-sama berdoa. Dan kita melihat sejak 2012 itu terjadi sesuatu yang luar biasa di bangsa kita. Ya, bisa 86 negara datang ke Indonesia, dan pendeta-pendeta dari luar negeri hampir 2.500 orang kita undang bisa datang. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin lah.
1: Ya. Jadi kesatuan doa, persatuan tubuh Kristus ini bukan euforia, bukan cuman sekedar kata-kata omon-omon ya Pak ya, tapi ini sudah menjadi kenyataan hari ini. Dan tentunya kita melihat di berbagai kota di seluruh Indonesia ada jaringan doa sekota dan ada menara doa kota. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang sedang terjadi sekarang di kota-kota pada saat hari ini, Pak?
3: Ya, mungkin dimulai dari visi yang 2005 ya. Kita punya waktu itu punya target supaya ada 5 juta orang pendoa yang mau berdoa buat bangsa kita ya. Dan puji Tuhan rasanya sih sampai hari ini banyak gereja yang punya beban mau berdoa untuk bangsa. Saya pikir udah lebih dari 5 juta kali orang yang mau doa untuk bangsa.
1: Itu ditandai dengan gereja-gereja berdoa syafaat.
3: Berdoa syafaat.
1: Bagi pemerintah.
3: Selalu pemerintah.
1: Dan bagi itu, negara ya.
3: Ya, itu memang sudah terjadi. Lalu yang kedua, saya ingat pokok doa waktu tahun 2005 itu, kita minta supaya ada 5.000 misionaris ke luar negeri ya.
1: Yeah.
3: Dan saya pikir udah lebih kali ya. Anak saya aja ada 2 di Australia. Misionaris juga itu. Lebih yang ke luar negeri. Keluar karena pergilah ya.
1: Yeah.
3: Lalu target yang ketiga adalah kita minta waktu itu supaya Injil bisa diberitakan ke 5 benua ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini semua benua rasanya udah di cover dengan misionaris dari Indonesia. Sampai Afrika pun ada yang punya beban ke sana.
1: Yeah.
3: 5 benua. Lalu yang keempat kita minta supaya ada 500 jaringan doa sekota. Hari ini mungkin JDW ada di 420. Jadi tinggal kurang sedikit aja.
1: Ibu kota kabupaten di Indonesia
3: semua,
1: ada 423,
3: semua,
1: 430 ya. Hampir seluruhnya ya.
3: Hampir semua. Semuanya kan 514 ya.
1: Yeah.
3: Jadi ya udah hampir semua lah tercover. Lalu yang terakhir kita minta supaya nanti ada 50% orang percaya sama Yesus Tuhan, bukan untuk beragama Kristen tapi mengakuilah Yesus adalah Tuhan gitu. Itu
1: ya,
3: penting menurut saya. Yang kelima, kerinduan kita mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu.
1: Ya. Terima kasih Pak Tony. Hardliners, kita melihat bahwa gerakan doa akan mengubah suatu bangsa. Dan tentunya kita bangga sebagai orang Indonesia.
3: Yeah.
1: Kita mencintai tanah air Indonesia, maka kita ingin gerakan momentum kesatuan dan doa nasional ini dilakukan di tanggal 17 Agustus merupakan momen untuk kita bersama-sama mencintai tanah air, berdoa agar terjadi sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara ini. Dan tentunya kenapa harus momentum doa tanggal 17 Agustus, Pak Tony?
3: Iya. Jadi begini, tadi diceritakan sebelum 17 itu kita bikin satu kesatuan. Kesatuan ya, jadi kesatuan doa. Jadi ada 500 sekian grup yang isi di tempat. Itu kan dari berbagai gereja, tetapi mereka ngisi masing-masing gak kenal. Mungkin yang ngisi yang hari yang pertama, yang kedua gak kenal.
1: Iya.
3: Kita bersatu. Bersatu untuk bangsa kita, berdoa untuk bangsa. Jadi bersatu ya, bersatu itu berbeda dengan menjadi satu, Pak.
1: Iya.
3: Ya, bersatu itu disebut unity. Waktu itu kita unity lakukan itu. Nah, untuk momentum yang ke depan ini kita bukan lagi unity tapi kita menjadi satu, be one, karena dalam satu momen yang sama semua pemimpin aras gereja bisa bareng-bareng di situ, semua pemimpin gereja kita hadirkan di situ. Itu saya pikir bukannya seperti waktu itu yang hanya bersatu, tapi memang menjadi satu gitu.
1: Ini seperti doa Tuhan Yesus ya, menjadi
3: ini,
1: satu.
3: Ini menjawab doa Tuhan Yesus, Yohanes ya. 17. Kalau diperhatikan ya, bukan unity, tapi be one ya. Berbeda antara togetherness sama oneness. Ini adalah oneness. Kita menjadi satu tubuh yang sempurna. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Tapi rasanya sih menurut saya akan terjadi sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan.
1: Apakah momentum kesatuan dan doa nasional ini, tadi Bapak katakan, aras-aras gereja menjadi satu. Setahu saya mereka ada di dalam yang namanya FUKRI ya,
3: ya.
1: Forum Umat Kristiani Indonesia.
3: Ya.
1: Ada naskahnya Pak bahwa mereka mendukung kegiatan ini?
3: Sudah, mereka bikin tertulis semua, mereka pasti hadir dalam momentum ini.
1: Oh, jadi ada naskahnya ya?
3: Sudah bikin.
1: Termasuk Katolik juga
3: Katolik
1: ikut
3: dari KWI juga akan hadir.
1: Ya, jadi Hardliners, kegerakan doa menjadi satu di dalam momentum kesatuan doa nasional, tidak sekedar hanya umat Kristiani tapi umat Katolik juga ikut serta. Dan kita tidak mempertentangkan lagi masalah liturgi, dogma, bahkan kita juga tidak mau mempertentangkan teologinya ya, tapi kita mau bersama-sama berdoa, kita mencintai bangsa ini, dan kita mau bangsa ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, Aras Gereja Nasional, Pak, bagaimana dengan denominasi dan sinode-sinode, Pak? Apakah mereka juga ikut terlibat? Mungkin bukan di Jakarta yang ingin saya tanyakan, tapi di kota-kota di berbagai kota Indonesia. Apakah sinode-sinode ini juga terlibat di dalamnya, Pak?
3: Sampai hari ini tercatat baru 319 kota yang akan menyelenggarakan acara di hari yang sama, tanggal 17.
1: 319 kota. 19 kota sudah confirm.
3: Sudah confirm mereka mengadakan di kota masing-masing. Dan tiap-tiap kota rasanya pimpinan Aras mereka juga dilibatkan di situ.
1: Oh, jadi gerakan di Aras daerah juga
3: jalan.
1: Jalan ya. Jadi ini bukan hanya di Jakarta, pusat ibu kota, tapi daerah, di pusat provinsi, di pusat kabupaten.
3: Ya.
1: Terjadi ya, Pak ya?
3: Terjadi juga.
1: Ya.
3: Dan ini anehnya juga mereka mau diundang, ya kita katakan enggak ada yang disuruh khotbah, cuma disuruh duduk aja. Disuruh dia menjadi tubuh Kristus dan mereka mau.
1: Jadi konsepnya ini kita bersujud menyembah
3: sama-sama bareng.
1: Memuji dan memuliakan menyembah Tuhan sama-sama. Dengan berbagai gaya, dengan berbagai
3: ragam, model,
1: ada kidung jemaat, ada kidung yang biasa dinyanyikan oleh teman-teman dari Protestan, dan ada lagu-lagu dari orang-orang Pentakosta, Injili, dan semua ada.
3: Sidney Mohede akan hadir juga. Okay.
1: Jadi tentunya ini acara yang sangat menarik. Tentunya kita melihat orang harusnya mau bersatu ya.
3: Iya.
1: Terutama para jemaat, umat dari berbagai gereja, tatkala kami tidak bisa mengundang semuanya ada di Balai Sarbini atau di kota masing-masing, tapi di tiap-tiap gereja bisa lakukan momentum kesatuan doa nasional ini. Bagaimana Pak Brian? Apakah betul tiap-tiap gereja bisa menyelenggarakan momentum kesatuan doa nasional ini, karena tempatnya kan terbatas sekarang, tidak di Gelora Bung Karno seperti yang biasa dilakukan, tetapi kita bisa lakukan itu secara lokal juga.
2: Iya, di Balai Sarbini, Bapak Ibu, ini memang kapasitasnya 1.200 dan sampai hari ini yang sudah mendaftar ada 1.100 orang yang akan mengikuti acara dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dan acara puncaknya itu nanti jam 6.
1: Dan ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin gereja ya, tentunya kalau jumlahnya cuma 1.000 gitu, Pak.
2: Iya, tapi kalau Bapak Ibu yang belum mendaftar tapi ingin hadir, kami sangat terbuka dan mempersilakan Bapak Ibu bisa hadir. Selain itu juga nanti juga akan ditayangkan juga di YouTube sih, Bapak.
1: Oke. Iya. Jadi kita rindu setiap orang bisa berdoa di tempatnya masing-masing. Di tanggal 17, kita merayakan 17 Agustus. Hardliners, mulai pagi berdoa. Kalau ada yang bisa berpuasa, berpuasa. Kita berdoa agar bangsa ini mengalami kasih karunia Tuhan. Begitu ya, Pak Tony ya?
3: Rasanya sih memang kita membutuhkan intervensi Tuhan buat bangsa kita, Pak. Jadi memang ya harus diakui kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan untuk mengatasi masalah yang tidak baik-baik saja ini, bukan dibutuhkan partai yang hebat atau mungkin orang yang hebat. Cuma kita membutuhkan Tuhan yang hebat gitu. Dimana kalau saya percaya bahwa Tuhan memberikan beban buat gereja supaya menjadi tubuh-Nya. Karena Alkitab tulis kalau tubuh kita ini gereja, tubuh Kristus. Kalau tubuhnya bisa menjadi satu, dikatakan, dia sebagai kepala akan hadir di dalam tubuhnya. Karena ada ayat yang mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan tubuhnya. Nah, kalau gereja bisa menjadi satu, dia hadir, kan masalah selesai. Karena pernah beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan senior bilang gini sama saya, Pak Tony, kalau Indonesia mau selesai masalahnya gitu. Coba suruh panggillah hamba Tuhan, bisa nggak katanya nyembah Tuhan bareng, muji Tuhan bareng katanya. Bisa nggak ngumpulin seperti itu? Karena banyak hamba Tuhan sekarang kalau nggak khotbah ya susah diundangnya.
1: Ya.
3: Tapi ya puji Tuhan lah setelah kita dengungkan kita memang butuh Tuhan. Hari ini ya kemarin saya bicara dengan Pak Edi Leo salah satu tokoh gereja kita. Dia walaupun nggak dikasih tugas dia mau datang.
1: Puji Tuhan ya.
3: Ya dan banyak juga selain dari Pak Edi yang mau hadir gitu ya. Para pemimpin ya salah satunya putranya Pak Petrus Octavianus, Pak Yakub besok juga mau hadir, pasti hadir. Jadi
1: ya beliau pikir, juga ketua sinode ya.
3: Iya, ketua sinode. Jadi saya pikir ini kalau bukan Tuhan enggak mungkin.
1: Iya.
3: Dan ini satu menurut saya gerakan Tuhan yang membuat gereja harus menjadi terang buat bangsa kita. Karena keadaan bangsa kita ya menurut saya tergantung gereja ya. Kalau gereja baik, ya keadaan bangsa baik. Tapi kalau gereja kita saling masalah, ya bangsa kita masalah.
1: Pak, kalau melihat yang Bapak ceritakan tadi, artinya momentum kesatuan doa nasional ini milik siapa sebenarnya, Pak?
3: Ya, milik Tuhan lah. Jadi, makanya kita kan buat acara ini, kita nggak cantumkan nama jaringan doa nasional, satu tubuh juga kita turunkan semua, bahkan aras-aras juga kita nggak pakai, kita pokoknya kita sebut dengan momentum kesatuan doa nasional, ya nantinya setelah itu ya udah kita jadi satu gitu Pak.
1: Ini gerakan yang cair. Tetapi di dalamnya aras gerejawi nasional ya. Ada PGI, PGLII, PGPI, Advent, Bala Baptis. Keselamatan, Baptis, Gereja Ortodoks, dan KWI Katolik. Semuanya hadir.
3: Full gospel hadir.
1: Full juga. Gospel orang-orang yang menjadi profesional di marketplace. Mereka lah yang sesungguhnya yang menjadi pemilik dari momentum kesatuan doa nasional.
3: Yeah.
1: Jadi hardliners, kita pastikan tanggal 17 ini merupakan satu titik balik bahwa Indonesia akan mengalami perubahan. Kita meyakini doa orang benar besar kuasanya. Kita akan mendengarkan informasi selanjutnya. Dan hardliners, apabila Anda ingin bertanya, boleh menghubungi di 0819-2691-000.
4: Iya, terima kasih untuk Pak Nathan juga narasumber kami ya, dan sangat menarik kalau ternyata kita sebagai umat Tuhan gitu ingin merendahkan diri, ingin berseru berdoa kepada Tuhan supaya ada terobosan-terobosan yang terjadi buat di Indonesia. Seperti tadi Pak Tony Mulia katakan, Indonesia sedang banyak permasalahan yang dihadapi, pengangguran, kemudian juga hal-hal lain tentunya. Kita mau merendahkan diri, kita mau berdoa, dan kita mau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memulihkan Indonesia. Hardliner, jangan kemana-mana karena kami masih berbincang-bincang dengan narasumber kami. Ya, ada Pak Antonius Nathan dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Kemudian juga ada Pak Brian L. Wong dari Satu Tubuh Jakarta Utara. Dan Pak Tony Mulia dari Pembina Jaringan Doa Nasional. Saya akan ajak Hardliner untuk mendengarkan satu lagu dari JPCC Worship, Doa Kami.

0: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartline Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.
1: Oke, Heartliner masih bersama Humas Yayasan Yaski Pak Li di sini. Kesempatan hari ini juga tentunya kami mengajak 17 Agustus kita akan bersama-sama di dalam momentum kesatuan doa nasional, kita berdoa, kita merendahkan diri kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh terus menyatakan kemuliaannya, boleh melakukan pemulihan di dalam keadaan Indonesia yang mungkin kita melihat banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak hal-hal yang sedang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan berkat-Nya buat Indonesia. Sudah hadir di studio kami Bapak Antonius Nathan dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia yang membantu memandu acara hari ini. Juga ada Pak Brian L. Wong dari Satu Tubuh Jakarta Utara dan Pak Tony Mulia dari Pembina Jaringan Doa Nasional. Nah, Pak Nathan, menarik sekali kalau nanti tanggal 17 Agustus ada momentum bersama ya di Balai Sarbini tadi ya, Pak Nathan ya.
2: Betul.
1: Dan itu dimulai dari jam 3 sampai malam, kemudian juga yang hadir ataupun yang tidak hadir juga bisa sama-sama berdoa baik di gereja ataupun di rumah. Kita sama-sama memohon supaya ada kasih karunia, ada berkat Tuhan dicurahkan buat Indonesia. Nah, berikutnya Bapak boleh nih membagikan kepada kami semua tentang informasi bagaimana kegiatan momentum untuk momentum kesatuan doa nasional ini yang akan diadakan tanggal 17 Agustus nanti.
2: Ya, terima kasih Pak Li. Ya, saat ini menuju Indonesia yang lebih baik, Heartliners kita perlu menghimpun orang-orang percaya di dalam kekuatan doa. Kita memang harus bekerja untuk bangsa ini, tapi kita juga tidak boleh melepaskan diri dari doa. Gereja memiliki otoritas untuk berdoa bagi bangsa, karena firman Tuhan menyatakan agar kita berdoa bagi para pembesar, pejabat. Tentunya kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita berdoa dari berbagai gereja aras nasional, sinode-sinode berkumpul bersama-sama dengan gereja lokal di 380-an kota dan terus akan bertambah di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan untuk mewujudkannya, kesatuan ini dipusatkan di Balai Sarbini. Dan tentu kita melihat 2 Tawarik 7 ayat 14 menyatakan doa itu sangat penting untuk pemulihan suatu bangsa dan negara. Nah, Pak Brian, kenapa mesti tanggal 17 dilakukan momentum kesatuan doa nasional? Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak.
3: Iya, pada waktu kita bincang-bincang ya, kita melihat bahwa memang tanggal 17 Agustus 2026 ini yang merupakan 81 tahun kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Kalau Bapak Ibu lihat, di bulan ini selain kemarin tanggal 8 bulan 8 2006 yang kita mungkin sebut sebagai Triple Eight ya. Triple Eight itu akan muncul juga tanggal 17 Agustus 2026. Ya, 1 tambah 7 itu 8, bulan 8, lalu 26-nya 2 tambah 6 itu 8. Dan angka 8 itu adalah sesuatu yang baru. Kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru bagi bangsa ini. Musim yang baru akan datang. Dan kita percaya kesatuan dan transformasi akan terjadi atas Indonesia.
2: Ya, terima kasih Pak Brian. Pak Tony, Bapak yang memilih tanggal 17. Ini 888. Angka ini secara Alkitab disebut New Beginning. Ya, jelas sekali. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak.
4: Iya, semuanya saya pikir nggak kebetulan kali ya. Sebenarnya bukan saya yang mau, tapi ya saya pikir Tuhan yang mau gitu.
2: Iya.
4: Karena angka 8 tadi disebut the new beginning ya, Pak. Selain the new beginning, ya kita juga punya presiden yang ke-8 hari ini yang perlu didoakan, perlu Tuhan ya. Saya pikir angkanya memang angka bagus, Pak. karena Yesus pun disunat hari ke-8 ya. 8 itu buang kotorannya, Pak. Jadi saya percaya bahwa kita doa nanti supaya kotoran yang terjadi di Indonesia bisa hilang lah gitu. Yes. Korupsi segala macam supaya Tuhan bersihin gitu. Dan 8 juga bicara tentang yang diselamatkan dalam Bahtera Nuh, ada 8 orang ya. Bicara tentang keselamatan. Saya pikir ya ini perlu lah menurut saya. Angka pas, kebetulan pas ya 8. Harapan kita tentunya kita datang ke Balai Sarbini, kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan supaya Tuhan boleh hadir melihat bahwa tubuhnya bersatu. Karena selain di Balai Sarbini, ada juga di daerah Jakarta Barat sini, dekat Hardline ini, ada di GSJA Gading Serpong, Kelapa Puan Ruko Voronezh, Blok CA2, di sini juga diadakan, Pak.
2: Oke.
4: Jadi dekat juga. Selain 318 kota yang lain, ya ini ada juga di Serpong. Jadi nggak apa-apa kalau mau di sini, karena tempat di sana cuma 1.200. Nggak mungkin nampung semua.
2: Terbatas ya.
4: Terbatas. Karena kita pernah buat gerakan doa dulu sampai 120.000 orang.
2: Ya.
4: Ya, kalau kali ini mungkin nggak seperti itu, tapi kecil, tapi kualitasnya biar kita tingkatkan gitu.
2: Ya. Pak Brian, doa dari jam 3 sore sampai jam 9, apa saja isinya, Pak?
3: Ya, secara garis besarnya, Pak Nathan, jam 3 sampai jam 4 nanti akan diisi oleh IFGF, lalu jam 4 sampai jam 5 akan diisi oleh Gekari, Damai Sejahtera, lalu kemudian juga dari jam 5 sampai jam 6 itu juga ada yang mengisi, lalu kemudian acara puncaknya adalah di jam 6 sampai jam 9, di mana 8 aras nasional itu akan hadir. Dan di akhir atau klimaks dari acara ini, kita akan melakukan deklarasi, begitu ya Pak Tony ya. Kita akan melakukan deklarasi dan kita percaya selama 6 jam kita bersatu hati, bersatu iman, dan kita percaya Indonesia akan mengalami new beginning.
2: Pak, ini melibatkan semua generasi atau gimana, Pak? Bisa Pak Tony jelaskan, Pak?
4: Ya, kita undang memang anak-anak juga, anak-anak muda. Jadi intergenerasi lah kita undang semua ya, untuk bersama-sama. Ya, kita bagaimana kita menjadi satu ya. Menjadi satu dalam arti bukan cuma orang-orang tua atau bukan cuma anak-anak muda, tapi semua kita libatkan dan semua denominasi kita undang. Dan ini yang kita sebut dengan eklesia. Mungkin ini pertama kali kita buat seperti ini. Dan kalau menurut saya tadi Anton bilang, kok 6 jam? Kita pernah buat, Pak, yang pertama itu tahun 2022 itu 12 jam, Pak. Yang kedua tahun 2023 itu 24 jam, jadi 12-12. Lalu yang 2023 kita buat ya 12 jam juga, termasuk yang keempat tahun lalu.
2: Itu di Radisson Hotel di Pecenongan dulu ya, saya ingat ya?
4: Enggak, itu kita buat di Semarang, Pak.
2: Oh, di Semarang. Nah,
4: Semarang, tapi kota-kota lain enggak. Ini sebenarnya yang kelima.
2: Indonesia menyembah
4: yang
2: ini
4: kelima,
2: ya, Pak?
4: Ini yang kelima. Ya. Ya, yang kelima ya kita buat sekarang bukan di Semarang lagi, tapi di Jakarta, lalu di semua kota,

0: yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengumpulkannya. Begitu ya Pak Tony ya. Tuhan beracara, Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Nah, tadi saya mengatakan acara ini panjang. Apa aja Pak isinya Pak, kalau boleh di spill Pak, dikasih bocoran supaya ini juga menjadi bahan bagi gereja-gereja lokal supaya bisa melakukan doa, menyembah ya tanpa khotbah ya, musik bermain dan kemudian kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, bagaimana melakukannya Pak?
1: Ya, sebenarnya 6 jam kalau menurut saya dibandingkan dengan yang lama kan ini pendek Pak.
0: Ya.
1: Karena dari pengalaman kami buat 12 jam itu ada orang yang waktu itu sakit ya, dia mau dioperasi apa punggungnya. Dia bilang dia enggak bisa duduk gitu. Lalu dia ikut dari duduk 1 jam enggak bisa dia. Tapi dia duduk di situ. Nah, dari awal sampai 11 jam dia duduk di situ. Ternyata dia bisa duduk 11 jam, Pak. Enggak kemana-mana. Dan anehnya setelah 11 jam sembuh. Lalu ada juga WL yang lagi sakit. Waduh, saya sakit, enggak bisa. Tapi waktu dia naik di mimbar, sakitnya sembuh. Jadi saya lihat ya ada kuasa dalam pujian penyembahan itu betul, Pak. Jadi memang kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan ya, ya saya yakin bahwa hadirat Tuhan itu membawa kesembuhan buat kita. Ya, untuk fisik kita juga bawa sembuh. Ya, saya percaya buat bangsa kita juga memang untuk penyembuhan dan satu-satunya jalan saya pikir harus lewat penyembahan. Saya kasih contoh ya. Kalau Bapak baca kitab Habakuk ya, Habakuk. Habakuk itu kan nabi ke-8 dari nabi kecil dari 12 nabi. Keadaan di negeri itu ketika itu keadilan berlangsung terbalik. Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Mereka bingung kenapa Tuhan biarkan keadaan begini. Tapi Habakuk 1 ayat 5 bilang, lihatlah kata Tuhan. Lihatlah bla bla bla bla. Kalau aku ceritakan pun kau enggak bisa ngerti gitu.
0: Iya,
1: karena Tuhan izinkan terjadi, kalau diceritakan enggak ngerti. Nah, tapi sikap yang dilakukan Habakuk pada waktu dia enggak ngerti apa yang Tuhan kerjakan, dia menyembah Tuhan. Makanya terkenal Habakuk 3 ayat 17-19 ada lagu yang walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Itu dia ambil sikap penyembahan kepada Tuhan.
0: Jadi gambaran Habakuk itu
1: ketika keadaan gak baik, dia menyembah Tuhan.
0: Jadi ini cerminan saat ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Jadi kita gak bisa kita berbuat banyak, kita juga gak paham.
1: Kita gak ngerti juga.
0: Ini adalah kedaulatan Tuhan. Namun, karena kita orang percaya, kita tahu doa orang benar itu besar kuasanya. Maka yang kita bisa lakukan, berdoa, menyembah Tuhan.
1: Iya, that's all. Menurut saya itu.
0: Pak Brian bagaimana Pak? Bapak apakah setuju di dalam doa tadi kita percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Kita berdoa tadi Pak Tony cerita masa lalu ada kesembuhan ilahi terjadi, ada mukjizat terjadi. Fisik orang yang berdoa di berbagai gereja lokal terjadi perubahan. Dan kemudian kita memproyeksikan Indonesia juga akan mengalami pemulihan. Kalau yang kasat mata terlihat, yang tidak kasat mata, pasti akan terjadi. Bagaimana Bapak menanggapinya, Pak?
2: Ya, saya percaya ya, ketika kita berdoa, itu ada 5 dimensi yang akan terjadi. Ketika kita berdoa, kita melihat ke belakang. Maksudnya apa? Ke belakang itu kita melihat kepada salib. Salib itu adalah gambaran bagaimana kita akan mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, dimensi yang kedua, ketika kita berdoa, kita melihat ke atas, kepada wajah Bapa. Karena kita tahu, waktu kita melihat kepada wajah Bapa, maka pertolongan itu akan datang. Lalu yang dimensi yang ketiga, ketika

0: Ketika kita berdoa, kita percaya, kita melihat ke dalam. Di dalam diri kita ada Tuhan yang akan menyertai kita. Lalu dimensi yang keempat, ketika kita berdoa, kita melihat ke sekeliling kita. Dan disitulah akan timbul belas kasihan dan Roh Kudus akan memimpin kita di dalam doa-doa kita dan tindakan kita yang penuh dengan belas kasihan. Dan dimensi yang kelima, ketika kita berdoa, kita melihat ke depan, kita percaya hari depan bangsa ini adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saya percaya pasti sesuatu akan terjadi atas bangsa kita ketika kita berdoa.
1: Ya, Heartliners, betapa luar biasanya Tuhan kita. Indonesia penuh kemuliaannya, tatkala gereja-gereja menjadi satu. Pak Tony bisa lanjut terhadap apa yang tadi saya tanyakan kepada Pak Brian. Ya,
2: oke, saya pikir gini Pak, mujizat itu bukan ketika kita dapat uang atau mujizat itu bukan ketika kita dapat sesuatu apa dari Tuhan, bukan itu Pak. Mujizat itu ketika kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita atau di bangsa kita. Itu namanya mujizat. Dan untuk bisa melihat mujizat itu, ya biasanya harus ada masalah, Pak. Dan ketika kita tahu kita punya masalah, kita nggak bisa selesaikan, dan waktu Tuhan selesaikan, itu namanya baru mujizat. Jadi keadaan bangsa kita yang seperti begini, yang kita sendiri nggak tahu lagi harus gimana, Pak. Nanti kalau Tuhan lakukan sesuatu, baru itu namanya mujizat.
1: Yeah.
2: Dan saya percaya, ya, tahun ini menurut saya tahun mujizat buat saya loh Pak.
1: Iya.
2: Karena saya senang dengan angka-angka. Angka 26 saya suka Pak.
1: Ya.
2: Karena 26 itu dalam gematria bilangan Ibrani terdiri dari 4 huruf Pak. YHWH. Yod He Vav He. Ya. Itu Yehova. Artinya 10 tambah 5 tambah 6 tambah 5 26. Jadi tahun ini dan saya alami tahun ini adalah tahun saya mengalami mujizat yang terbanyak sepanjang hidup saya. Ya tahun ini Pak, tahun 26 ini dalam kehidupan saya. Ya, tapi mujizat itu terjadi ketika kita enggak punya cara lagi untuk mikir tapi Tuhan kerjakan sesuatu buat kita, itu namanya mujizat. Ya, saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu, bulan Mei, saya ada di Australia, Pak. Saya ada di Australia dan ketika itu saya mau pulang ke Jakarta tanggal 8 Mei. Tapi tanggal 6 saya check-in pesawat, lalu saya bilang saya udah mau pulang. Tapi tanggal 6 itu anak saya dapat telepon dari besan saya, orang Serpong ini, bahwa besan saya itu harus dioperasi, khususnya Pak. Operasi besar,
1: yeah.
2: Dan resikonya dia kalau nggak dioperasi bisa meninggal 50%. Nah kalau dioperasi pun bisa dia hilang kesadaran atau bisa nggak sehat gitu,
1: yeah.
2: Jadi sangat kritis. Lalu malam-malam anak saya tanggal 6 dia pulang ke Jakarta. Waktu pulang ke Jakarta istri saya lupa paspornya ditaruh di tas itu Pak. Jadi akhirnya waktu saya udah antar anak saya ke airport di Australia, loh paspor mana? Wah, gak ada dibawa ke anak saya. Sehingga saya juga udah bingung nih Tuhan gimana, saya besok udah mau pulang tanggal 7 itu. Akhirnya ada saya telepon teman saya, dia bilang udah datang ke KJRI aja. Saya datang di KJRI, wah gak mungkin Pak, udah waktunya tinggal 1 jam kami mau tutup. Tapi saya percaya bagi Tuhan, Tuhan tolong saya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya ke KJRI, dalam 1 jam paspor saya bisa selesai Pak. Namanya SPLP.
1: Ya.
2: Kalau bukan pertolongan Tuhan gak mungkin. Dan betul. Saya mau kasih uang orang itu karena tolong saya, dia gak mau.
1: Luar biasa ya.
2: Dari bayar cuma $10 satunya, dua. Dan ketika saya bisa pulang tanggal 8, saya datangi besan saya. Besan saya di sini gak perlu dioperasi. Sembuh sampai hari ini Pak. Gak perlu dioperasi. Ini sebetul-betul satu kesaksian. Di tengah, jadi anak saya pulang kemari hanya untuk jalan-jalan.
1: Iya.
2: Ya, saya lihat tahun ini 26 nih buat saya banyak masalah, tapi banyak mujizat ternyata.
1: Betul, Pak. Jadi doa orang benar besar kuasanya.
2: Amin.
1: Sebagaimana 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 14, Salomo membangun bait suci, aman-aman, semua terkendali, tetapi terjadi perubahan, krisis terjadi, sehingga perlu pemulihan. Ini adalah gambaran Indonesia, dan kemudian kita lakukan momentum kesatuan doa nasional. Dan harapan kita, apa yang kita kerjakan, dan kita percaya seperti tahun-tahun 2000 awal Indonesia terjadi transformasi, ada presiden yang baru, ada kepemimpinan yang baru, ada pembangunan yang baru. Dan kini kita juga ada di penghujung tahun ini, kita juga mau berdoa dan kita percaya Indonesia di tangan Tuhan dan Indonesia akan menjadi baik-baik saja. Demikian Hardliners, mari kita bersama melihat Indonesia ada di tangan Tuhan dan Indonesia sedang dirawat oleh Tuhan. Demikian, terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Brian, dan terima kasih Pak Lee. Kita akan menyelesaikan talk show hari ini.
3: Baik, terima kasih sekali untuk segala informasi yang disampaikan untuk kami, Pak Antonius Nathan, juga Pak Brian L. Wong, dan Pak Tony Mulya. Mungkin untuk mengakhirinya juga boleh Pak Nathan memimpin kami di dalam doa, dan juga kita bersama menyambut 17 Agustus nanti dengan momentum kesatuan doa nasional. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih Bapak dalam surga. Kami bersyukur untuk Indonesia. Indonesia yang begitu besar ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia adalah biji mata Tuhan. Dan kami percaya melalui doa orang benar, melalui gereja-gereja menjadi satu, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak ingin membesarkan gereja, tapi kami ingin nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
2: Amen.
1: Berkati semua pendengar Hardlines yang ada di mendengarkan saat ini maupun yang di YouTube. Engkau akan menyatakan kasih dan kuasamu. Kalau Indonesia dipanggil bukan untuk Indonesia saja, Indonesia, gereja-gereja Indonesia dipanggil juga untuk bangsa-bangsa. Dan engkau menyatakan kasihmu, memberkati acara momentum kesatuan doa nasional akan menjadi titik tolak perubahan pemulihan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
3: Amin. Baik, terima kasih Pak Nathan dan narasumber kami Pak Brian L. Wong dan Pak Tony Mulya. Hardliner, saya Pak Lee dari studio Hardline di Hardline Center. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Hardline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. This is Hardline Radio.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner semuanya. Senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di special talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan di malam hari ini saya dan juga ada dua narasumber kita tentunya dari Lembaga Alkitab Indonesia akan menemani Anda di satu jam ke depan dalam special talk show ini. Dimana di special talk show ini pada malam hari ini dengan temanya konser lintas generasi Harta Terindah di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan Heartliner yang dikasih Tuhan, pernahkah kita membayangkan sebuah pertanyaan sederhana namun sangat mendalam? Bagaimana seandainya kita hidup tanpa firman Tuhan? Bagaimana kita dapat mengenal kehendak-Nya, menemukan penghiburan di tengah pergumulan, atau pertumbuhan bertumbuh dalam iman jika kita tidak mengenal memiliki Alkitab? Bagi banyak orang, Alkitab mungkin begitu mudah dijangkau. Namun, kenyataannya masih ada banyak saudara seiman yang belum memiliki Alkitab karena keterbatasan ekonomi, letak geografis, atau berbagai tantangan lainnya. Padahal, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kehidupan yang membimbing setiap orang untuk hidup dalam kasih dan pengharapan. Selama ini, LAI dan mitra-mitranya mengupayakan berbagai kegiatan penggalangan dukungan untuk menghadirkan Alkitab dan bacaan-bacaan rohani tersedia bagi umat Tuhan di berbagai pelosok. Salah satunya, dengan menyelenggarakan konser-konser penggalangan dana. Dan tahun ini, LAI dan mitra-mitranya di Jakarta menghadirkan konser lintas generasi, Harta Terindah. Dan Heartliner di malam hari ini sudah hadir di studio Heartline FM tentunya dua orang narasumber kita. Dan kita akan mengupas lebih lanjut konser lintas generasi Harta Terindah ini. Kita sapa dulu kedua narasumber kita ya Heartliner. Ada Kak Elisa Kristanto sebagai pelayan anak dari GKJ Serpong, juga pelayanan Give God is Love ya, dan sekretaris panitia konser lintas generasi Harta Terindah. Selamat malam Kak. Hai, Elisa.
1: Selamat malam Kak.
0: Selamat malam juga. Boleh iya. Disapa nih Heartliner semuanya nih.
1: Oke, Heartliner. Selamat yes. Malam semua.
0: Oke, Kak Elisa Kristanto ya. Lalu yang kedua ada Kak Caroline Marlisa selaku kepala bagian penggalangan dukungan sekaligus koordinator acara konser lintas generasi. Selamat malam Kak Caroline.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabarnya nih Kak Elisa dan Kak Caroline?
2: Puji Tuhan kabar puji baik Tuhan, ya.
0: Kabar luar baik. Gimana ya, tadi perjalanan ke sini aman lancar?
2: Wah, luar biasa ya dari Jakarta ke sini ternyata macet banget.
0: Ya.
1: Berjibaku kita
0: berjibaku dengan banyaknya orang yang juga pulang kerja.
2: Betul banget tuh macet
0: sekali. Tapi puji Tuhan ditibakan ke sini selamat tanpa kurang suatu apapun ya, bertemu dengan Heartliner sampai satu jam ke depan tentunya dalam special talk show ini. Langsung saja nih kita mau berbincang-bincang ya mengenai konser lintas generasi ini dengan Harta Terindah. Nah, kita mulai perbincangan dengan Kak Caroline dulu nih. Berkaitan dengan konser lintas generasi nih Kak, bisakah dijelaskan nih seperti apa sih sebenarnya konser ini nantinya diselenggarakan? Ada gak sih bedanya dengan konser-konser Symphony of Hope yang diselenggarakan pada tahun lalu? Boleh dijelaskan nih untuk Heartliner.
2: Iya, jadi pada tahun ini konser kita itu bertema Harta Terindah. Dan memang yang membedakan dari tahun lalu, kalau tahun lalu Symphony of Hope itu sebenarnya kan konser untuk umum ya, orang-orang dewasa. Nah, kalau yang kali ini tuh lintas generasi Kak. Jadi artinya sebenarnya sasaran kita adalah para keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, para orang tua millennials, mereka bisa hadir untuk bernostalgia. Jadi memang kita akan mengajak para millennials yang sudah menjadi orang tua itu untuk bernostalgia.
0: Oke. Okay.
2: Ya, melalui lagu-lagu sekolah minggu. Jadi ketika mereka datang duduk di dalam konser itu mereka bisa mendengarkan kembali lagu-lagu sekolah minggu yang dulu dinyanyikan pada masa kecil mereka gitu.
0: Okay.
2: Ya. Nah, sambil mereka mendengarkan mereka bisa juga mengajak anak-anak mereka gitu ya. Kan makanya namanya Harta Terindah.
0: Harta
2: sebenarnya
0: Terindah.
2: Kita pengin ngasih tahu kalau warisan yang bisa kita kasih para orang tua untuk anak-anak kita itu adalah takut akan Tuhan ya. Okay. Dan itu kan bersumber dari firman Tuhan gitu ya. Jadi kita pingin banget di dalam konser ini para keluarga tuh mengalami nostalgia, cinta mula-mula. Karena kita gak bisa pungkirin ya, kita mengenal firman Tuhan pertama pasti dari orang tua dan kedua dari sekolah minggu.
0: Benar
2: gitu. Jadi kita pingin ngajak kembali nih nostalgia ke sekolah minggu para orang tua bersama anak-anak, Kak. Jadi memang ini temanya keluarga banget gitu ya. Cocok banget, makanya namanya lintas generasi. Lintas kita generasi. Berharap opa oma bisa datang, para orang tua bisa datang, anak-anak juga bisa datang. Jadi benar-benar kita mau ada suasana kekeluargaan, nostalgia ya. Kembali lagi kepada cinta mula-mula itu. Kalau kita lihat sekolah minggu gimana sih, Kak? Pasti menyenangkan ya.
0: Nah, sebenarnya yang jadi awal melatar belakang ini, kenapa LAI mau menyelenggarakan konser lintas generasi ini? Mungkin selain yang tadi udah dijelaskan, ada nggak tujuan khusus yang ingin dicapai dari mengadakan konser ini, Kak Karolin?
2: Iya, jadi sebenarnya sesuai dari tema Lembaga Kitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi. Kami ingin menekankan kata generasi ini menjadi tekanan, menjadi fokus kita bahwa LAI ini milik semua generasi, Kak. Bukan hanya generasi old, kan karena selama ini orang selalu kalau dengar LAI itu sesuatu yang lembaga yang old. Emang benar lembaga yang old, tapi kita juga melayani bukan hanya orang-orang yang usianya senior saja. Tapi kita juga hadir untuk melayani anak-anak. Remaja, pemuda-pemudi. Jadi salah satu upaya kita untuk menjangkau umat, untuk memperkenalkan kita hadir nih lintas generasi. Dan sebenarnya memang tujuan utamanya itu, tujuan khusus yang dicapai adalah pengadaan Alkitab itu sendiri ya, Kak. Bagi anak-anak yang berada di pedalaman gitu ya. Mereka sangat sulit untuk mendapatkan Alkitab ya. Kalau anak-anak di kota kan mereka gampang banget ya dapat Alkitab ya. Tapi kalau anak-anak di pedalaman tuh bacaan rohaninya itu tidak ada gitu, susah banget. Apalagi yang namanya Alkitab. Jadi sebenarnya melalui konser ini tujuan kita adalah ingin juga mengajak para orang tua dan juga anak-anak sejak dini, kalau mereka itu bisa jadi berkat bagi sahabat mereka. Kalau aku punya Alkitab, teman-temanku yang sebayaku, sesamaku itu juga bisa punya Alkitab. Jadi memang konsernya ini penuh dengan makna sekali, Kak, gitu.
0: Nah, kalau terkait dengan program Bible for My Friend nih, yang tadi kan yang ingin didukung, apa sih bedanya program ini dengan Satu Dalam Kasih? Nah, ngomong-ngomong dalam setahun nih, berapa eksemplar nih Alkitab yang disebarkan LAI kepada umat-umat Tuhan di seluruh Nusantara nih, pelosok Nusantara? Mungkin berapa eksemplar yang ditujukan untuk anak-anak juga, berapa tuh, Kak?
2: Iya, jadi terkait program Bible for My Friend itu sendiri, itu sebenarnya bagian dari program Satu Dalam Kasih ya, Kak.
0: Berarti kita, bagiannya ya, bukan sesuatu yang terlepas gitu ya.
2: Iya, betul, karena sama-sama Satu Dalam Kasih itu kan penyebaran Alkitab ya, Kak. Menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan. Tapi kenapa kita beri nama Bible for My Friend? Itu sebenarnya karena diadakan untuk Alkitab anak. Dan Bible for My Friend itu sendiri sebenarnya ada program Satu Dalam Kasih, cuman dikasih nama baru kalau kita misalnya mau masuk ke anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah. Namanya Alkitab Bagi Sahabatku gitu loh. Bible for My Friend. Nah, ini sebenarnya gerakan menabung, Kak. Gitu, apa gerakan tuh? Menabung. Jadi kita akan campaign ke sekolah-sekolah. Kalau kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke sekolah minggu, kita akan ngajak adik-adik gitu untuk mereka mau menabung gitu, serelanya mereka. Misalnya sebulan kah mereka menyisihkan uang jajan atau angpau atau uang saku ya, itu ditaruh di dalam celengan gitu. Dan nanti celengan itu akan diberikan kepada LAI untuk membantu pengadaan Alkitab bagi teman-teman mereka. Namanya program ini namanya Bible for My Friends. Sebenarnya itu gerakan menabung ya,
0: gerakan,
2: Kak.
0: Gerakan menabung.
2: Iya, seperti itu. Nah, untuk dalam setahun sendiri melalui program Satu Dalam Kasih, kami itu secara keseluruhan kami berupaya untuk menjawab 155.000 eksemplar Alkitab ya, Kak. Ya, memang banyak banget. Ada tahunnya ada 9 daerah yang akan menjadi fokus kita. Untuk anak-anaknya sendiri, kebutuhan Alkitab anaknya itu ada 20.000 yang akan kita dukung melalui konser ini.
0: Berarti sangat banyak ya. Berarti tadi 9 ya, 9 di daerah yang jadi fokus ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, aku penasaran nih terkait tadi kan konser lintas generasi kan ya, terkait temanya Harta Terindah. Apa sih sebenarnya yang mau digaungkan oleh panitia ya, untuk kenapa akhirnya mengangkat tema ini nih, Kak?
2: Iya, tema Harta Terindah sendiri ini Ya tadi saya sempat bahas ya di awal bahwa kita ingin sebenarnya mengatakan harta itu tuh yang tidak bisa tergantikan adalah takut akan Tuhan,
0: takut
2: gitu
0: akan
2: ya.
0: Takut akan Tuhan.
2: Kita kepada anak-anak, saya ingat banget ketika saya sekolah minggu, ibu gembala saya selalu bilang kepada saya, kamu boleh cantik, tapi pasti akan ada yang lebih cantik dari kamu.
0: Iya, benar.
2: Kamu boleh ganteng, tapi pasti akan ada yang lebih ganteng dari kamu. Kamu boleh kaya, tapi pasti akan ada yang lebih kaya dari kamu. Kamu mau sepintar apapun, ada yang lebih pintar dari kamu. Tapi takut akan Tuhan itu gak bisa dibandingin. Nah, itu tidak akan hilang.
0: Gak
2: gitu
0: ada
2: loh.
0: Level-levelnya.
2: Iya,
0: ya?
2: Gak ada level-levelnya gitu. Ada itu harus ada terus gitu di dalam diri kita.
0: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya harta terindah ini kita ingin mengajak orang tua ya untuk membagikan hal ini, takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, itu tuh sebenarnya dimulai dari keluarga gitu ya, dari orang tua dan diwariskan kepada anak. Kan tidak mungkin toh kita memberi apa yang tidak kita miliki gitu kan.
0: Iya, benar banget.
2: Jadi memang dimulai dari keluarga nih, dari orang tua gitu. Jadi kita mau kasih harta terindah itu ya ada di dalam diri kita gitu, hati kita, spiritual kita gitu loh, yang kita bisa kasih kepada anak kita,
1: generasi berikutnya.
2: Iya, generasi berikutnya. Dan karena kelak anak-anak ini juga mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa dan menjadi orang tua kan,
0: yes,
2: gitu. Dan itu akan tertanam di dalam hati mereka. Oh, harta terindah nih itu ya takut akan Tuhan, itu sudah firman Tuhan yang sudah ditanam dari masa kecil gitu.
0: Oh, okay.
2: Ya memang ini tidak mudah ya Kak. Tidak mudah, tapi bisa kita lakukan bersama gitu.
0: Benar banget. Wow. Nah, kita mau beralih ke Kak Elisa nih. Kan Kak Elisa nih seorang yang aktif dalam jaringan pelayanan anak juga ya. Sejak kapan sih sebenarnya tertarik dalam dunia anak, khususnya di gereja nih Kak Elisa? Apa sih sebenarnya yang membuat tertarik itu awalnya masuk dalam dunia pelayanan anak-anak ini?
1: Wah, ini pertanyaannya singkat ya.
0: Iya, tapi jawabnya, ceritanya gak gitu ya.
1: Ini kayaknya bisa sehari semalam nih kayaknya nih jawabannya.
0: Gak apa-apa, Hardliner kayaknya siap deh.
1: Berjilid-jilid ya. Iya nih kayaknya, oke. Jadi kalau ngomongin tentang tertarik dengan dunia pelayanan anak itu kayaknya sudah dari waktu remaja ya. Waktu masih SMA begitu, masih ABG, sudah menjadi pendamping pelayanan anak gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kecintaan itu kemudian berlanjut sampai kuliah gitu, terus dari kuliah itu sudah keliling dari gereja ke gereja begitu ya, ngajar sekolah minggu gitu karena saya orang teater.
0: Jadi
1: metode zaman itu kan yang model teatrikal apa gitu kan belum ini. Jadi saya sebagai pengasuh guru sekolah minggu itu enggak tahu malu gitu kan, jadi keliling dari gereja ke gereja begitu. Nah, sampai puncaknya ketika saya sudah bekerja begitu di ibu kota bersama dengan adik-adik pengupas kerang di Cilincing, kemudian adik-adik jalanan di Pasar Minggu gitu. Nah, dari situ kemudian kesukaan, ketertarikan saya terhadap dunia pelayanan anak itu semakin tinggi gitu. Nah, puncaknya di tahun 2013 itu kemudian saya menetapkan diri nih, menetapkan diri bahwa saya akan terjun penuh untuk pelayanan anak berkeliling di seluruh Indonesia begitu. Lalu mengapa sih tertarik dengan dunia pelayanan anak? Itu jawabannya gini, kalau buat saya pribadi, dunia pelayanan itu, pelayanan anak khususnya, itu dunia pemulih jiwa. Pemulih jiwa nih. Pemulih jiwa kenapa? Karena kadang kita di luar sebelum datang ke anak-anak begitu, mungkin ada masalah atau apa, kita cemberut kan. Tapi ketika ketemu anak-anak gak mungkin kita bawa muka cemberut gitu ya, manyun gitu. Pasti mau tidak mau harus ceria gitu. Nah, jadi ceria dan gak tahu malu juga gitu. Nah, jadi situ kemudian mengapa dunia pelayanan itu sangat menarik buat saya. Salah satunya, salah duanya, salah tiganya, karena itu tadi, dunia pelayanan anak adalah dunia pemulih jiwa.
0: Wow. Nah, dengan banyaknya kegiatan nih, kegiatannya Kak Elisa di keluarga, JPA dan gereja juga masih mau bersedia membantu pelayanan LAI tentunya ya. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Kak Elisa nih, kenapa masih dengan kesibukan-kesibukan itu tetap mendukung nih pelayanan yang ada di LAI?
1: Kalau ditanya seperti itu, jadi kembali lagi ke masa kecil tuh. Saya sejak kecil itu sudah demen sekali ya baca Alkitab. Terus kalau baca Alkitab kan di situ ada LAI begitu ya. masa kecil saya tuh membayangkannya gini, wah ini Alkitab terjemahannya LAI. Hmm. Pasti ini kantornya LAI gede banget gitu ya. Jadi yang seperti itu yang dibangun, dan orang-orangnya pasti pinter-pinter nih kayak Kak Caroline gitu kan. Ini orangnya pinter-pinter, rajin baca Alkitab begitu. Puji seperti Tuhan. Itu. Iya. Nah, okay. Terus kemudian karena rasa penasaran itu ditambah dengan ketika saya sudah menjadi full-timer pelayanan anak ke berbagai daerah, maka yang bisa saya bagikan ketika saya jalan-jalan pelayanan itu adalah Alkitab. Nah, ketika ada teman-teman dari daerah, guru sekolah minggu, pelayan anak, kakak boleh tolong bawa Alkitab kalau kemari? Oh, tentu dengan senang hati. Jadi kami betul-betul mengandalkan LAI untuk mendapatkan Alkitab. Dan LAI pun pasti senang karena Alkitabnya sudah terdistribusi dengan baik begitu. Jadi ada simbiosis di situ kan, jadi kami membutuhkan LAI dan anak-anak yang di daerah juga membutuhkan LAI, membutuhkan Alkitab. Jadi itulah kenapa kemudian perlu mendukung LAI.
0: Nah kalau kita melihat nih dengan pelayanannya Kak Elisa juga tentunya ya, apa nih yang sekarang jadi menjadi tantangan terbesar ya dalam pelayanan sekolah minggu juga ya, atau pelayanan anak di masa sekarang udah banyak tantangannya ya. Apa nih yang jadi tantangan terbesarnya nih Kak Elisa?
1: Tantangan terbesar, apa nih ya? Tantangan terbesar tuh kalau di zaman now ya, zaman sekarang tuh sebetulnya bukan pada kekurangan ide. Ya, bukan kekurangan kreativitas, bukan kekurangan materi, tetapi lebih kepada bagaimana membuat pelayanan anak ini agar tidak berhenti di program yang bagus, materi yang bagus, ide yang keren, tetapi benar-benar menjadi sebuah ekosistem yang membentuk anak. Karena anak zaman now ini berubah lebih cepat daripada metode pelayanan kita. Jadi anak-anak tuh dibentuk oleh begitu banyak suara. Ada internet membentuk mereka, pertemanan membentuk mereka, lingkungan, keluarga, sekolah membentuk mereka. Jadi PR besarnya adalah bagaimana membuat pelayanan anak ini dari kumpulan-kumpulan program, materi, metode, kegiatan itu menjadi sebuah ekosistem pemuritan. Ya, di mana anak, guru sekolah minggu atau pelayanan anak, kemudian gereja dan orang tua itu sama-sama bergerak. Bergerak ke dalam arah yang sama.
0: Selaras ya.
1: Betul, membawa anak-anak semakin mengenal dan mengasihi Kristus.
0: Jadi sebenarnya gitu, tantangannya letaknya di situ ya, bagaimana menyelaraskan itu. Baiklah. Nah, selain Kak Elisa nih, aku mau penasaran siapa sih sebenarnya yang siapa aja nih yang terlibat dalam kepanitian konser Harta Terindah ini gitu. Kak Caroline juga ya. Kan kita tahu kalau teman-teman yang lain di LAI itu gimana sih berkoordinasinya, menyatukan visi gitu ya, pelayanannya di konser ini, karena kan beda-beda tuh latar belakangnya, ada bagian ini, ada bagian itu. Yang susah itu kan menyatukan kesehatian ya. Gimana nih Kak Caroline?
2: Memang sih kita beragam ya. Untuk kepanitiaan ini sendiri, kami semua itu rata-rata memang para guru sekolah minggu, gitu ya, para penggiat anak, gitu. Sebenarnya karena kita guru sekolah minggu, menyatukan visi tidak terlalu sulit ya,
0: terlalu sulit,
2: karena sudah tahu memang tujuan kita untuk melayani anak, dan kedua kita memang fundraising pun juga untuk mendukung Alkitab anak, gitu. Betul. Jadi yang menurut saya malah yang jadi tantangan adalah menyatukan waktu ya, untuk kita bisa meluangkan waktu ketemu untuk rapat, kita rapat setiap minggu ya Kak, gitu. Itu yang menjadi tantangan sih. Tapi kalau untuk soal visi, kita semua udah bergerak nyambung aja gitu loh semua, karena memang para pelayan anak ya, yeah. Itu sebagian besar dari kita. Dan memang kita nih berasal dari berbagai gereja kak,
0: yeah.
2: Gitu, okay. Interdenom, yeah, interdenom gereja, yeah. Jadi ada GKI, GBI, GPIB dan gereja Katolik juga,
0: okay.
2: Di dalam kepanitian ini. Jadi benar-benar kepanitian ini para pelayan anak yang sangat oikumenis kan.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Oke, okay. Nah kalau pengisi acaranya sendiri nih, pengisi acara dalam konser ini, ada bintang tamu nggak sih? Kan biasanya kalau konser-konser ada guest star-nya, siapa tuh? Nah, siapa? Ada nggak,
2: iya,
0: kak?
2: Jadi kami, para pengisi acara itu ada paduan suara juga dari berbagai gereja,
0: yeah.
2: Ada dari GKI Raya Hankam, ini paduan suara anak, namanya ini Sparrows Trevor Choir atau okay. disingkat STC. Terus ada Matthew Absalom, ini juga seorang anak yang sangat berbakat ya dari GKI Kota Wisata.
0: Mm-mm.
2: Ya, terus abis itu ada pantomim juga kak, ya, iya dari Kak Hans and Friends. Jadi ini seru banget tuh pantomim. Aku pingin spoiler tapi jangan deh ya. Harus datang ya.
0: Iya,
2: ya, karena keren banget. Iya, karena memang ini seperti semi musikal gitu, okay. Ya. Jadi konser ini bagus banget. Ada paduan suara dari berbagai gereja yang tadi salah satunya. Terus paduan suara anak putra putri Sion Saint Servarius dari Katolik. Dan juga paduan suara dari sekolah Calvin itu sendiri. Lalu untuk ada penyanyinya itu juga ada Nayaka, kalau teman-teman lihat nih lagi seru nih, dia lagi muncul terus di Indonesia Idol nih, audisi.
0: Oh, oke.
2: Iya, idola cilik ya, Indonesia Idol anak ya, iya. Sering lihat nih, ada Nayaka Tomasou, terus habis itu juga yang menarik ada Ade Nior. Ade Nior ini dia dari GPIB, yang menarik dari dia adalah dia akan tampil dengan membawa papet. Jadi dia punya talenta itu bisa menirukan suara papet itu seorang opa, namanya Opa Hans gitu, yeah. Ya. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana, karena ini lintas generasi. Jadi nanti akan terasa bagaimana sih seorang opa menasihati cucunya. Tapi
0: lucu
2: melalui
0: ya,
2: satu ya. Anak gitu, okay. Dia akan menggerakkan, iya gitu, dia bisa dua suara gitu ya, so, dia gerakin bonekanya. Jadi ini akan menjadi kolaborasi yang sangat indah kak. Ya kita padukan, ada nyanyian pujian, ada pantomim, ada storytelling dari Kak Hendra Prasaja, gitu ya. Dan kita juga nanti akan ada video call juga sama anak-anak di pedalaman.
0: Oh,
2: gitu
0: wow,
2: ya.
0: Jadi yang di pedalaman di pelosok juga
2: iya,
0: bisa lihat ya.
2: Iya, kita mau video call. Jadi supaya orang-orang audiens yang pada hari itu hadir bisa lihat, oh ternyata benar ya anak-anak ini tuh karena ada 9 daerah, enggak mungkin semuanya kita telepon. Kita akan pilih salah satu daerah yang masih memungkinkan untuk ada sinyal.
0: Iya.
2: Ya. Itu dan kita akan video conference aja gitu sama mereka. Halo adik-adik, bagaimana gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Oke, okay. Nah pasti dari tadi Heartline udah penasaran nih sama konser lintas generasi Harta Terindah ini. Kapan sih kak acara ini diselenggarakan? Tempatnya di mana gitu ya? Atau mungkin Heartliners ada yang berminat mau beli tiket konsernya? Siapa sih yang harus dihubungi? Ada promo-promo gak sih? Ada gak sih kak?
2: Ada. Nah nanti bisa hubungin, ada kontak WhatsApp itu. Bisa saya sebut ya di sini,
0: boleh.
2: Ya.
0: Ya.
2: Harap dicatat.
0: Ya. Dengerin ya Heartliner ya.
2: Jadi ada kontaknya itu dengan Kak Anggun, okay. di nomor 0811-1925-400.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bisa WhatsApp atau di nomor yang kedua, nomor Kak Bonita di 0882-9519-8877.
0: Oke.
2: Okay. Ya, atau kunjungi Instagramnya Lembaga Kitab Indonesia. Iya, karena nanti di situ akan ada e-flyer ya, e-flyernya. Cari aja, pokoknya e-flyer itu warna kuning yang mencolok, ada gambar
0: ya.
2: Oh sorry, ada yang sampai lupa, ada Nikita juga.
0: Oke.
2: Iya, Nikita pasti kita yang milenials seneng dong lihat Nikita ya, gitu ya. Nikita karena itu juga mengobati nostalgia kita ya. Pasti siapa sih yang nggak mau dengar Nikita nyanyi di doa ibuku ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi nanti kalau udah lihat poster warna kuning menyala, ada poster muka Kak Nikita, ada poster anak-anak, nah itu udah pasti konser anak yang Harta Terindah. Bisa cari di Instagram Lembaga Kitab Indonesia, dan memang ada link tiket ya, link tiket untuk di scan nanti bisa langsung dilihat paket-paketnya, ada paket keluarga juga.
0: Oke, baiklah. Jadi langsung cek. Lebih gampangnya sih langsung ke Instagramnya Lembaga Alkitab betul. Indonesia aja ya, Hardliner ya. Dikepoin aja, di follow tentunya ya. Supaya semua informasi LAI tidak ketinggalan untuk kamu Hardliner. Nah, kalau misalnya nih Kak Caroline, ada gereja-gereja atau perusahaan-perusahaan, ini kan acara cukup besar ya, mau berminat, mau kasih sponsor gitu ya. Gimana sih caranya? Apa ada syarat-syarat khusus atau gimana nih Kak Caroline?
2: Jika berminat ingin menjadi sponsor, tentu kita sangat terbuka ya. Bisa kontak di nomor yang tadi atau di kontak di nomor saya, itu di 08121 896 5187.
0: Oke. Gitu ya. Baik.
2: Bisa langsung kontak aja untuk misalnya saya mau partnership dalam sponsorship gitu ya. Itu sangat bisa gitu.
0: Oke. Ya. Nah, Kak Elisa nih. Kalau dari segi jumlah dana nih Kak Elisa, yang diharapkan terkumpul nih melalui kegiatan ini berapa sih? Atau mungkin ada dananya murni terkumpul dari penjualan tiket saja, atau mungkin ada usaha dana-dana lain yang menunjang untuk kegiatan ini dilaksanakan?
1: Oke, kalau ngomongin dana tuh kita besar sekali.
0: Besar ya.
1: Bisa. Boleh disebut gak nih kira-kira sampai sekitar 2 lebih lah. 2,1 miliar
0: okay.
1: Untuk kebutuhan dananya. Gitu. Diharapkannya bisa terkumpul segitu. Nah, beberapa hal yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh teman-teman gitu. Jadi itu apa dengan penjualan tiket, kemudian tentunya dengan proposal sponsorship begitu ke perusahaan, lembaga, perorangan, ke gereja-gereja juga. Dan selain itu juga melakukan presentasi nih kita, teman-teman berbagi tugas nih dengan sukacita dan sukarela begitu. Kita keliling kita presentasi di mana nih, kita sampaikan proposal ini kemana gitu. Nah, jadi dengan begitu harapannya dana sebesar 2,1 M ini bisa terpenuhi, bisa terkumpul, dan artinya apa yang kita harapkan untuk pengadaan Alkitab bagi 9 lokasi ini dapat terpenuhi juga.
0: Gitu, Kak. Nah, seperti yang kita tahu kan dana untuk mengumpulkan, untuk yang dibutuhkan untuk penggunaan dana ya. Pengadaan dana bagi anak-anak di pelosok-pelosok Nusantara ini kan besar. Nah,
1: besar sekali.
0: Apa nih yang buat Kak Elisa tetap optimis pasti bisa?
1: Optimis pasti bisa. Enggak ada selain Tuhan
0: selain
1: Yesus ya.
0: Selain Tuhan, iya, benar banget.
1: Karena apa? Tuhan itu pasti sangat mampu memenuhi kebutuhan kita. Rumusnya kan 5 roti plus 2 ikan.
0: 2 ikan,
1: sama dengan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Itu optimis.
0: Nah, kita masih dengan Kak Elisa nih. Kan selaku relawan pelayanan LAI juga, sekretaris konser lintas generasi juga. Tahun ini kan LAI menginjak usia yang ke-72 ya. Oh, wow loh. Nah, menurut Kak Elisa nih, selaku mitra pelayanan juga, aktivitas aktivis gereja juga, apa nih yang membuat masih banyak umat belum mengenal dengan baik pelayanan LAI? Bahkan ya kadang di kota-kota Jakarta pun ya, kota besar ya, banyak orang belum mengenal LAI ini nih Kak. Padahal kan peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebagai mitra nih, bisa gak Kak Elisa menjelaskan mengapa pelayanan LAI ini perlu didukung dan didoakan nih Kak Elisa?
1: Tak kenal maka
0: tak sayang.
1: Ya, jadi begini Kak, LAI itu mempunyai banyak cerita ya, tentang penerjemahan, kemudian bahasa daerah, pelosok, buta aksara, kemudian bahasa isyarat, Braille gitu ya, dan museum, bahkan punya museum juga gitu. Nah, jadi itu banyak sekali cerita LAI yang dimiliki LAI itu banyak sekali. Tetapi bagi umat awam, identitas LAI itu sering berhenti pada bahwa LAI itu yang menerbitkan Alkitab. Gitu. Padahal mandat LAI sendiri itu jauh lebih luas.
0: Iya, bukan hanya itu saja ya.
1: Betul. Betul. Jadi menurut saya masalahnya itu bukan LAI nggak punya pelayanan yang menarik, tetapi justru karena saking banyaknya cerita pelayanan LA ini, sampai belum semuanya itu cerita itu belum dikenal oleh semua umat gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kita perlu terus mendukung pelayanan LAI. Begitu Kak.
0: Nah, kita tahu juga ya Kak Elisa di kota-kota besar, kabarnya nih minat baca Alkitab ini semakin menurun ya.
1: Aduh.
0: Dan terinteraksi juga sama informasi-informasi media sosial, di internet yang bertebaran dari berbagai sumber juga. Sementara nih di sisi lain juga masih banyak umat Tuhan di pelosok ya, pelosok Nusantara merindukan nih hadirnya Alkitab. Karena kekurangan juga sarana bacaan rohani mereka di sana ya, yang bermutu untuk pembinaan rohani mereka juga. Nah, menurut Kak Elisa nih, gimana kita bisa meningkatkan minat baca Alkitab, terkhususnya kepada anak-anak tentunya ya.
1: Ini pertanyaan yang wow. Jadi itu betul sekali. Karena baru saja mengalami ya, karena kemarin di bulan Juni-Juli itu musim liburan anak sekolah.
0: Benar.
1: Itu biasanya kami itu keliling ya, ada di satu lokasi sini, ada di satu lokasi ini gitu, untuk Joy Bible Camp. Jadi kemarin saya baru pulang dari NTT, begitu. Jadi mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur gitu.
0: Wow.
1: Jadi
0: indah ya itu ya.
1: Betul sekali, itu susah move on deh dengan keindahan alamnya. Termasuk juga susah move on dengan betapa antusiasnya anak-anak ketika saya meminta mereka untuk mencari tahu tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam Alkitab. Waktu saya sampaikan gini, adik-adik yuk kita cari tahu nih apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam Alkitab. Wah, mereka itu sampai rebutan.
0: Semangatnya
1: gitu
0: ya.
1: Berdiri semua, Kak, saya baca gitu kan. Wah, sampai begitu. Nah, ketika berpindah pelayanan di satu daerah yang berbeda dan itu lokasinya di perkotaan, betul sekali. Mulai slow respon untuk baca Alkitab. Nah, jadi sebetulnya kembali kepada tujuan akhir dari membaca Alkitab itu apa? Kalau tujuannya yang penting anak bisa selesai satu pasal sehari atau Alkitab 350 hari, ya kita gak boleh heran kalau lama-lama anak itu akan bosan baca. Jadi kalau dari sudut pandang saya, ini kita tidak hanya membuat anak itu mencintai aktivitas membaca Alkitabnya saja, tetapi membantu mereka untuk menemukan bahwa mereka dicintai Tuhan. Tuhan itu berbicara melalui Alkitab. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, itu mereka akan berpikir Tuhan pernah kok mengatakan sesuatu di dalam Alkitab. Aku mau lihat apa yang Tuhan katakan. Begitu kira-kira Kak.
0: Wow. Emang tantangannya berbeda ya ketika di pelosok dan juga di kota. Minatnya berbeda memang ya Kak.
1: Sekali.
0: Tetap kita bawa dalam doa tentunya.
1: Betul.
0: Nah, kita beralih nih ke konser lintas generasi nih ke Kak Caroline. Kak Caroline kan sebagai orang yang bertanggung jawab ya dalam konser ini. Apa nih Kak yang jadi harapan terbesar Kak Caroline terkait dengan konser lintas generasi ini?
2: Harapan terbesar aku pada orang-orang pada tahu ya konser ini dan pada datang. Ketika mereka datang dan duduk, mereka bukan hanya menonton pertunjukan musik, tapi mereka juga mendapatkan berkat ya daripada konten-konten yang kita sajikan di dalam konser tersebut gitu. Itu harapan terbesar saya sih, dan juga tentu semakin banyak umat Tuhan yang bisa mengenal LAI ya, dan mendukung pelayanan dari LAI dalam menyebarkan firman Tuhan sampai ke pelosok negeri.
0: Wow, pelayanan yang luar biasa ya, dan acara yang luar biasa yang dinanti-nantikan juga tentunya. Dan Hardliner, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk kamu yang ingin bertanya seputar konser lintas generasi ini Harta Terindah, boleh dan bisa menghubungi di line WhatsApp di 0819269000, atau bisa bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Oktrin dan kedua narasumber kita akan kembali setelah kita mendengarkan lagu yang berikut ini.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Oktrin tentunya, dengan kedua narasumber kita juga dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Heartliner, tadi kita udah berbincang-bincang ya tentang konser lintas generasi ini, dan juga pelayanan Kak Elisa juga ya kepada anak-anak, bagaimana penyebaran Alkitab juga ke anak-anak di pelosok-pelosok Nusantara. Nah, kalau kita masih bincang-bincang nih dengan Kak Caroline juga ya, penasaran di balik ceritanya nih, bagaimana sih panitia akhirnya memilih tempatnya itu? Kan banyak nih tempatnya di Jakarta gitu ya. Kenapa akhirnya memilih tempat tersebut tuh, Kak Caroline? Ada nggak cerita di balik layar? Mungkin penasaran kan hardliner ya?
1: Iya, iya. Untuk sekolah Calvin sendiri, auditorium ini, sebenarnya kita tuh dari tahun 2025 udah pingin banget bikin acara di situ ya gitu. Baru kesampaian tahun ini gitu, dan ternyata kita bikin konser anak gitu ya. Dan sekolah Calvin sendiri itu merupakan mitra dari LAI ya, Kak. Jadi anak-anak dari sekolah Calvin baik TK, SD, SMP, mereka itu udah menabung

0: gitu kan. Padahal kalau di tempat lain mungkin harganya sudah fantastik sih,
1: iya,
0: ya kak, kalau
1: bener.
0: Untuk sewa aula dan sebagainya, gitu. Tapi sekolah Calvin, kita bersyukur ada sekolah Calvin yang dengan kemurahan hatinya memberikan tempat bagi LAI untuk kita bekerja sama, gitu. Ya, supaya konser ini bisa diadakan.
1: Nah, wow. Jadi itu nih hardliner kenapa memilihnya di sana sementara banyak tempat di Jakarta. Nah, kita beralih ke Kak Elisa. Kak Elisa, Anda kan adalah contoh nyata nih orang yang mampu menjaga keseimbangan antara keluarga, seorang penulis juga, editor, trainer, dan juga berbagai pelayanan lain nih, baik di gereja, di lingkup interdenominasi juga. Nah, kan banyak nih anak-anak muda saat ini merasa kalau pelayanan gereja kuno nih ya, itu buang-buang waktu, kurang menantang. Nah, menurut Kak Elisa, gimana nih tanggapannya? Dan kalau misalnya ada anak-anak yang berpikir demikian ya, gimana sih kita menggerakkan kembali anak-anak muda supaya bangkit lagi? Karena kan jadi tulang punggung gereja juga ya, maupun pelayanan antar interdenominasi ini. Gimana nih Kak tanggapanmu?
2: Iya, tarik nafas dulu ya.
1: Iya, tarik nafas dulu karena ini
2: cukup anak-anak zaman sekarang.
1: Zaman
2: ya,
1: sekarang
2: muda gitu menyebut, wah, gereja ini kuno, wah, ini acaranya kayak begini-begini gitu ya. Ah, kayaknya males deh ke gereja gitu. Khotbahnya begini-begini gitu.
1: Begini-begini aja ya,
2: gitu.
1: Ngantuk ya.
2: Iya, betul. Nah, jadi kalau ada atau kita mendengar yang seperti itu, kalau dari saya pribadi itu saya belajar untuk melihat dari dua sisi.
1: Okay.
2: Jadi seperti koin gitu ya, diputar set gitu. Nah, kita bisa lihat dari dua sisi. Melihat itu sebagai keluhan atau rengean anak zaman sekarang yang bisa mengganggu, atau sebagai sebuah alarm. Alarm yang sehat. Jadi ketika ada anak muda yang berkata pelayanan di gereja tuh kuno, kolot gitu ya. Respon kita itu seringkali tidak menjawab rasa ingin tahu dari anak-anak muda ini. Jadi nomor satu, nomor satu ini ajak mereka untuk mengupas, bukan sekedar memberi tugas. Gitu. Jadi contohnya gini, yuk besok ikut pelayanan ya. Gitu, ajak gitu ya. Terus atau gini, kamu kan pinter ya pegang mikrofon, misalnya kamu pegang mikrofon ya,
1: misalnya
2: gitu. Nah, yang seperti itu rasanya nggak akan mempan. Tapi coba kalau kita ganti dengan sebuah ajakan atau sebuah pemantik gitu ya. Ada masalah nyata nih di sekitar kita. Gimana nih guys, gitu.
1: Lebih gaul ya, gitu ya.
2: Gimana nih guys? Bagaimana kalau kita bikin konten Alkitab yang bisa dipahami anak-anak SMP, SMA seusia kita, misalnya begitu. Terus yang nomor dua, tadi yang nomor pertama kan ajak mereka mengupas, bukan hanya kasih tugas. Yang kedua, jangan hanya sekedar memberikan kursi, tetapi misi. Jadi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membawa firman Tuhan ini kepada generasi kita. Lalu benar-benar berikan mereka ruang untuk mencoba. Ada Bible Project, terus siapin lab pelayanan misalnya begitu. Dan boleh diberikan seminar, tapi jangan hanya seminar saja. Tetapi benar-benar kita sediain lab pelayanan. Nah, itu semua tentu harus ada dalam batas-batas teologis dan juga pastoralnya. Jadi dengan begitu, saya pribadi percaya nih bahwa anak muda itu akan bergerak ketika mereka bisa melihat misi itu lebih besar daripada dirinya sendiri.
1: Jadi sebenarnya
2: jadi ada dua ya, Kak, tadi ya.
1: Dari dua sisi ya.
2: Betul.
1: Jadi memang kita harus melihat nih dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, memang agak susah mencari solusinya ya. Kita udah berada nih di penghujung acara kita nih, Kak Elisa dan Kak Caroline. Sebelum
0: gak berasa ya.
1: Iya, gak berasa ya. Nah, sebelum kita mungkin menutup perbincangan kita, adakah pesan-pesan nih yang mau disampaikan baik Kak Elisa Lisa atau Kak Caroline kepada hardliner nih? Mungkin boleh dari Kak Caroline dulu ya.
0: Iya, baik, para hardliners malam ini yang sudah tahu konser anak ini.

0: Sponsor Heartfinder, mari bergabung bersama kami, datang cari tahu, bisa beli tiketnya, bisa hubungin saya pribadi Caroline di nomor 08121896 5187.
1: Okay. Ya,
0: jadi jika ingin bermitra sponsorship atau ingin berdonasi atau ingin membeli tiket juga, silakan saja kontak. Ya, yuk kita sama-sama mengalami Tuhan di dalam konser ini. Ya.
1: Oh, oke, okay. Terima kasih Kak Caroline. Kak Elisa, ada yang mau disampaikan untuk hardliner?
2: Oke, okay. Ada.
1: Ada pastinya.
2: Pasti ada. Tapi mulai dari pelayanan anak nanti terus nyambungnya ke konser ini ya, Harta Terindah, konser lintas generasi. Jadi mulai dari pelayanan anak, karena saya pelayan anak. Jadi pelayanan anak itu bukan sekedar menyiapkan generasi penerus gereja, tetapi menanamkan iman yang akan menghidupkan gereja itu hari ini dan masa depan. Dan ketika orang tua, pelayan anak, kemudian anak mudanya sendiri berjalan bersama, itu tidak hanya membentuk mereka untuk mengenal firman, tetapi membangkitkan generasi yang berani menghidupi, membagikan, dan meneruskan firman kepada generasi berikutnya. Sebab itu bukan hanya tugas gereja, bukan hanya tugas pendeta, guru sekolah minggu, pelayan anak, tetapi tugas kita semua.
1: Yes.
2: Jadi ketika gereja memiliki itu semua, komitmen dan semangat itu, maka diharapkan berhasil mewariskan iman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu sebabnya hardliners harus beli tiket, harus nonton, dan harus mendukung konser lintas generasi Harta Terindah.
1: Well, terima kasih Kak Elisa dan Kak Caroline ya sudah hadir dan memberikan informasi, mengajak juga untuk hardliner. Dan hardliner yang dikasih Tuhan, konser lintas generasi Harta Terindah bukan hanya sebuah pertunjukan musik, namun konser ini adalah suara harapan, gema kasih, dan langkah nyata Anda, LAI, dan para mitranya untuk membawa firman Tuhan sampai ke tangan-tangan yang merindukannya. Bagi hardliners yang tergerak hatinya, mari ikut ambil bagian. Anda bisa hadir dalam konser, memberikan dukungan doa, daya, maupun dana, agar konser ini berlangsung dengan sukses tentunya. Dan setiap Alkitab yang berhasil dihimpun nantinya terkirim dan menjadi berkat yang mengubahkan hidup bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Apabila dalam pertemuan kita di malam hari ini, hardliners, ada hardliners yang mungkin belum puas dengan informasi tentang konser lintas generasi, atau mungkin ingin memberikan masukan dan saran bagi pelayanan LAI, bisa menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia di nomor telepon 0213142890, atau bisa chat melalui nomor handphone di 0811-1925-400. Bisa juga melalui email yang beralamat di gema@alkitab.or.id, website LAI di www.alkitab.or.id, di Facebooknya Indonesian Bible Society, Twitter di @lembagaalkitab, dan juga Instagram @lembagaalkitab Indonesia. Terima kasih untuk hardliner yang sudah mendengarkan ya di Hardline FM di 100,6 FM tentunya selama 1 jam ini di special talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih juga sekali lagi Kak Caroline dan juga Kak Elisa sudah hadir. Dan akhir kata, saya Oktrin dan juga kedua narasumber kita harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
5: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
4: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
5: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
6: This is Heartline Radio. Your

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Apa kabar? Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya adik-adik nih di hari ini, di tanggal 12 Agustus 2026. Wah, semoga adik-adik dan juga mama papanya dalam keadaan sehat semua ya. Puji Tuhan, Uncle Timo pun dalam keadaan sehat, bisa menemani adik-adik di malam hari ini ya. Ya adik-adik, tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena nanti akan ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan pada hari ini ya. Tentu menjawabnya dengan benar ya. Dan juga mau apa-apa serta adik-adik yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran, bisa loh melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa untuk ketik angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi juga media sosial kami. Kami hadir di Instagram, yaitu di @heartline_fm. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA adalah singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Nah, sekarang BDKA akan hadir nih di ruang dengar adik-adik. Tentu saja di radio kesayangan adik-adik semua ya. Dimana akan mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nah, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya adik-adik ya. Dan kira-kira siapa nih yang sudah menjawab? Dan jawabannya kira-kira benar gak ya? Yuk kita cari tahu ya. Semoga jawaban adik-adik benar ya. Pertanyaan minggu lalu adalah, siapa nama pemimpin baru yang menggantikan Felix? Ya, siapa nama pemimpin baru yang menggantikan Felix? Dan jawabannya yang benar adalah Festus. Ya, adik-adik, namanya Festus. Saat menjadi pemimpin, Festus tidak langsung mengikuti keinginan orang-orang Yahudi yang ingin membawa Paulus ke Yerusalem. Dia memilih supaya Paulus tetap diadili di Kaisarea. Nah, dari sini kita belajar nih, kalau kita tidak boleh langsung percaya atau ikut-ikutan dengan apa yang dikatakan banyak orang. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, Tuhan senang kalau kita berusaha bersikap adil kepada semua orang ya. Siapa nih yang jawab dengan benar? Jawabannya adalah Festus. Wah, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Yuk, sekarang sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyikan lagu dulu ya. Kali ini dari GKDI Kids Kingdom dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Udah tahu lagunya? Kalau udah tahu, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Iya. Masih bersama Uncle Timo tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian ya adik-adik ya. Dan Uncle Timo masih mengundang Mama Papa dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa untuk ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Ya, terus dengarkan program BDKA Mengudara ini hingga akhir nanti ya, karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi disimak baik-baik ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hana dengan tema Masa Kesengsaraan Besar, diambil dari buku 16 seri ke-15, yaitu dari ayat Matius 24 ayat 25 sampai 27. Tolong disimak baik-baik firman Tuhannya, karena nanti di akhir acara Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dan adik-adik bisa menjawab. Bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar, maka berkesempatan mendapatkan hadiah. Oke? Sudah siap ya? Yuk, sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita, Matius 24 ayat 25 sampai 27. Dan sekarang kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hana. Silakan Kak Hana.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 25 hingga 27. Yuk kita buka bersama-sama Matius pasal 24 ayat 25 hingga 27. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Ajari kami untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mudah takut dan tidak mudah percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Bentuk hati kami supaya selalu setia mengasihi dan menaati-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Matius pasal 24 ayat 25 hingga 27? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Matius 24 ayat 25 hingga 27. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihatlah, ia ada di dalam kamar yang tersembunyi, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa yang Tuhan Yesus ceritakan mengenai masa kesengsaraan besar. Wah, namanya memang terdengar menyeramkan ya. Tapi Tuhan Yesus menceritakan semuanya bukan supaya kita ketakutan. Tuhan ingin kita siap dan tetap percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, kalau menjelang akhir zaman, dunia akan dipenuhi dengan banyak kejahatan. Banyak orang akan melakukan hal yang tidak baik dan tidak mau taat kepada Allah. Karena itu, hidup orang yang mengasihi Tuhan akan terasa semakin sulit. Dulu, Tuhan Yesus juga bercerita tentang kota Yerusalem yang akan mengalami masa yang sangat susah. Saat itu, Tuhan menyuruh orang-orang percaya untuk segera menyelamatkan diri. Mereka harus mendengarkan perkataan Tuhan walaupun keadaan di sekitar mereka sangat menakutkan. Tuhan Yesus tahu kalau masa-masa itu tidak akan mudah. Ada orang tua yang khawatir kepada anak-anaknya. Ada juga orang yang bingung harus berbuat apa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu memikirkan dan menjaga umat-Nya. Menjelang akhir zaman nanti, kejahatan juga akan semakin banyak. Kadang kita mungkin melihat orang berbuat curang, berbohong, atau saling menyakiti. Walaupun begitu, kita tidak boleh ikut melakukan hal yang sama ya. Kita harus tetap memilih melakukan yang benar, walaupun itu tidak selalu mudah. Tuhan Yesus juga mengingatkan, kalau nanti akan ada orang-orang yang berkata, "Yesus ada di sini," atau "Yesus ada di sana." Mereka mencoba membuat banyak orang percaya kepada berita yang tidak benar. Karena itu, kita harus hati-hati dan jangan gampang percaya pada setiap cerita yang kita dengar. Lalu, bagaimana kita tahu kalau Tuhan Yesus benar-benar datang? Tuhan Yesus berkata, kalau saat Dia datang, semua orang akan melihat-Nya. Kedatangan-Nya akan sangat jelas, seperti kilat yang menyala di langit dan bisa dilihat dari jauh. Jadi, kita tidak perlu bingung ya atau tertipu oleh berita bohong. Adik-adik, selama kita hidup, mungkin ada banyak hal yang membuat kita takut atau merasa sedih. Tetapi ingat ya, Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak-Nya. Dia tahu apa yang kita alami dan Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Karena itu, mari kita terus mengasihi Tuhan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan yang baik setiap hari. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan selalu memegang tangan kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami belajar bahwa walaupun dunia penuh dengan hal yang tidak baik, kami tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu bersama kami. Tolong kami supaya tetap setia kepada-Mu, rajin berdoa, membaca firman-Mu, dan melakukan hal yang benar. Jagalah kami ya Tuhan, jagalah keluarga kami dan teman-teman kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Hana. Bagaimana? Apakah adik-adik terberkati dengan firman Tuhannya? Amin ya, kita terberkati semua ya. Nah, selain kita mendapatkan berkat rohani, kita juga akan mendapatkan berkat

kali ini pertanyaannya adalah, ya tadi dengan tema masa kesengsaraan besar dari Matius 24 ayat 25 sampai 27. Pertanyaannya, saat Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan terlihat seperti apa di langit? Itu dia pertanyaannya. Saat Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan terlihat seperti apa di langit? Nah, kalau udah tahu jawabannya, segera kirimkan sekarang juga ke nomor 0819-269-1000. Ketikan angka 1 ya untuk Heartline Tangerang. Atau saat ini juga sudah diupload di Instagramnya Heartline. Jadi adik-adik tinggal menuliskan di kolom komentarnya saja. Oke? Baik, adik-adik terima kasih ya telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang hari bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di YouTube BDKA Saat Teduh. Ya, Uncle Timo undur diri ya adik-adik dari ruang siaran adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Saudara-saudara, salah satu kitab dalam Alkitab yang hampir tak pernah kita bahas adalah Kitab Yudas. Dan sesungguhnya ada orang yang hendak mengetahui pasal berapa dari Kitab Yudas yang hendak Anda bahas. Tentu Anda tahu bahwa hanya ada satu pasal. Maka Anda tinggal mengatakan Kitab Yudas ayat berapa. Ada suatu ayat dalam Kitab Yudas yang hendak saya bacakan bagi Anda. Anda tidak perlu membukanya. Izinkan saya membacakannya saja sementara Anda mendengarkan, yaitu ayat ketiga dari Kitab Yudas. Dan beginilah bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas ayat 3. Di dunia kekristenan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, sedikit sekali perjuangan mempertahankan iman, kita agak seperti berbaur saja di tengah-tengah. Tak ada orang yang tampaknya terpancing emosinya ketika ada yang agak menyimpang dalam doktrin ini atau doktrin itu. Namun sekarang perjuangan mempertahankan iman menjadi semakin perlu, sebab kita sedang hanyut, semakin jauh dari hal-hal yang sempat kita pegang erat-erat. Dengan senang hati saya sampaikan bahwa berjuang mempertahankan iman itu bisa kita lakukan, bukan membiarkan saja apa kata orang tentang kita ini, siapa dan apa yang kita percayai tanpa menanggapi. Maka yang hendak saya lakukan adalah berjuang, mempertahankan iman, dan saya hendak membahas topik ini. Mengapakah orang-orang ateis begitu marah? Apologetes de Souza pernah menulis, sekelompok orang ateis terkemuka, banyak di antara mereka adalah pakar biologi evolusioner, telah melancarkan serangan publik terhadap agama. Agama pada umumnya dan kekristenan pada khususnya, dan mereka sama sekali tidak segan-segan bersikap tidak sopan. Sebuah tulisan redaksi dalam Christianity Today berupaya menjelaskan intoleransi baru ini. Katanya, Anda tahu bahwa ateisme sedang bermasalah karena semakin intoleran. Dulu, orang-orang ateis sering toleran dengan merendah terhadap sesama warga yang kurang dicerahkan. Sementara mereka memandang rendah agama, mereka memperlakukan sesama mereka yang religius sebagai berhati baik. Seandainya pun salah arah, namun sekarang para aktivis mulai mendesak pendekatan yang tidak sopan. Pada suatu forum yang disponsori oleh Science Network di Seoul Institute di La Jolla, California, nada intoleransi mencapai puncaknya sedemikian rupa sampai-sampai antropologi Melvin Conner mengomentari sudut-sudut pandangnya beragam dari A ke B. Haruskah kita menghajar agama dengan linggis atau hanya dengan pemukul baseball? Dalam prakata bukunya, Anthony Flew, There is a God, How the World Most Notorious Atheist Changed His Mind. Abraham Varghese menggambarkan ateisme baru ini sebagai jenis ateisme yang frustrasi dan tak kenal ampun. Dan ironi dari amarah orang-orang ateis baru ini digambarkan dalam sebuah artikel singkat yang saya baca dalam riset untuk pesan ini yang berjudul Ketika Orang-orang Ateis Marah Terhadap Allah. Sang penulis mengatakan, saya pernah mengepalkan tinju dalam amarah terhadap mobil-mobil yang mogok, awan-awan badai, dan para pakar meteorologi yang tidak kompeten. Pada hari naas yang mencakup alternator mati, sirene peringatan angin badai yang meraung-raung, dan ramalan cuaca yang salah secara mengecewakan, saya bahkan pernah mengutuk ketiga-tiganya sekaligus. Saya pernah mengamuk terhadap perabotan, mengutuk para petugas penyeberangan, dan dendam terhadap Gun Barrel City, Texas. Saya pernah marah terhadap boleh dikata apa saja yang dapat Anda bayangkan, kecuali kuda bertanduk. Saya belum pernah marah terhadap kuda bertanduk. Kecil kemungkinannya Anda juga pernah marah terhadap kuda bertanduk. Kita pernah marah karena berbagai objek dan ciptaan, entah hidup ataupun tidak. Dalam pengertian terbatas kita bahkan bisa terganggu oleh tokoh-tokoh aneh-aneh dalam buku-buku dan mimpi-mimpi. Namun makhluk seperti kuda bertanduk yang tidak eksis, yang sungguh kita percayai tidak eksis, cenderung tidak memancing emosi kita. Yang jelas kita tidak menyalahkan makhluk-makhluk bertanduk satu itu gara-gara masalah-masalah kita. Namun satu-satunya kelompok sosial yang terkecuali dari aturan ini adalah orang-orang ateis. Mereka mengklaim percaya bahwa Allah itu tidak ada, namun menurut studi-studi empiris, mereka cenderung menjadi orang-orang yang paling marah terhadapnya. Ketika kita berbicara tentang amarah orang-orang ateis, terutama kita, bukanlah membicarakan orang ateis klasik seperti Bertrand Russell. Bukan orang-orang ateis yang kita bicarakan adalah orang-orang ateis baru. Istilah ateisme baru pertama kalinya dipakai oleh majalah Wired pada bulan November 2006 untuk menggambarkan ateisme yang dirangkul dalam buku-buku oleh orang-orang seperti Daniel Dennett yang menulis Breaking the Spell, Richard Dawkins yang menulis The God Delusion, Lewis Wolpert yang menulis Six Impossible Things Before Breakfast, Victor Stenger yang menulis The Co-Principle Cosmos. Sam Harris yang menulis The End of Faith. Dan Christopher Hitchens yang menulis God is Not Great. Why Religion Poisons Everything. Namun, mengapa ya? Mengapa begitu marah? Bagaimanakah orang bisa begitu marah terhadap Allah jika mereka bahkan tidak percaya bahwa Dia ada? Dan mengapakah yang paling marah di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang ateis baru terkemuka itu sendiri? Sisa khotbah ini adalah upaya menjawab pertanyaan itu tanpa kemampuan melihat ke dalam hati para pemimpin ateisme baru-baru ini. Ada beberapa persoalan yang tampaknya berkontribusi terhadap amarah mereka. Bagian pertama, orang-orang ateis marah karena arogansi mereka justru merendahkan mereka. Pertama-tama, arogansi mereka justru merendahkan mereka. Baru minggu ini saya membaca tentang 4 teman di Washington DC yang berkumpul pada suatu hari yang cerah di mall untuk membahas pertanyaan-pertanyaan besar, lalu mengadakan pemungutan suara tentang jawaban mana yang benar. 3 di antara keempatnya adalah orang ateis, dan yang keempat, Chris, semakin lelah karena setiap kalinya kalah suara. Maka dia naik banding kepada Allah. Ya Tuhan, tolonglah berikan tanda bahwa Engkau ada. Dan tiba-tiba suatu sambaran petir menghantam Washington Monument. Tuh kan, kata Chris. Namun ketika orang ateis itu bersikeras bahwa sebab-sebab alami bisa menjelaskan kejadian itu, maka Chris berdoa lagi. Dan kali ini gempa bumi dan menggelegarlah suara dari langit. Dia benar. Dengan penuh kemenangan, Chris berkata, sekarang sudah paham belum? Dan salah seorang ateis itu mengangkat bahunya. Ya, sekarang hanya soal 3-2 saja. Dan Anda mendapatkan kesan bahwa Allah tidaklah lebih penting daripada siapa saja yang kebetulan terlibat dalam perdebatannya. Dalam sindirannya The Lost Letters, Mary Ebersted menjadikan ateisme baru tampak mudah dicemooh. Pada peluncuran bukunya pada tahun 2010, dia menjelaskan mengapa dia menantang orang-orang ateis baru itu, katanya. Gerakan mereka telah berulang kali menyerang orang-orang beragama sebagai merasa diri benar, tidak mengenal sejarah, dan tanpa humor sambil mereka sendiri tetap merasa diri benar, tidak mengenal sejarah, dan tanpa humor. Dan jika Anda pernah membaca yang manapun dari buku-buku yang saya singgung, Anda tahu bahwa sulitlah membaca buku-buku mereka atau menonton wawancara mereka tanpa sampai kepada kesimpulan bahwa orang-orang ateis baru itu berpikir mereka jauh lebih pintar daripada kita-kita yang lain. Dan terutama kita-kita yang kebetulan umat Kristiani, dulu ada upaya untuk menutupi arogansi mereka, sekarang mereka memamerkannya. Pada tahun 2003 dulu, Daniel Dennett dan Richard Dawkins memutuskan bahwa orang-orang ateis membutuhkan nama yang tidak terlalu menyinggung. Istilah yang dipilih untuk menjadikan ateisme lebih menarik adalah istilah cemerlang. Seorang yang cemerlang didefinisikan sebagai seorang yang menganut pandangan dunia yang naturalistik, yang bebas dari unsur-unsur supernatural dan mistik. Tidak lama setelah istilah cemerlang diperkenalkan, Stephen Waldman menulis tanggapan bagi NPR, National Public Radio, dan beginilah yang dia tulis. Saya tidak tahu pasti citra apa yang hendak dibentuk oleh para peredam itu. Namun, sebutan orang-orang yang cemerlang secara ringkas padat menyampaikan kesan bahwa kelompok ini berpikir mereka lebih intelijen daripada semua orang lainnya. Saya rasa kita-kita yang selebihnya pastilah orang-orang yang tidak cemerlang. Daniel Dennett menulis dalam suatu komentar pribadinya, dalam harian New York Times baru-baru ini. Kami orang-orang yang cemerlang tidak percaya kepada hantu atau makhluk jelmaan atau kelinci Paskah atau Allah. Marilah kita kesampingkan inteligensi yang patut dipertanyakan dalam upaya memperbaiki citra diri dengan memilih sebutan yang membuat semua orang membenci mereka. Sekalian saja memilih sebutan orang-orang yang sok tahu atau orang-orang yang sok pintar. Sebagai gantinya, marilah kita memeriksa substansi pijakan mereka. Bagaimana dengan pernyataan atau implikasi mereka bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah disengaja atau yang supernatural itu pokoknya? Ya, tidak secemerlang mereka. Sesungguhnya dua survei, satu dari Harris, satu lagi dari Gallup, mengindikasikan bahwa kepercayaan-kepercayaan religius supernatural dianut bukan saja oleh sebagian besar warga Amerika, melainkan juga oleh mayoritas warga Amerika yang berpendidikan baik. Simaklah angka-angka ini. 55% dari orang-orang dengan gelar pascasarjana, yang saya maksudkan adalah para pengacara, dokter, dokter gigi, dan yang seperti mereka. 55% dari orang-orang ini percaya adanya iblis. 53% percaya adanya neraka. 72% percaya adanya mujizat. Ingatlah bahwa mereka adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan pascasarjana. 78% dari mereka percaya adanya kelangsungan hidup jiwa setelah kematian. Dan 60% percaya adanya kelahiran melalui seorang dara. Dan 64% percaya adanya kebangkitan Yesus Kristus. Maka janganlah memberitahu saya bahwa Anda harus menjadi idiot untuk menjadi umat Kristiani. Demikianlah kira-kira yang mereka kehendaki kita percayai. Salah satu pesan yang jelas dari Alkitab adalah bahaya kesombongan. Kesombongan itulah dosa asal. Kesombongan menemukan tempatnya dalam daftar hal-hal yang Allah benci, menurut Amsal 6 ayat 16. Raja Salomo memperingatkan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Salah satu masalah orang-orang ateis baru adalah ini. Arogansi mereka justru merendahkan mereka. Bagian yang kedua, orang-orang ateis marah karena para pembela mereka meninggalkan mereka. Nomor dua, masalah kedua mereka adalah bahwa para pembela mereka meninggalkan mereka. Izinkan saya menceritakan tentang seorang teman dengan siapa Anda akan berteman, seandainya Anda membaca bukunya. Namanya adalah Anthony Flew. Anthony Flew, filsuf sekaligus mantan orang ateis, menetapkan agenda bagi ateisme modern pada tahun 1950 dengan tulisan singkatnya yang berjudul Teologi dan Pemalsuan. Ini menjadi publikasi filsafat yang paling banyak dicetak ulang dari paruh abad terakhir. Anthony Flew telah menerbitkan lebih dari 30 buku, termasuk God and Philosophy, The Presumption of Atheism, dan How to Think Straight. Dalam bukunya pada tahun 2007, There is a God, Anthony Flew menyingkapkan bagaimana komitmennya untuk mengikuti argumentasi kemanapun hal itu menuntun. Itu menuntunnya kepada kepercayaan adanya Allah sebagai pencipta. Dalam pasal-pasal prosa yang jelas dan singkat, dia menjelaskan 4 kalimat bukti yang meyakinkan dia. Dan seorang peninjau bukunya menggambarkannya sebagai suatu sentakan yang sangat tidak nyaman bagi mereka yang dulunya sesama orang ateis. Berita utamanya ketika bukunya diterbitkan berbunyi begini. Orang ateis terkenal sekarang percaya adanya Allah. Salah seorang ateis terkemuka sekarang percaya adanya Allah. Kurang lebih, berdasarkan bukti ilmiah, Demikianlah berita utama liputan Associated Press tanggal 9 Desember 2004. Yang lebih lanjut mengatakan, seorang profesor filsafat Inggris yang selama lebih dari setengah abad menjadi pembela ateisme terkemuka telah berubah pikiran. Sekarang dia percaya adanya Allah. Dan sampul bukunya menceritakan keseluruhan kisahnya. Saya memilikinya di kantor saya. Judulnya There is No God dan kata Nordic Correct digantikan dengan kata A. Maka sekarang bukunya mengatakan bukan lagi Allah, tidak ada. Sekarang bukunya mengatakan Allah itu ada. Dan sementara Anthony Flew yang meninggal tidak berapa lama waktu yang lalu, sejauh yang kita ketahui, tidak pernah mempercayai Allah yang Alkitabiah menurut Alkitab, dan menyimpulkan bahwa ateisme tidak dapat dipertahankan secara logis. Izinkan saya menceritakan tentang seorang ateis lainnya bernama A.N. Wilson. Pernah dikira akan menjadi C.S. Lewis berikutnya, yang kemudian meninggalkan imannya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencemooh kekristenan. A.N. Wilson kembali beriman dan alasannya katanya, dalam wawancara dengan New Statesman adalah karena orang-orang ateis melewatkan beberapa pengalaman hidup yang sangat mendasar. Sementara menulis biografi C.S. Lewis, dia memperhatikan kemiripan-kemiripan antara dirinya dengan Lewis. Subjek tulisannya seperti masa kecil bahagia yang memberikan nuansan kepada tahun-tahun sekolah asrama yang sengsara, serta penolakan terhadap iman masa kecil mereka setelah dewasa. Namun, perlahan-lahan ada lagi kemiripan yang terpikirkan olehnya. Sama seperti Lewis, secara bertahap menyadari bahwa penulis-penulis kesayangannya adalah umat Kristiani. Wilson memperhatikan perbedaan antara orang-orang yang skeptis dengan orang yang taat. Walaupun menarik dan menghibur, apakah David Hume menghadapi kompleksitas keberadaan manusia sedalam Samuel Johnson, orang sezamannya? Dan apakah aku merasa dia menarik? Persepsi teman-temannya yang ateis tampaknya agak berpikiran sempit dan datar. Mendengarkan Bates, katanya, dan membaca karya-karya para penulis religius, dia sadar bahwa pandangan dunia atau persepsi mereka tentang kehidupan itu lebih dalam dan lebih bijaksana dan lebih utuh daripada persepsi saya sendiri. Maka dia membelakangi ateisme dan menghadap sang pencipta. Lalu ada seseorang bernama Matthew Paris. Kisahnya agak lebih singkat. Dan seorang ateis Inggris terkenal. Dia melakukan kesalahan mengunjungi para pemberi bantuan Kristiani di Malawi, di mana dia melihat kuasa Injil mentransformasikan mereka dan orang-orang lainnya. Dan prihatin dengan apa yang dia lihat. Dia menulis bahwa hal itu mengacaukan kepercayaan-kepercayaan ideologisku. Dengan keras kepala, tidak cocok dengan pandangan duniaku. Dan telah memalukan kepercayaanku yang semakin besar bahwa Allah tidak ada. Sementara Paris tidak bersedia mengikuti kemana pengamatan-pengamatan itu menuntun, dia jelas-jelas sedang bergumul dengan bagaimana kekristenan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia daripada ateisme. Dan salah satu orang yang hendak saya ceritakan, saya sudah habis membaca sebuah buku tentang dia, dan kisahnya sangat menarik. Namun orang ini adalah Peter Hitchens. Anda pernah mendengar nama Hitchens? Sebelumnya, Peter Hitchens tidak pernah menjadi pembela vokal bagi orang-orang ateis baru. Dia seorang ateis, namun ketenarannya disebabkan oleh karena statusnya sebagai saudara dari orang ateis baru yang vokal, Christopher Hitchens. Peter Hitchens adalah seorang wartawan Inggris dan penulis buku The Rage Against God pada tahun 2010. Jika Anda sampai mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bukunya dan membacanya, Anda akan menemukannya sangat menarik. Dalam bukunya dia bercerita bahwa pada usia 15, dia membakar Alkitabnya di lapangan bermain dari sekolah asramanya di Cambridge, lalu memulai kehidupan menyangkal keberadaan Allah. Kepulangannya kepada iman itu dia hubungkan dengan pengalaman sosialismenya dalam praktik. Yang dia saksikan selama tahun-tahunnya meliput berita di Eropa Timur dan hampir 3 tahun menjadi koresponden yang menetap di Moskow selama ambruknya Uni Soviet. Dalam bukunya, dia menggambarkan seperti apa rasanya orang-orang Rusia yang hidup di bawah tirani komunisme tanpa Allah. Kutipan, mereka tahu bahwa jika mereka menginginkan anestesi di dokter gigi atau antibiotik di rumah sakit atau kerjasama dari guru anak mereka atau liburan di tepi laut, mereka perlu menyogok seseorang untuk mendapatkannya. Dalam perumahan yang diproduksi secara massal, yang panjangnya bermil-mil, Anda akan sulit menemukan satu keluarga pun yang tidak tersentuh oleh perceraian. Bahwa ibu membesarkan anak-anaknya sendiri, bahwa sekolah-sekolah mengajarkan kebohongan-kebohongan, bahwa aparat-aparat pemerintahan membocorkan radiasi ke udara dan air, tikus-tikus ada di mana-mana, jendela-jendelanya jorok. Tentunya, saya tidak pernah melihat jendela yang bersih selama saya menetap di sana. Semuanya ini sementara kalangan elit memiliki akses terhadap makanan yang baik, perjalanan ke luar negeri serta buku-buku. Masyarakat ini yang dipromosikan oleh para pemimpinnya sebagai utopia kesetaraan hak, sesungguhnya adalah salah satu masyarakat yang paling tidak setara di bumi. Peter Hitchens menggambarkan kehidupan di Rusia pada awal tahun 90-an sebagai keras dan berbahaya. Pada tahun 1990 terjadi 6,46 juta aborsi di USSR.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Kita dapat belajar bahwa iman perlu dijaga dengan keberanian dan keteguhan hati. Merasa paling benar dapat membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Tetapi hati yang terbuka dapat menuntun seseorang untuk menemukan jawaban yang lebih dalam tentang Tuhan, kehidupan dan harapan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Para Ateis Menjadi Marah dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 777 986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Franz Reynolds dengan alamat Le Dokso, RT 18, Numpang Suipinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Evangelis Franz Reynolds, penginjil Kristen yang tinggal dan melayani di kampung perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Meskipun jemaat yang dilayani kebanyakan berada dalam kondisi yang sulit, saya tetap melayani mereka dengan setulus hati dan tanpa pamrih. Meskipun hidup saya juga serba kekurangan, saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan para jemaat. Saya berusaha memperoleh dana dengan cara bekerja di sawah dan kebun, tapi memang hasilnya tidak cukup untuk menopang kehidupan sekaligus membiayai pelayanan. Karena keadaan jemaat yang semakin memprihatinkan, saya merasa tertantang untuk mencari solusi agar bisa memperoleh dana yang cukup untuk mendukung pelayanan di kampung perbatasan. Dalam hati saya selalu berdoa kepada Tuhan agar memberikan jalan keluar bagi permasalahan saya ini. Akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuka usaha yang bisa menunjang pelayanan di kampung perbatasan. Namun, saya memerlukan bantuan dari saudara-saudara seiman untuk memberikan persembahan kasihnya sehingga saya bisa mewujudkan rencana ini. Saya memohon bantuan dari saudara-saudara seiman dan berharap dapat tergerak hatinya untuk membantu kami melalui persembahan kasih. Saya yakin dengan bantuan itu, saya dapat memulai usaha yang dapat memberikan manfaat bagi jemaat dan masyarakat di kampung perbatasan ini. Demikian kesaksian dan permohonan bantuan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan PDM Delvinus dengan alamat Toton, RT 16, Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Dengan segala hormat, saya Pendeta Muda Delvinus, seorang penginjil Kristen di GBI Sitan yang terletak di Kalimantan Barat. Meskipun jemaat saya sangat miskin dan keadaan lingkungan dalam kehidupan kurang mendukung, saya tetap gigih melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Namun, keadaan semakin sulit bagi saya karena saya tidak memiliki modal untuk menanam jagung, salah satu bahan makanan yang sangat diperlukan di daerah itu. Saya tahu bahwa tanpa makanan yang cukup, jemaat akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui surat ini, maka saya memohon untuk memberikan jalan keluar agar kami bisa bangkit dari kemiskinan dan kemelaratan. Saya berharap dapat membeli bibit jagung dan pupuk untuk menanam lebih banyak tanaman jagung sehingga jemaat bisa memiliki makanan yang cukup dan sehat. Meskipun kondisi sulit, saya tetap bersemangat dan yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi jemaatnya. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka kelaparan dan kekurangan.
Saya berharap dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dalam keadaan yang sulit dan penuh tantangan, saya tetap berpegang teguh pada iman dan berjuang untuk melayani Tuhan. Saya tahu Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang setia. Saya percaya dengan bantuan dari sesama warga Kristiani yang tergerak hatinya, jemaat saya dapat keluar dari kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik. Demikian kesaksian saya. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @hardlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.

0: Allah mengatakan bahwa Anda tidak siap bernyanyi dalam kor hingga Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tidak siap mengkhotbahkan Injil hingga saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda tidak siap mengajar sekolah minggu hingga Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda belum siap hingga Anda diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus Kristus memperkenalkan Roh Kudus sebagai penolong. Melalui pesan ini, kita akan mengetahui maksud dan pelayanan Roh Kudus menurut Alkitab dalam kehidupan umat Kristiani zaman sekarang. Program ini akan menyingkapkan identitas Roh Kudus yang sesungguhnya dan menantang Anda untuk sepenuhnya berserah kepada rencana dan maksudnya. Mari kita mendengarkan penjelasan Dr. Stanley tentang Roh Kudus, tentang identitasnya yang sesungguhnya.
0: Saudara pendengar, dalam keseluruhan Alkitab tidak ada topik yang banyak menimbulkan kontroversi, yang banyak menimbulkan perpecahan, yang banyak menimbulkan kebingungan daripada topik tentang Roh Kudus. Salah satu alasan utama kebingungan sekarang ini adalah fakta bahwa kita tidak memahami siapa Roh Kudus itu. Jadi maksud dari pesan ini adalah memperkenalkan Anda kepada Roh Kudus. Pertama-tama, Roh Kudus adalah seseorang, bukan sesuatu. Ia mempunyai pengetahuan. Ia mempunyai emosi atau perasaan. Ia mempunyai kehendak. Ia melakukan berbagai tindakan dan ini membuktikan bahwa ia adalah seseorang, bukan sesuatu. Roh Kudus bukan saja seseorang, melainkan juga bagian dari Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya setara, peran ketiganya berbeda-beda, namun setara. Allah Bapa adalah Maha Kuasa, Allah Putra adalah Maha Kuasa, Allah Roh Kudus pun Maha Kuasa. Allah Roh Kudus inilah yang tinggal di dalam setiap orang percaya dengan kemahakuasaannya, dengan maksud menyalurkan energi ilahinya yang ajaib melalui setiap orang percaya untuk menjalani kehidupan Kristiani dan melayani dia dalam kapasitas apapun yang ia pilihkan bagi kita masing-masing. Jadi Roh Kudus adalah seseorang dan bagian dari Tritunggal Allah. Selain itu, Roh Kudus juga adalah janji Bapa. Berikut akan kita bahas beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus membuat janji dengan alasan yang spesifik.

Saudara pendengar, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33 Petrus mengkhotbahkan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pada hari Pentakosta itu murid-murid Yesus sedang berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2-6 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah demonstrasi kuasa Roh Kudus. Ia memberi murid-murid Yesus kemampuan berbahasa yang sedemikian rupa untuk mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Ia mengingatkan mereka tentang apa yang telah Yesus Kristus janjikan, yaitu karunia dari Bapa adalah Roh Kudus. Suara seperti tiupan angin keras dan segala kuasa supranatural itu menunjukkan bahwa Yesus sedang memenuhi janjinya. Itulah sebabnya kemudian Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Maka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37-39 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus adalah karunia yang dijanjikan Allah kepada setiap orang percaya. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya untuk memungkinkan kita melaksanakan apa yang tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Saudara pendengar, coba Anda membayangkan apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Mungkin ia mengatakan, kalian rileks saja dulu di sini dan menunggu, sebab kalian belum siap. Padahal mereka sudah 3 tahun mengikuti Yesus dan mendengarkannya membicarakan tentang Bapa. Sekarang Yesus mengatakan, kalian belum siap hingga diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau murid-murid Yesus yang 3 tahun mengikuti dia saja belum siap, apalagi kita. Anda belum siap membagikan iman Anda hingga Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda mungkin mengatakan, iya kebetulan, karena saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya tidak perlu memberikan kesaksian. Bukan begitu caranya. Maksud utama kedatangan Roh Kudus adalah memperlengkapi Anda untuk pelayanan, bukan untuk membuat Anda merasa senang. Sayang sekali banyak orang yang tidak memahaminya. Mereka hanya ingin merasa senang saja. Mereka tidak mau membicarakan tentang dosa. Mereka tidak mau membicarakan tentang penghakiman. Mereka tidak mau membicarakan tentang pendisiplinan. Mereka tidak mau membicarakan apapun yang negatif. Yang mau mereka bicarakan hanyalah Allah menyembuhkan segalanya. Allah memberikan segala macam karunia. Allah menghendaki Anda bahagia. Allah menghendaki Anda damai sejahtera. Allah menghendaki Anda bersuka cita. Allah menghendaki Anda merasakan hal-hal yang mengagumkan itu. Padahal, dalam prosesnya memungkinkan Anda mentaati Allah dan menyerahkan kehidupan Anda untuk dipakainya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara pendengar, Roh Kudus bukan saja seseorang, bukan saja bagian dari Tritunggal Allah, bukan saja janji Bapa, melainkan juga kuasa bagi orang percaya. Itulah sebabnya dalam Lukas 24 ayat 49 Yesus mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Terlepas dari Roh Kudus, Anda tidak akan sanggup menjalani kehidupan Kristiani.
Itulah sebabnya banyak orang percaya masih hidup dalam dosa, masih jatuh ke dalam berbagai pencobaan, dan minggu demi minggu mendedikasikan kembali kehidupan mereka. Padahal, Allah mengajarkan bahwa kita harus hidup taat di hadapannya dan kita tidak perlu mendedikasikan kembali sesuatu yang telah kita serahkan kepadanya ketika kita diselamatkan. Saudara pendengar, dalam pertumbuhan kehidupan Kristiani, kita harus terus-menerus menyerahkan apapun yang Allah munculkan dalam hati dan pikiran kita yang tadinya tidak ada dalam kehidupan kita. Penyucian adalah salah satu karya pelayanan Roh Kudus. Sebab maksud utama kedatangan Roh Kudus adalah mengaruniakan kita untuk pelayanan, mempersiapkan kita untuk pelayanan, dan memperlengkapi kita dengan kekuasaannya untuk pelayanan. Roh Kudus sungguh adalah kekuasaan bagi orang percaya. Dalam hal ini, Anda tidak bisa memisahkan kuasa Roh Kudus dari kesucian hati. Kesucian hidup Anda tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus. Kepenuhan atau kuasa Roh Kudus tidak akan tersalurkan melalui Anda selama Anda hidup dalam dosa. Masalahnya, banyak orang yang mempunyai talenta, kemampuan, fasih berbicara, terampil, terorganisasikan, mempunyai segala macam kemampuan dan tampaknya dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal itu hanya talentanya sendiri. Anda mungkin mengecoh sesama manusia dengan semuanya itu. Akan tetapi karya Roh Kudus memberikan hasil-hasil yang kekal. Orang yang hidup dalam Roh dapat mendeteksikan apakah sesuatu itu dari talenta sendiri atau dari Roh. Sebab ada sesuatu yang membakar rohnya dan merasakan tanda-tanda yang sama dengan Roh Kudus. Dalam Lukas 3 ayat 21-22 dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lalu dalam Lukas 4, ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, yaitu untuk dicobai oleh iblis. Sekarang coba Anda mendengarkan baik-baik. Ketika dibaptis, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Akan tetapi janganlah menganggap bahwa karena Anda telah dibaptis di dalam air, Anda sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pembaptisan orang percaya adalah ungkapan ketaatan yang mutlak wajib. Pembaptisan bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk mentaati Allah. Kalau Anda orang percaya, namun Anda tidak mau dibaptis, Anda tidak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus, sebab Anda sengaja tidak mentaati suatu perintah yang sangat jelas. Kembali kepada pembaptisan Yesus Kristus. Ketika ia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dan memenuhi dia. Lalu Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dicobai, dalam Lukas 4 ayat 14 dikatakan, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jelas sekali hubungannya. Yesus dibaptis dan begitu muncul dari dalam air, Roh Kudus memenuhi dia. Dan setelah dicobai, dalam kuasa Roh kembalilah dia ke Galilea. Seolah-olah Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai, untuk menguji komitmen Yesus.

saudara pendengar, demikianlah ada hubungan yang jelas antara kesucian hidup seseorang dengan kuasa Roh Kudus. Orang boleh saja mengklaim dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Akan tetapi selama mereka memikirkan, mengucapkan dan melakukan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan firman Allah, mereka sama sekali tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang tentang kuasa Roh Kudus. Dalam surat-suratnya kepada berbagai jemaat, Paulus banyak menekankan tentang kuasa Roh Kudus. Dalam kitab Wahyu juga ada penekanan besar tentang Roh Kudus. Sesungguhnya, dalam keseluruhan perjanjian baru maupun lama, kita melihat karya Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 18-19 dikatakan, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya." Jelas sekali penekanan pada kuasa Roh Kudus ini. Lalu dalam Efesus 3 ayat 7 dikatakan, "Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya." Jelas sekali kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus. Lalu dalam Efesus 3 ayat 16 dikatakan, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu." Paulus tahu betul peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dia di sini maksudnya adalah Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hidup di dalam dirinya melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Paulus ingin mengatakan, segala perkara dapat kutanggung karena kuasa Roh Kudus dalam diriku. Kembali ke Efesus. Dalam Efesus 3 ayat 20 Paulus mengatakan, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Allah bersedia melakukan di dalam dan melalui kita jauh lebih daripada yang mungkin kita bayangkan, karena kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus adalah seseorang. Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal Allah. Roh Kudus adalah janji Bapa. Roh Kudus adalah kuasa orang percaya. Dalam hal ini, Roh Kudus berkarya bebas dalam kehidupan yang suci dan taat kepadanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh ingin mencapai potensi maksimal Anda sebagai anak Allah?

0: Apakah Anda sungguh ingin menjadi segala yang Allah rencanakan bagi Anda? Apakah Anda ingin bertumbuh sedemikian rupa sehingga apapun yang Allah kehendaki juga Anda kehendaki? Apakah Anda sungguh dapat mengatakan secara jujur, "Ya Allah, saya ingin mencapai potensi maksimal dalam kehidupan saya"? Kalau ya, pertanyaan berikutnya adalah, dosa apakah dalam kehidupan Anda yang masih Anda pegang dan masih ingin Anda pegangi? Seandainya pun akibatnya adalah Anda tidak akan pernah melihat potensi maksimal Anda. Apakah Anda rela membiarkan dosa tertentu menggagalkan rencana Allah bagi kehidupan Anda? Apakah Anda rela kehilangan yang terbaik dari Allah hanya karena pilihan sensual? Pilihan mementingkan diri sendiri? Apakah Anda mau menghabiskan kehidupan Anda melakukan hal-hal yang tidak bernilai kekal? Sebab, apapun yang Anda pegang erat-erat dalam kehidupan Anda yang bukan dari Allah, akan sedikit banyak memisahkan Anda dari karya, kehendak, maksud, dan rencana Allah bagi kehidupan Anda. Saudara pendengar, demikian banyak orang yang sesat dengan anggapan, "Tidak mungkin saya merelakan hal ini demi mentaati Allah." Coba Anda merenungkan apa yang Anda miliki dan ingin Anda memegangi erat-erat itu. Dari perspektif Allah, apapun yang Anda pegangi dengan erat adalah ibarat air yang Anda coba pegangi. Maksimal tangan Anda basah. Kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita, memberdayakan kita untuk mencapai, melaksanakan apapun yang mutlak mustahil dengan cara lain. Tidak seorang manusia pun mengetahui berapa besar potensinya yang sesungguhnya. Jadi, coba Anda merenungkannya baik-baik. Dosa apakah yang terus saja Anda akui, namun tidak pernah Anda lepaskan? Dosa apakah yang terus saja Anda akui kepada Allah namun tidak pernah Anda relakan? Atau dosa apakah yang terus saja Anda coba sembunyikan dari Allah? Hal apakah yang terus saja Anda coba rasionalisasikan dengan mengatakan, "Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia juga mempunyai kelemahan dan melakukan kesalahan"? Itulah jebakan iblis. Itulah penyesatan iblis untuk menghalangi Anda dari menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Padahal tidak ada sesuatu atau siapapun di dunia ini yang layak Anda pegang erat-erat hingga Anda kehilangan kuasa Allah dalam kehidupan Anda. Anda mungkin mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan kuasa Allah. Apa yang tidak pernah saya rasakan tidak mungkin membuat saya kehilangan." Coba Anda merenungkannya begini. Apakah ada yang dapat menandingi hubungan cinta kasih yang mengagumkan? Anda mungkin mengatakan, "Saya tidak mencintai siapapun dan tidak ada orang yang mencintai saya. Jadi, untuk apa saya pusing?" Mungkin berarti Anda benar-benar belum mengenal apa yang kami kenal sebagai orang percaya. Kembali ke Efesus 3 ayat 20. "Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Salah satu karya Roh Kudus adalah meyakini kita atas dosa dan menyucikan kita. Coba Anda merenungkan. "Ya Bapa, apakah ada sesuatu dalam kehidupan saya yang terus saja saya pegangi erat-erat dengan resiko kehilangan yang terbaik darimu? Pria atau wanita yang bijaksana tidak akan pernah mengorbankan yang terbaik dari Allah demi sesuatu yang menyesatkan, sesuatu janji kosong, atau kenikmatan sementara. Semoga Allah memberi Anda hikmat untuk membiarkan Roh Kudus membersihkan kehidupan Anda sekarang juga dan memenuhi Anda demi maksudnya yang besar." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengasihimu dan kami memujimu. Terima kasih atas janji Roh Kudus. Terima kasih telah mengutusnya pada Pentakosta. Terima kasih telah meyakinkan kami atas dosa kami. Terima kasih atas karunia iman. Terima kasih atas karunia hidup yang kekal. Terima kasih atas karunia Roh Kudus yang mengagumkan, yang sekarang hidup melalui kami, memberdayakan kami, memungkinkan kami, menguatkan kami, dan secara ajaib dan ilahi memperlengkapi kami untuk melaksanakan panggilan-Mu. Kami berdoa agar orang-orang yang masih sesat menyadari bahwa tanpa Yesus segalanya sia-sia. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan dosa sekarang ini. Dosa yang Engkau munculkan dalam kesadaran mereka. Mungkin perangkap, mungkin semacam perbudakan, mungkin hambatan. Dalam nama Yesus, anugerahkanlah hikmat untuk membedakan antara nilai yang kekal dengan nilai yang sementara. yang akan berlalu dan menyesatkan. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pesan Charles Stanley hari ini pertama kalinya menyingkapkan kepada Anda akan kebenaran bahwa Roh Kudus sesungguhnya adalah sumber kuasa orang percaya, kuasa atas dosa, kuasa untuk mencapai, kuasa untuk bersinar seperti terang di dunia yang gelap. Roh Kudus terbukti menjadi penolong kita karena sifatnya memang demikian. Begitu kita memahami makna kehadiran Roh Kudus, dengan penuh sukacita kita akan menyembah Allah Bapa dengan pujian atas karunia-Nya, penolong kita yang ilahi. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

kasih Tuhan, buat saat hari yang indah ini, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap memuji dan menyembah. Haleluya.

Shalom dan selamat malam Heart and Heart. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha, budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baik, dan kita menyapa Bapak Pendeta Julius. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang bergumul melalui doa. Dan ada banyak kesaksian yang dahsyat luar biasa terjadi karena lawatan Tuhan terjadi bagi umatnya, ya Pak Pendeta.
1: Betul sekali.
0: Dan firman Tuhan yang barusan kita bacakan, ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Silakan Pak Pendeta.
1: 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 yang berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks di sini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kepada Yesus, ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam bakat, ada berbagai macam keahlian ataupun satu keterampilan tersendiri. Namun demikian, bahwa semuanya itu disatukan karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, baik itu orang Yunani, orang Yahudi, baik itu orang berdosa, orang merdeka, baik itu budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayatnya yang ke-14 merupakan satu gambaran sekali lagi. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tujuan dari semuanya itu supaya saling bekerja sama. Bahwa tidak semua tubuh itu adalah tangan, dan tidak semua tubuh itu adalah kaki. Tetapi ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata. Ini merupakan bagian-bagian yang mempunyai tugas masing-masing. Namun semuanya itu disatukan oleh tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memang banyak anggota, banyak orang, banyak juga pribadi, lepas pribadi yang mempunyai karunia, mempunyai keahlian tersendiri. Namun dalam hal ini Tuhan berkata supaya kita boleh bersatu dan saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka kita berdoa, kita harus satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, yaitu di dalam kasih Kristus, supaya doa-doa kita yang kita panjatkan pada malam hari ini pun didengar oleh Tuhan. Sekali lagi, karena tubuh itu banyak anggota dan saling bekerja sama satu dengan yang lain, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tuhan memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Mari teguhkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga ia menghasilkan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hartines, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin juga berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan melalui hidup Bapak Ibu. Silakan berbagi, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang hati dan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi. Baik, dan kita angkat telepon dari Mas Duta Salom. Selamat malam Mas Duta. Halo, Shalom. Ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Bapak yang terpilih dan Yesus? Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Mas Duta.
1: Kita bersyukur ya kalau kita masih ada sampai dengan hari ini. Semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Walaupun gunung itu gak berpindah, walaupun masalah kita masih ada, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik untuk kita selama-lamanya. Kasih dan anugerah penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan kita, setiap anak-anak yang berserah kepadanya. Seperti firman Tuhan juga di dalam Roma 10 ayat ke-13 mengatakan, sebab siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Jadi kita jangan berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan dahsyat ajaib, maka kita akan diselamatkan dari setiap hal-hal yang mungkin kita rasanya gak mampu. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu.
0: Amin.
1: Kiranya Tuhan terus memampukan kita dalam melakukan segala sesuatu, dan biarlah hidup kita terus jadi berkat, jadi terang, jadikan bagi setiap sekitar kita. Dan kita dukungan doanya juga untuk kakak setiap pribadi yang akan rencananya operasi di tanggal 18 khusus ya, biar Tuhan menjamah memulihkan buat kesehatan saya dan keluarga, buat pekerjaan juga kiranya Tuhan memuliakan. Dan buat rencana juga di minggu ini saya akan berbagi kepada yang membutuhkan, kiranya Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya.
0: Amin.
1: Kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari Nikita, judulnya Dia Hanya Sejauh Doa.
0: Dia Hanya Sejauh Doa.
1: Bisa berkati.
0: Amin. Tuhan berkati juga Mas Duta ya. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk Mas Duta. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari ini ya. Salom Pak Pendeta. Ya. Salom Pak Pendeta dan juga berserta saudara-saudara semua di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya. Minta lagu ini ya, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Baik. Dan mohon bimbingannya khusus supaya saya cepat segera login ke jalan kebenaran dan juru selamat. Sebelumnya saya ucapkan hatur nuhun kanggo sandayana Ito Saputra. Ya, baik, atau Putra Buana. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk Ito Saputra agar Tuhan beri pencerahannya. Ya. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Baik, kita akan telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Pak Pendeta Happy. Kemarin lagu dari Putarin Pak.
0: Iya, karena lagu itu dia lagu AI. Itu Tuhan peluk aku sebentar saja, lagu AI, jadi aturannya lagu-lagu dari AI tidak akan diputar ya Coach Sani.
2: Oh iya, iya. Doain mama ya Pak.
0: Baik.
2: Nama mama Monica Pak. Masih Pak. Itu lagunya Bebek Hana ya Pak.
0: Lagu apa?
2: Pak tolong doain bos dulu saya Pak ya. Masih apa ya.
0: Baik, baik.
2: Selamat melayani Pak, terima kasih banyak.
0: Tuhan berkati, Salom. Baik, kita akan dukung dalam doa ya, Tuhan tolong ya. Dan juga dari Om Maria di Bogor, sehat selalu, Tuhan berkati dan tetap semangat ya buat Om Maria yang begitu setia ya. Dan juga pokok doa datang dari Pak Asmuni. Ya. bantu doa sama buat orang tua, ibu, keluarga, dan Tuhan Yesus melindungi jasmani rohani kalian. Amin. Terima kasih buat semuanya, penyiar, pendeta, pendengar. Tuhan memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Bapak Ibu, pokok-pokok doa yang telah kita yang telah saya bacakan untuk kita doakan bersama-sama. Mari kita doakan dengan iman dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan damai sejahtera sukacita, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan kekuatan kepada kami untuk berdoa buat saudara-saudara kami, khususnya untuk saudara kami duta yang mana Tuhan merindukan untuk kekuatan kemampuan yang daripada Engkau, karena pada tanggal 18 Agustus yang akan datang akan dilakukan operasi. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, dan Tuhan memberkati semua yang harus dijalani. Berikan Tuhan keteguhan iman percaya kepada Engkau, karena kami yakin bahwa hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka apa yang dihadapinya boleh dijalani dengan baik, diselesaikan, bahkan kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Berkati dalam usaha pekerjaan, bahkan Tuhan apapun yang dikerjakan, Allah turut bekerja dalam kehidupannya, sehingga saudara kami duta boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat putra Buana, Tuhan tolong, Kau akan berikan kekuatan dalam pertumbuhan akan iman percayanya kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Allah Sang Pencipta. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya bersandar berserah dan mohon pimpinan yang daripada Tuhan, maka kami boleh menikmati kasih dan karunia yang daripada Tuhan. Terpuji Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami juga bersyukur, berdoa buat hamba-Mu, O Maria yang ada di Bogor. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, tetap biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai, memberkati dalam kehidupannya, baik secara jasmani, lebih daripada itu berkat rohani. Kesehatan, kekuatan akan dialaminya bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan, walaupun dalam kondisi mungkin kurang nyaman, tetapi kami berdoa dalam nama Yesus, jamah kuatkan, mampukan hamba-Mu, sehingga Tuhan, O Maria, boleh menikmati sukacita, damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Kosani, yang mana Tuhan merindukan untuk mamanya, biarlah Tuhan terus diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima. Dan nama berdoa, biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bahkan tolong Tuhan untuk Ibu Monica yang dalam pergumulan hidupnya, sakit penyakit yang dihadapi, bahkan Tuhan apapun yang menjadi kerinduannya yang belum terjawab, kiranya Allah mendengar akan seru dan doa kami dan juga memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersaudara kami Asmuni, Bapak Asmuni yang ada di Cengkareng, yang senantiasa mengasihi orang tuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Asmuni, sehingga Tuhan keluarga ini boleh melihat campur tangan Tuhan, berkat Tuhan terus menerus terjadi dalam kehidupannya, dan penyertaan Tuhan dirasakan hari demi hari. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan akan perekonomiannya, berkati keuangannya, bahkan dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berseru-seru kepada Engkau.
Terima kasih Yesus, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Hardi dan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-87-84-7210. Mari berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan meneguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epidu Kaisen dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga, bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Epi dan Bapak Pendeta Julius. Baik, puji Tuhannya. Tetap semangat juga buat Ibu Rita Mutiara, dan pujian ku terhubung denganmu. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari dari keluarga Wedana Prajoko. Shalom Bapak Pendeta Epi dan Bapak Pendeta Julius, selamat melayani. Semangat sehat, terima kasih atas doa-doanya bagi Ibu Ping, dan puji syukur kepada Tuhan. Jamaah sakit pneumonia Ibu Ping sudah boleh pulang ke rumah, lanjut dan obat jalan, dan juga mohon kiranya Tuhan pulihkan relasi komunikasi keluarga ini. Gerakan tuntun hati Putri Safitri dan Putra Aditya, dan mereka untuk tengok emaknya Ibu Ping, serta biarlah mereka lebih dekat teguh hati kepada Yesus. Dan juga mohon doanya agar Tuhan tuntun jaga hatinya, ucapan mulut, bibir dan pikiran seorang suami, agar taat, takut akan firman Tuhan, dan menghormati fisik tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan untuk hal-hal yang benar. Baik, kita akan doakan ya untuk Ibu Ping ya, dan juga suami ya, agar Tuhan jamah dan berikan hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini dan juga untuk bangsa kita ya, pokok doa ketiga untuk bangsa kita Indonesia. Kita doakan, kita perkatakan pemulihan lawatan Tuhan terjadi. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu Kudus, kami berdoa dan bersatu hati untuk hamba-Mu, Ibu Ping dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan tolong, Tuhan telah jamah dan telah Tuhan pulihkan hamba-Mu dari segala sakit pneumonia. Dan ia boleh pulang ke rumah. Dan juga kami mohon, biarlah kiranya keluarga boleh semua bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Dan pulihkan hubungan setiap keluarga ini satu sama lain, agar mereka dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga komunikasi satu sama lain boleh terus terbangun, dan mereka boleh saling memberkati, saling mendahului dan menghormati. Tuhan berkatilah juga anak-Mu, Putri Safitri dan Putra Aditya. Lembutkan hati mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat memberi waktu untuk dapat mengunjungi orang tua mereka, Ibu Ping, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang suami yang saat ini Tuhan mungkin dalam berbagai beban, keadaan iman yang kurang bertumbuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan jamah, urapi dia, baharui hati dan pikirannya, agar segala ucapannya dan pikirannya tidak melukai, tetapi ia juga boleh menjadi berkat bagi pasangannya dan keluarganya. Kami juga berdoa, Tuhan Engkau mampukan dia untuk dapat menghormati dirinya di hadapan-Mu, dan bangkitkan roh-Mu kembali, agar ia mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keluarga ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, sukacita dan iman yang teguh di dalam Engkau. Dan biarlah kasih-Mu terus mengalir, melimpah, memenuhi kehidupannya, dan juga anak menantu cucunya dan semua usahanya. Tuhan berkati. Juga buat hamba-Mu, Omaria di Bogor. Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia sukacita, dan juga Tuhan berikan dia damai sejahtera-Mu, kesehatan yang melimpah-limpah. Di umur yang sudah lanjut, kami percaya pemeliharaan-Mu nyata baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu buat Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat Indonesia ini, agar menjadi tempat di mana Tuhan akan dipuji, Tuhan ditinggikan, dan firman-Mu

muliakan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudi Sidudo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam Mengembangkan Pemimpin, bagian 1. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 8. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada dua tantangan dalam mengembangkan pemimpin. Satu, pemimpin yang baru muncul seringkali ingin memimpin sebelum mereka benar-benar siap. Dua, pemimpin potensial hanya dapat menjadi pemimpin yang matang ketika mereka diizinkan untuk mengembangkan dan menjalankan inisiatif mereka. Bagaimana ini terjadi? Melalui waktu yang tepat. Paulus menulis, "Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang." 1 Timotius 5 ayat 22. Sekali lagi ia menulis, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis." 1 Timotius 3 ayat 6. Jadi inilah tantangannya. Jika Anda terburu-buru menentukan waktu, Anda akan melewati proses pertumbuhan. Tetapi jika Anda menunda para pemimpin saat mereka siap untuk bergerak, Anda akan menghambat pertumbuhan mereka. Jika Anda merasa hanya memiliki sumber daya yang tidak memadai dan peluang yang terbatas, maka Anda mungkin ragu untuk membiarkan para pemimpin Anda mengambil resiko. Karena Anda mungkin percaya bahwa organisasi tidak akan mampu memperbaiki kesalahan. Namun, jika Anda merasa peluang tidak terbatas dan sumber daya Tuhan dapat diperbaharui dan tak terbatas, Anda akan lebih cenderung mengambil resiko dan memiliki keyakinan pada kemampuan Anda untuk pulih. Pikirkan tentang ini. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin? Melalui pengalaman dan membuat kesalahan, benar? Begitulah cara orang lain juga menjadi pemimpin. Penulis pemenang penghargaan Pulitzer, Gary Wills, berkata tentang tingkatan pemimpin. Pemimpin memiliki suara dalam apa yang mereka tuju. Seorang pemimpin yang mengabaikan hal itu akan segera mendapati dirinya tanpa pengikut. Intinya, diperlukan pemimpin yang aman untuk membiarkan orang lain berpartisipasi dalam proses tersebut.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

melewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 64, Kerendahan Hati yang Sejati. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam ayat ini diperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri bersaksi bahwa Raja Ahab merendahkan diri di hadapannya. Yang terjadi pada diri Ahab adalah kerendahan hati yang sejati. Dosa adalah kesombongan diri dan pertobatan yang sejati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesombongan diri menempatkan diri lebih utama daripada segala sesuatu karena jasa diri. Rendah hati dihasilkan oleh kasih karunia Allah. Akar dari segala kejahatan adalah kesombongan, dan akar dari segala kesalehan hidup adalah kerendahan hati. Akan tetapi, ada pula kerendahan hati yang palsu. Disebut palsu karena kerendahan hati ini disebabkan karena takut kehilangan jabatan dan pengaruh atas orang lain, seperti Raja Saul. Bentuknya adalah dengan menyatakan kekuatan atas orang lain melalui penaklukan diri yang lahiriah demi penguasaan yang lebih besar atas orang lain. Kepentingan diri dimanifestasikan dalam bentuk kerendahan diri. Kerendahan hati Raja Ahab disebabkan kehadiran firman Allah. Meski Ahab pernah memperbudak dirinya dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan, namun firman Tuhan menghancurkan belenggu hati Ahab yang keras. Penyesalan pun terjadi, sehingga ia mengoyakkan bajunya dan memakai kain kabung. Kelembutan hati Raja Ahab untuk menerima firman Allah menandakan kehadiran kasih karunia Allah. Kerendahan hati adalah kasih karunia Allah. Kerendahan hati ini membuktikan hati yang lemah lembut. Hati seperti itu dapat diajar oleh firman Allah dan mengizinkan firman menguasai hati. Pertobatan yang sejati selalu berkaitan dengan kekuasaan roh dan otoritas firman. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kedua, apakah Anda pernah merendahkan diri seperti Ahab? Ketiga, apakah tanda kerendahan hati yang sejati? Empat, mengapa kerendahan hati merupakan tanda pertobatan yang sejati? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
1: Ya, sama.

kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami,

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Billy Kim. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
1: Seorang pria muda Korea datang ke meja check-in di Bandara San Francisco bersama istrinya yang berasal dari Amerika dan bayi laki-lakinya. Ia mengatakan bahwa 9 tahun yang lalu, ketika ia berusia 17 tahun, ia terbang dengan tiket anak-anak dan bukan tiket dewasa. Sekarang, ia ingin membayar selisih harga tiket dewasa. Petugas maskapai penerbangan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia memanggil atasannya. Setelah mendengar penjelasannya, atasan itu kemudian menghubungi kantor pusat Trans World Airlines di St. Louis.
0: Mereka terkejut bahwa ada seorang yang begitu jujur sehingga ia ingin mengembalikan hutang yang sudah berusia 9 tahun kepada mereka. Orang ini tidak seperti orang lain. Ia akan kembali ke Korea, di mana ia akan menjadi seorang pemimpin Kristen terkenal seperti Billy Graham. Beberapa tahun kemudian, dia berdiri di samping Graham dan memberitakan Injil kepada lebih dari 1 juta orang, jumlah kerumunan terbesar yang pernah berkumpul untuk mendengarkan Injil.
1: Billy Kim adalah seorang pemuda yang ingin menebus kesalahannya menggunakan tiket murah yang seharusnya untuk anak-anak ketika ia berusia 17 tahun. Ia masih remaja ketika Perang Korea dimulai. Setelah ayahnya meninggal dunia dan sekolahnya dihancurkan oleh bom, Billy memutuskan untuk membantu tentara Amerika dengan membersihkan sepatu mereka, mencuci piring mereka, dan melakukan tugas-tugas lainnya sebagai imbalan mendapatkan makanan yang lebih baik. Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika.
0: Tidak butuh waktu lama bagi Billy untuk membuat keputusan. Seorang prajurit memiliki majalah Sears Roebuck dan Billy telah membaca setiap halaman di dalamnya. Jika Amerika sebagus itu, pikirnya, aku ingin pergi ke sana. Dengan menumpahkan banyak air mata, akhirnya ibu Billy setuju untuk membiarkan anaknya pergi ke Amerika.
1: Ketika Billy tiba di San Francisco pada saat Natal tahun 1951, ia merasa seolah-olah sudah berada di surga. Cahaya yang terang, makanan yang berlimpah, dan semua orang tampak memiliki lebih dari cukup. Namun, segera ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidaklah sempurna seperti yang terlihat. Ia harus pergi dari San Francisco ke sebuah kota di Virginia, di mana Powers, orang yang membiayainya, tinggal. Dan Billy tidak memiliki cukup uang. Perusahaan bis tidak mau menjual tiket kepadanya karena ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, dan mereka khawatir ia akan tersesat. Oleh karena itu, teman-temannya menulis sebuah catatan di seragamnya yang berbunyi, "Kepada siapapun yang berkepentingan, kirimkanlah anak ini ke Rute 1, Box 75, Danville, Virginia." Mereka juga membelikan tiket pesawat dari Transworld Airlines untuk anak-anak dan memberitahunya untuk berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris jika ada yang bertanya berapa usianya.
0: Billy percaya bahwa dia fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi ketika dia tiba di Universitas Bob Jones, dia harus segera melupakan cara dia berbicara. Karena itu ternyata dia menggunakan kata-kata yang kotor. Gurunya sangat terkejut dan membuat Billy menyadari bahwa cara dia berbicara bukanlah bahasa yang digunakan oleh orang Amerika pada umumnya.
1: Di kampus itulah Billy Kim bertemu dengan Yesus Kristus dan mulai menghabiskan waktu di akhir pekan bersama Youth for Christ, di mana dia memberitakan dan menceritakan kisahnya. Pada saat itulah Billy dan saya menjadi sahabat seumur hidup.
0: Saat ini, mantan anak penggosok sepatu ini kini menjabat sebagai presiden Far East Broadcasting Company, FEBC di Korea. Pendeta bagi lebih dari 10.000 anggota gereja Baptist Swan dan presiden dari Baptist World Alliance.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Tuhan memilih pemimpin berdasarkan ketaatan mereka kepadanya, bukan hubungan keluarga, pendidikan, atau daya tarik pribadi mereka. Dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik dan memilih untuk membagikan kabar baik yang telah mengubah hidupnya. Pria ini memiliki banyak kualitas yang hebat dan berteman dengan orang-orang penting dalam politik dan bisnis. Namun, dia selalu mengingat dan peduli pada teman-temannya, orang-orang kecil yang tidak pernah terdengar oleh dunia. Dia masih tetap menjadi Billy Kim yang sederhana. Kantor Transworld Airlines terkejut dengan kejujuran pemuda ini. Mereka memutuskan untuk melupakannya dan menganggapnya sebagai kontribusi mereka untuk tujuan yang baik.
0: Saudara pendengar, setelah mendengarkan program Wajah Iman Billy Kim, renungkanlah ketika Billy menemukan Yesus dan mulai mengikuti ajaran Tuhan. Ia menyadari bahwa melakukan apapun yang ia inginkan tidak selalu menjadi hal yang benar. Ia mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Sekarang, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Tuhan senang ketika Anda melakukan sesuatu yang salah dan tidak tertangkap? Melakukan kecurangan dan tak seorang pun tahu kecurangan itu? Apa pendapat Anda? Apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaikinya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

mendapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menjadi orang sabar. Dalam situasi-situasi sulit, mintalah Tuhan menjaga pikiran, perasaan, dan perkataan Anda. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai dengan 16.
1: Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 16, saya akan membacakannya sampai ayat 5. Paulus di hadapan Festus dan naik banding kepada Kaisar. Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang merancang pengadaan untuk membunuh dia di tengah jalan. Namun, Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Paulus menunjukkan kekuatan kesabaran ketika ia diadili di hadapan Festus. Alih-alih mengizinkan tuduhan palsu para pendakwa membuyarkan sikap tenangnya, rasul itu dengan sabar menjalani proses hukum itu dengan tetap setia pada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 6 sampai dengan 12. Demikian pula penting bagi kita semua untuk mencari Tuhan pada situasi-situasi sulit, bahkan lebih mendesak lagi jika kita pada dasarnya cenderung tidak sabaran. Kita dapat meminta Tuhan mengambil alih pikiran kita. Penting sekali kita mengalihkan perhatian kita dari situasi kepada Tuhan. Roh-Nya akan mendorong kita memiliki perspektif yang benar. Perasaan kita. Ketika Roh Kudus menjaga perasaan dan reaksi kita, kita akan mendapati diri kita menjadi lebih tenang dan dapat merespons dengan cara yang baik. Perkataan kita. Berdoa untuk pengendalian diri atas lidah merupakan hal yang penting dalam menjadi saksi yang baik di tengah tekanan dan permusuhan. Amsal pasal 15 ayat 18. Saudara pendengar, Roh Kudus akan menjawab doa-doa kita dan menyediakan yang kita butuhkan, seperti yang Dia lakukan pada Paulus. Meskipun Paulus menghadapi situasi-situasi yang tidak adil, ia tidak terpancing. Bayangkan yang akan dilakukan Tuhan pada Anda ketika Anda bertumbuh dalam kebajikan, kesabaran.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 13 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah kami saat firman dibacakan. Biarlah hati kami dipenuhi hikmat dan sukacita dari-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 12 ayat 1-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kita tidak tahu apa yang dimaksud Paulus dengan duri dalam daging. Ada tafsir yang mengatakan suatu jenis penyakit, atau penderitaan fisik, atau bahkan dosa pribadi. Memang Paulus tidak menyebutkan secara detail, namun dampak duri ini jelas, yaitu supaya Paulus tidak dapat meninggikan diri. Di bagian ini, Paulus memang memegahkan diri dengan bercerita tentang penglihatan surga dan penyataan dari Tuhan. Namun, secepat itu juga Paulus kemudian berbalik arah. Dalam dunia yang memuja kekuatan, keberhasilan, dan citra diri yang sempurna, Paulus menulis sesuatu yang tampak tidak masuk akal, yaitu, ia bermegah bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kelemahannya. Di tengah pergumulannya, ia menerima duri dalam daging, sesuatu yang menyakitkan, melemahkan, dan tidak pernah hilang meski ia telah 3 kali memohon agar Tuhan mengangkatnya. Dan jawaban Tuhan mengejutkan. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus paham, duri itu bukan hukuman, tetapi alat anugerah. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan manusia menaklukkan semua masalah, melainkan pada kesediaan untuk bergantung penuh pada Tuhan di tengah keterbatasan. Saat dunia menilai kelemahan sebagai kegagalan, Paulus melihatnya sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Allah secara nyata. Paulus berbangga bukan karena ia kuat, tetapi karena ia lemah. Ia tidak menutupi luka, melainkan menjadikannya kesaksian tentang kasih Tuhan yang menopangnya. Dalam kelemahan itulah, iman dan kesetiaan Paulus bersinar. Mungkin kita juga memiliki duri, entah itu pergumulan, penyakit, atau beban yang terus menekan. Bagaimanapun juga, Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Cukuplah anugerahku bagimu. Karena ia ingin menyatakan kuasanya yang sempurna melalui diri kita. Berbanggalah, bukan dengan kesombongan, melainkan dalam kelemahan yang membuat kita bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus, ajarlah kami memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kami mampu mengatasi segala sesuatu dengan diri sendiri, melainkan ketika kami berserah dan bergantung penuh kepada-Mu. Dalam setiap keterbatasan, jadikanlah iman kami semakin teguh, sebab kasih karunia-Mu selalu cukup menopang langkah kami. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Jiwa Anda berseru, "Aku tidak tahan lagi, cukup sudah, hidup ini terlampau sulit." Saat itulah Allah Bapa membisikkan kata-kata berikut ini kepada Anda. "Aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikut pimpinanku hingga akhir hidup mereka. Janganlah melarikan diri, janganlah meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Tetaplah Sederhana. Nats firman Tuhan dari Markus 4 ayat 33. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jika Anda serius ingin menjangkau dan mengajar orang, ada dua hal yang harus Anda coba lakukan. Pertama, bicaralah kepada mereka, bukan kepada mereka. Seorang anak prasekolah sedang makan sebuah apel. "Ayah," tanyanya, "mengapa apelku berubah warna menjadi coklat?" Ayahnya menjelaskan, "karena setelah ayah menyerap kulit luarnya, struktur ini, apel bersentuhan dengan atmosfer yang menyebabkannya teroksidasi, sehingga mengubah struktur molekulnya dan mengubahnya menjadi warna yang berbeda." Setelah lama terdiam, anak kecil itu menjawab, "Ayah, apakah ayah berbicara kepadaku? Dapatkah pendengar memahami dan menerapkan apa yang ayah katakan?" Paulus memberitahu jemaat di Korintus, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." 1 Korintus 3 ayat 2. Yesus sengaja menyesuaikan pernyataannya sehingga orang yang mendengarkan dapat memahami pesannya. Alkitab mengatakan, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepadanya, mereka sesuai dengan pengertian mereka. Markus 4 ayat 33. Pikirkanlah, Yesus adalah Tuhan, dan Dia dapat dengan mudah membuat kita kagum dengan pengetahuannya. Namun karena keinginannya adalah untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, Dia tetap berada pada level kita dan berbicara dalam bahasa yang kita pahami. Dan Anda harus belajar melakukan hal yang sama. Kedua, ucapkan berulang-ulang. Hukum dasar pembelajaran adalah pengulangan. Dikatakan bahwa orang harus mendengar sesuatu 16 kali sebelum mereka mempercayainya dan benar-benar memahaminya. Pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian Anda bukanlah apa yang akan saya katakan, tetapi apa yang akan orang ambil darinya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom komunitas IPM yang diberkati. Tuhan tidak iseng. Ya, Tuhan ciptakan kita sebagai manusia bukanlah bagian dari pekerjaan iseng atau permainan iseng. Tetapi Tuhan menciptakan kita, memanggil kita untuk percaya ada tujuannya, bukan sekedar menciptakan atau memanggil kita dengan iseng atau sekedar main-main. Ada tujuan yang sangat penting. Artinya, di setiap kehidupan kita punya misi yang penting yang hanya kita seorang diri sebagai pribadi yang memiliki panggilan, status, tugas yang ditugaskan Tuhan yang sangat penting yang kita harus kerjakan dan selesaikan. Itu berlaku untuk setiap orang yang dipanggil tanpa kecuali. Jadi kita diciptakan mempunyai tujuan, mempunyai fungsi, mempunyai status, mempunyai misi yang penting. Dan masing-masing orang memiliki misinya yang berbeda-beda. Persoalannya adalah kesadaran kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai ciptaan Allah yang penting, apakah kita menyadari bahwa misi itu ada di dalam kehidupan kita. Manusia yang memiliki misi bukan manusia yang tanpa tujuan. Kalau kita menyadarinya, kita akan menghidupi misi kita, panggilan kita, tujuan kita untuk kita mencapai hasil dari penciptaan itu, mencapai tujuan dari penciptaan itu. Tetapi banyak orang tidak menyadari, sangat banyak orang, sebagian besar orang, mayoritas orang tidak menyadari statusnya sebagai manusia misi, manusia yang memiliki tujuan dari penciptaan itu, dan mereka mengabaikan panggilan itu. Mereka lebih sibuk dengan kepentingan-kepentingan sendiri atau kesulitan-kesulitan sendiri, atau hanya memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan banyak sekali hal yang seharusnya menjadi bagian dari misi kita. Komunitas IPM yang diberkati, pagi ini saya mengajak kita bersama menyadari kembali bahwa kita adalah manusia misi. Kita adalah manusia yang punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang mengenal rencananya akan juga mengetahui bahwa Allah ketika mengutus tidak mengutus begitu saja, tetapi juga melengkapi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepandaian, memberikan kita kemampuan, dan membukakan jalan-jalan kita. Bahkan menyertai dengan tanda-tanda ajaib untuk orang yang setia menjalankan misinya. Jadi orang itu akan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Dan orang itu akan menyadari bahwa kehidupannya adalah membawa kemuliaan Allah, membawa kebesaran nama Allah, menjadi saksi untuk pertolongan Tuhan dan menyatakan bahwa Allah itu hidup. Ini penting sekali. Ketaatan kita akan membuat kita melihat tanda-tanda ajaib itu akan menyertai kita. Ketaatan kita kepada Allah akan membuat kita melihat wajah Allah dan mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Allah. Karena itu kita tidak perlu takut sebagai orang misi yang memiliki misi untuk tetap setia terhadap misi yang Tuhan telah berikan. Jangan menjadi putus asa, jangan menjadi kecil hati, tetapi percayalah, pada waktunya misi itu akan dinyatakan, pada waktunya kita akan melihat apa yang Tuhan telah perintahkan itu akan bekerja untuk menyatakan kemuliaan Allah. Komunitas IPM yang diberkati, apakah kita hidup untuk kita mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, ketenaran, atau kejayaan? Apakah betul tujuan hidup kita hanya sekedar untuk hal-hal yang fana? Kalau kita berkata, ya betul, saya khawatir hal-hal yang fana itu dalam waktu yang gak lama lagi akan hilang. Hal-hal yang fana itu dalam waktu yang tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Hal-hal yang fana itu tidak akan kita bawa di dalam kehidupan kita yang kekal. Hal-hal yang fana itu akan menjadi hilang karena kita tidak akan bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena itu kita harus percaya bahwa misi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia itu jauh lebih penting untuk kita hidupi, dan kita mempercayai bahwa Allah akan menyertai kita, dan percayalah bahwa Tuhan melengkapi kita, membuat kekuatan kita menjadi baru dan selalu diperbaharui. Dan percayalah bahwa kita adalah sebagai seorang pemenang. Sebagai seorang pemenang itu harus menjadi bagian dari jawaban. The winner is always part of the answer. The winner is always part of the answer. Seorang pemenang adalah selalu menjadi bagian dari jawaban untuk dunia yang memerlukan. Marilah kita menjadi jawaban untuk setiap orang yang mencari, orang yang putus asa, orang yang mencari kesembuhan, pemulihan, dan mencari kasih yang sejati, sehingga mereka mengenal kasih Kristus yang sangat luar biasa. Elia Paul Ang, dalam Inspiratif Power Ministry.

0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apakah hari esok membuat Anda mengabaikan hari ini? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Lukas pasal 12 ayat 22. Teman saya, Wayne Pedersen, dulu biasa menutup surat dan emailnya dengan kata-kata, "Fokus ke depan." Sekarang, tidak lagi. Ia mengubahnya menjadi, "Manfaatkan hari ini." Ia mendapati bahwa saat ia selalu berfokus ke depan, berusaha meraih sasaran dan tujuannya, ia banyak melewatkan keindahan pemandangan di dalam perjalanannya. Demikian penjelasannya. Di sebuah rapat, saya memeriksa email dan pemimpin rapatnya bertanya kepada saya. Saya sama sekali tidak mengikuti diskusinya. Ketahuan. Asisten administrasi saya sedang memberitahukan sesuatu yang penting saat saya memeriksa tumpukan dokumen yang makin banyak di meja saya. Ia menegur saya. "Bapak tidak mendengarkan ya?" Ketahuan. Saya sedang berbicara di telepon dengan seorang teman, tapi sambil mengetik email saya mendengarkannya berbicara. Pasti ia mendengar suara saya mengetik karena ia berhenti di tengah-tengah kalimat dan bertanya, "Engkau tidak sedang mengetik email, bukan?" Ketahuan. Lalu ia bertanya, "Berapa kali kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, sementara orang yang paling kita kasihi di dunia sedang memberitahukan sesuatu yang sangat penting baginya? Ingat tidak, aku telah memberitahumu minggu lalu." Lagi-lagi, ketahuan. Saat perhatiannya mulai tertuju pada semua peristiwa ini, Wayne menyimpulkan bahwa ia begitu terfokus pada apa yang ia inginkan terjadi di masa depan, sehingga ia melewatkan apa yang terjadi hari ini. Ia mengakui apa yang harus diakui oleh banyak dari kita juga. Ia berkata, "Saat jogging, bukannya menikmati udara segar, pemandangan, dan olahraganya, saya malah berpikir kapan joggingnya selesai." Saat menunggu untuk terbang, ia membaca buku berjudul The Present Saat Ini, tulisan Spencer Johnson. Penulis populer yang berorientasi ke topik bisnis ini berkata, "Saat Anda menerima saat ini, Anda berhenti menghabiskan waktu Anda bermimpi berada di tempat lain. Anda hanya berfokus pada apa yang terjadi saat itu. Berada di saat ini berarti berfokus pada apa yang sedang terjadi." Ketika semuanya ini terjadi, Wayne mulai sadar bahwa sudah saatnya ia melakukan perubahan secara pribadi dan mengalihkan fokusnya dari masa depan.